0: KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di

0: umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
1: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman mengapresiasi Foxpen Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Foxpen sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpen untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpen Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian. Sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
5: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tutip, dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta-Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta-Bekasi.
8: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
7: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
9: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
10: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
9: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
12: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
11: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
13: Our energy systems have been reshaped.
14: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
13: Affordability and security.
11: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
15: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
11: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Sanggar.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, Bringer, pukul 8 nanti kita akan seperti yang kita sampaikan tadi bersama Branda Asa Cita yang membahas mengenai akses pendidikan dan juga bagaimana kita mengetahui sekolah rakyat yang kita kabarnya ini sudah ada di Kota Palembang bahkan di Sumatera Selatan. Bringer, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, tetapi hingga saat ini masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, terutama di wilayah pedesaan, terpencil, dan perbatasan. Melihat kenyataan inilah Presiden Prabowo meluncurkan namanya program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menghadirkan pendidikan gratis, eksklusif, dan juga inklusif dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang didukung penuh oleh negara. Program ini bertujuan menjangkau anak-anak yang belum tersentuh oleh sistem pendidikan yang secara formal, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata dari cita-cita Presiden Prabowo. Karena tidak boleh ada satu anak Indonesia pun yang tertinggal. Sekolah rakyat bersifat terbuka dan fleksibel dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan lokal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar formal, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan pelatihan keterampilan praktis. Nah, dengan seperti apa sekolah rakyat ini akan mewujudkan akses pendidikan merata dan berkualitas? Tentu saja kita akan bahas nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Branda Asta Cita.

0: era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku udah temen-temennya kamu di suasana santai siang.
0: Wah, enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar, masih kita lanjutkan topik bahasa mengenai sekolah rakyat. Nah, pendengar, akses sekolah rakyat adalah program prioritas pemerintah yang menyediakan pendidikan formal berasrama setara SD, SMP, bahkan SMA. Dan asrama ini gratis untuk keluarga prasejahtera. Layanan ini diprioritaskan bagi anak-anak dari kalangan miskin dan rentan. Di mana fasilitas utamanya adalah pendidikan dan asrama gratis, seluruh fasilitas belajar modern dan asrama disediakan tanpa biaya. Keluarga siswa di rumah menerima bantuan sosial berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan. Selain pendidikan formal, terdapat pelatihan keterampilan hidup atau life skill dan pengembangan karakter. Nah, untuk mengakses program ini, pendaftaran serta pendataan calon siswa umumnya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah daerah setempat melalui dinas sosial. Dan para orang tua bisa menghubungi dinas sosial Kota Palembang khususnya dan juga menanyakan kota penempatan dan proses verifikasi data keluarga penerima manfaat atau KPM atau data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, pendengar, bagaimana nanti kita akan bahas dan kita ulik sejelasnya melalui dua narasumber kita. Satu adalah seorang guru dan juga satu lagi praktisi atau pengamat pendidikan yang akan kita ajak ngobrol di Beranda Asta Cita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung bertanya langsung di line telepon di 369977 atau WA kita 0821 7927 9090.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di akhir pekan bersama Pro 1 bukan hanya hiburan tapi kita mengedukasi masyarakat walaupun libur dengan program Beranda Asta Cita. Hari ini pendengar, tema kita adalah menguatkan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat terintegrasi. Dua narasumber kita sudah hadir di tengah kesibukannya di akhir pekan bersama keluarga, tapi hari ini mereka menyempatkan datang langsung ke studio. Kita kenalan satu-satu narasumber kita. Karena lady first, saya kenalkan yang perempuan dulu ya, izin ya Pak.
1: Iya, siap.
0: Ada Mbak Yuni Arsi MPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang. Assalamualaikum Mbak Yuni.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya?
2: Luar,
0: ceria ya. Hari ini?
2: Iya.
0: Baik, yang kedua narasumber kita, ini sudah tidak asing ini, kayaknya udah familiar dengan pendengar kita, khususnya Beranda Asta Cita. Ada Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Tony.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Bu Nadia.
0: Apa kabar nih Pak?
3: Alhamdulillah kita tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ya. Apalagi kalau kaitan sama pendidikan ya, ya Pak ya.
3: Insya Allah kita harus mendorong pendidikan supaya terus maju menuju Indonesia Emas
0: 2045. Baik. Tema kita luar biasa nih Pak Tony juga Mbak Yuni. Bagaimana kita menguatkan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat terintegrasi. Sebelum masuk ke tema, kita ingin tahu dulu nih perjalanan sekolah rakyat yang ada di Palembang. Karena kita ketahui di Palembang ini belum beberapa tahun ya Pak Tony ya.
3: Betul.
0: Nah mungkin ke Mbak Yuni dulu nih sebagai kepala sekolah rakyat terintegrasi 31 Palembang. Mbak Yuni bisa cerita dulu nih bagaimana sejak kapan sekolah rakyat ada di Palembang khususnya di 31 ya, terintegrasi 31. Ini apa nih terintegrasi 31? Saya jelaskan dulu buat pendengar kita nih Mbak Yuni.
2: Baiklah, terima kasih Mbak Nadia. Ya. Jadi sekolah rakyat terintegrasi 31 Palembang itu merupakan sekolah yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo langsung ya, dalam upaya beliau untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan cara melalui jalur pendidikan. Jadi sekolah kami itu sudah mulai di tahun 2025. Jadi anak-anak itu sudah mulai aktif belajar itu pada bulan Oktober 2025. Betul, jadi di awal-awal mereka kita perkenalkan dulu dengan MPLS dan matrikulasi. Nah, di saat itulah anak-anak mulai diperkenalkan pada kurikulum dan juga mata pelajaran yang mungkin bagi anak-anak kita itu sudah lama. Karena mungkin salah satunya saya cerita sedikit bahwa anak-anak kami itu adalah anak-anak istimewa yang semuanya itu berlatar belakang dari keluarga desil 1 dan desil 2. Jadi mereka direkrut oleh pihak Dinas Sosial dan Kemensos melalui penjangkauan, melalui pendamping PKH. Jadi anak-anak kami itu rata-rata adalah anak-anak putus sekolah. Jadi mereka sudah terjeda beberapa tahun dari pendidikan terakhir sampai kemudian diberi kesempatan lagi untuk belajar. Makanya kami ada penerapan matrikulasi untuk anak-anak supaya mengenalkan lagi kepada mereka pembelajaran itu suasananya seperti apa, apa yang harus mereka capai. Dan juga di awal-awal pembelajaran ini ya kami anak-anak itu merupakan tahap kami untuk memotivasi supaya mereka tidak hanya secara eksternal didorong untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan, tapi juga secara internal mereka akan terpacu, oh ini yang saya inginkan, seperti itu Mbak.
0: Baik. Kalau boleh tahu sedikit, ini program apa nih Mbak Yun yang menjadi unggulan di sana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di sekolah?
2: Karena kami tahu anak-anak kami walaupun usia mereka ada pada jenjang yang berbeda dari umur, misalkan anak-anak kami ada yang usianya sudah 14 mau masuk 15 tapi

0: ternyata mereka masih harus kita asesmen lagi. Sebab pendidikan mereka mungkin baru sampai di kelas 2 SD kemudian terputus.
1: Terputus, ya.
0: Jadi secara akademis anak-anak kita masih perlu pengayaan lagi, masih perlu kita bantu lagi. Nah, dengan itulah maka kami menerapkan juga sistem vokasi.
1: Vokasi, ya.
0: Ya, jadi anak-anak itu kami coba untuk membantu mereka dalam hal keterampilan. Jadi selain pembelajaran secara akademis di kelas, ya, anak-anak itu juga diberi kesempatan untuk belajar kewirausahaan.
1: Baik.
0: Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kayaknya menarik sekali nih, ya, Mbak, kalau kita bicara soal sekolah rakyat. Kita ke Pak Tony dulu nih, Pak Tony. Pak Tony, bagaimana Bapak menilai konsep sekolah rakyat terintegrasi ini dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di Sumatera Selatan nih, Pak Tony?
2: Oke, terima kasih, Bu. Bu Nadiar. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, yang jadi konsentrasi awal ini adalah pengentasan kemiskinan. Jadi leading sektornya ini adalah dinas sosial sebenarnya.
1: Dinas sosial,
2: kalau kita baca seperti itu, kan. Tapi dia tetap terintegrasi dengan berbagai macam kementerian lain. Jadi ada kementerian terlibat itu seperti Menteri PUPR dan juga Kementerian Pendidikan. Semua itu harus terintegrasi supaya nanti dalam implementasinya itu tidak apa namanya, tidak didominasi oleh dinas dinas sosial seperti itu. Jadi karena konsep pendidikan ini kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dinas sosial. Tapi apa yang dilakukan oleh dinas sosial untuk mengintegrasikan dengan berbagai kementerian itu sudah cukup baik. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah ada dua hal. Yang pertama itu terkait program jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu. Jadi kalau seandainya tingkatannya itu jangka pendek, artinya kan program ini bisa berkesinambungan atau tidak bisa berkesinambungan. Nah, keterlibatan yang perlu juga dipikirkan itu adalah keterlibatan pihak swasta. Jadi pihak swasta, pihak di luar itu masyarakat dan lain sebagainya, itu harus juga cukup curup andil gitu di situ. Jadi kalau umpamanya dibebankan kepada pemerintah sepenuhnya, itu ada juga persoalan yang di masa yang akan datang. Jadi setidaknya ini juga harus menjadi perhatian, karena dana yang dikucurkannya juga tidak sedikit, kan, lumayan sekitar 24,9 triliun kan di seluruh Indonesia.
1: Fantastis sekali nilainya, ya, Pak Tony.
2: Kalau di kita di Sumsel ini ada desilnya itu ada desil 1 sampai desil 4 itu. Dari Palembang itu ada disediakan oleh provinsi itu sekitar 28 hektar kabarnya di situ yang saya dapatkan untuk 1000 siswa. Di OKI itu ada 8,6 hektar. Kemudian di OI ada 8,2 hektar dan di OKU 9,6 hektar itu didampingi oleh Kemensos. Jadi ada 4 kalau di Sumatera Selatan ini yang saya baca seperti itu. Nah, artinya kan kalau masing-masing itu diberikan itu berarti satu dari seluruh titik itu 166 titik itu ada 200 titik di pusat-pusat 200 titik yang pembangunan baru. Nah, kalau seandainya di Palembang 4 berarti ada 4 triliun untuk pembangunan itu. Nah, artinya kan bukan hanya bangunan. Isinya tadi kan seperti fasilitas operasional, kemudian apa namanya pendampingan. Pembelajaran semuanya itu banyak harus dilengkapi. Kalau dari 24,9 triliun 4,9 triliun untuk itu masih kurang sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi integrasi ini harus tetap berjalan. Jadi dari pemerintah dengan
1: ke daerah, ya.
2: Antar kementerian dulu, kementerian pendidikan, kemudian kementerian ini juga harus juga menyediakan dana-dana juga di situ. Kan turunnya nanti ke dinas-dinas pemerintah daerah, penguatan sebagai pengawasan dan sebagainya. Nah, kemudian baru nanti keterlibatan pihak swasta. Nah, kalau itu garis itu desil 1, desil 2 itu sudah terentas, sebenarnya selesai masalahnya itu. Nah, cuman sampai sejauh apa desil 1 sampai desil 2? Karena setahu saya itu ini diperluas dari desil 1 sampai desil 6.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Baik, menurut Pak Tony sendiri, jadi ini sekolah rakyat sudah bisa dikatakan menjangkau kelompok masyarakat ya yang sulit untuk mengakses pendidikan.
2: Iya betul itu.
1: Baik, dengan adanya sekolah rakyat. Nah, kalau program yang ini bisa dikatakan sejauh mana menurut Pak Tony sendiri program ini dapat membantu kualitas pendidikan di daerah perkotaan juga maupun pedesaan terpencil gitu, di Sumatera Selatan ini Pak Tony?
2: Jadi kalau saya berpikir gini, di awal orde baru itu kan masalah orde lama itu adalah kebodohan dan kemiskinan.
1: Iya.
2: Itu persoalannya. Nah, ketika orde baru itu masalahnya belum tuntas. Persoalan-persoalan itu juga banyak sekali dinamika yang cukup kental gitu kan. Kalau kita hitung kan, kita ini belum punya dasar hukum yang kuat pada masa Orde Baru itu. Jadi artinya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu baru resmi tahun nomor 2 tahun 1989. Nah itu baru resmi kita dapat. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya masih putusan menteri, putusan presiden dan sebagainya. Yeah. Termasuklah di awal Orde Baru itu kita ada yang disebut dengan wajib belajar. Ditambah lagi yang namanya SD Impres.
1: Iya.
2: Nah, SD Impres itu sebenarnya menurut saya itu mimpinya daripada Pak Prabowo itu.
1: Jadi diwujudkan
2: dulu,
1: ya
2: lewat sekolah. Jadi kalau kita kenal dulu SD Impres di daerah-daerah itu luar biasa itu, sampai sekarang itu kan mempunyai kontribusi yang luar biasa. Jadi alumni-alumni juga banyak yang sudah ada yang keluar negeri dan sebagainya seperti. Jadi ada manfaatnya. Nah, jadi strategi ini saya pikir Prabowo ya melihat seperti itu, apa yang dilakukan oleh mertuanya. Oleh mertuanya itu dia duplikasi kembali.
1: Betul.
2: Dengan cara sekolah rakyat yang terintegrasi. Kenapa harus terintegrasi? Ya karena tidak bisa dibiayai semata-mata oleh Kementerian Sosial seperti itu. Jadi harus ada berbagai macam. Dan sudah di kalau dampaknya kita desil 1 sampai desil 6, artinya kan nanti tidak cukup sampai di situ. Kalau desil 1, kalau fokusnya ini sekolah rakyat cuma desil 1 sampai desil 2 selesai. Enggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Gitu kan? Nah, ini kan artinya kan rentan kemiskinan itu diupayakan masuk lagi ke situ. Nah, dari pihak swasta sebenarnya sudah banyak juga program-program, misalnya pesantren yang menggratiskan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu banyak itu di beberapa di Pulau Jawa itu juga banyak. Kemudian ada juga KIP. Ya kan? Ada KIP juga.
1: Ada KIP juga. KIP
2: juga seperti itu. Nah, KIP juga sebenarnya kan tujuannya juga untuk memfasilitasi ya anak-anak PKH ini. Nah, maksud saya jangan sampai ini ada overlapping gitu juga kan. Nanti ada KIP-nya, ada ininya, atau terintegrasi tadi. Nah, buat polanya kan seperti itu.
1: Baik, ditahan dulu Pak Tony dan Mbak Yuni. Ini ada yang sudah kasih komentar di kanal YouTube kita. Ada Eva Nalfat 4594. Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya, apa beda sekolah rakyat atas 7 dengan sekolah rakyat terintegrasi 31 Palembang? Nah, ini kayaknya pertanyaan langsung ke Mbak Yuni nih. Mbak Yuni, ini salam dari Mbak Eva Eva Nailfat 4594. Silakan Ibu Yuni.
3: Baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi memang di Palembang ini ada 2 sekolah rakyat. Satu sekolah rakyat menengah atas 7. Satunya lagi sekolah rakyat terintegrasi 31 Palembang. Jadi perbedaannya adalah pada jenjang sekolahnya. Di SMA 7 itu anak-anak yang bersekolah di sana adalah anak-anak di jenjang sekolah menengah atas.
1: Iya.
3: Sementara kalau di SRT 31 Palembang itu anak-anaknya ada dari jenjang SD dan juga jenjang SMA. Jadi yang membedakan adalah dia terintegrasi. Kenapa disebut sekolah rakyat terintegrasi tadi?
1: Iya.
3: Jadi dalam lingkungan sekolah dan asrama kami ada anak-anak yang dari SD, kemudian juga ada kakak-kakaknya yang di jenjang SMA. Sementara kalau SRMA 7 hanya anak-anak SMA saja.
1: SMA saja.
3: Ya. SMP enggak masuk. SMP untuk saat ini belum ada penjagaan.
1: Belum ada ya Mbak Yuni ya. Itu bedanya tadi.
3: Ya. Baik. Kalau SMP kita ada SRMP itu ada di 4 Lawang sekarang.
1: 4 Lawang ya.
3: Iya.
1: Jadi untuk teman Mbak Yuni baru SD dan SMA.
3: SD dan SMA.
1: Betul, itu total siswanya berapa Mbak Yuni kalau boleh tahu?
3: Kalau total siswa sekarang itu 60 orang, satu rombel di SD dan dua di SMA.
1: Yeah.
3: Jadi anak-anak kami ini di asrama terpisah putra dan putri, mm-hmm, seperti itu. 24 jam bersama kami,
1: yeah.
3: Ada wali asuh dan wali asrama yang mengamong mereka, mm-hmm. Dan untuk KBM ada Bapak Ibu Guru yang merupakan optimalisasi pegawai dari hampir menjangkau seluruh Indonesia. Jadi guru-guru kita yang ada, yeah, itu yang eksis tidak hanya dari Palembang.
1: Berapa orang juga, Mbak Yun, di situ?
3: Kalau sekarang gurunya? Ada 18 orang.
1: 18 orang mengcover 60 siswa.
3: Iya, untuk, yeah, guru.
1: Untuk guru ya.
3: Iya, tapi, mm-hmm, untuk wali asrama itu ada sekitar 14 orang, 4 orang wali asrama dan 10 orang wali asuh.
1: Baik. Nah, tadi dikatakan di asrama ya, Mbak, yeah, Yuni. Itu fasilitasnya di asrama sudah begitu lengkap untuk siswa, dari kenyamanan dia belajar dan lain-lain. Mbak Yuni bisa cerita dulu nih.
3: Alhamdulillah, yeah, memang seperti tadi kata Pak Apriantoni bahwa, mm-hmm, pemerintah juga memfasilitasi tidak hanya untuk pembelajaran tapi juga untuk kegiatan mereka berasrama, istilahnya, mm-hmm, boarding school itu. Jadi mulai dari penempatan tempat tidur,
1: tempat tidur ya,
3: sampai kebutuhan pribadi mereka.
1: Baik, oke. Nah, sejauh mana nih Mbak Yuni kalau boleh tahu peran guru di sana? Tadi berapa jumlah gurunya tadi, sekitar
3: 18.
1: 18. Dalam mendukung pembelajaran yang inklusif dan merata di sekolah rakyat integrasi ini, Mbak Yuni.
3: Kalau untuk guru-guru dan semua personil tenaga kependidikan yang di sana, saya mengapresiasi bahwa mereka betul-betul SDM yang hebat, mm-hmm, dan terampil, karena tidak mudah, Mbak. Tantangan kita tidak hanya tentang bagaimana cara mencerdaskan anak,
1: iya,
3: secara akademis, tapi juga
1: karakternya mereka, ya.
3: Iya, penguatan karakter,
1: ahlaknya,
3: dan juga, betul. Mm-hmm. Jadi background sebelumnya itu mungkin yang masih terbawa,
1: iya,
3: dan itu kita coba sedikit demi sedikit untuk memperbaiki ya, katakanlah, dari wali asuh, wali asrama dan guru itu bersinergi sehingga anak-anak tidak hanya dituntut untuk cerdas ya, yeah, tapi juga mereka berakhlak mulia seperti, mulia, yang kita harapkan, seperti itu.
1: Jadi bisa dikatakan guru-guru di sana itu memang
3: luar biasa.
1: luar biasa sabarnya gitu, yeah, ya. Karena menghadapi karakter anak yang tanda kutip memang punya sesuatu yang harus kita luruskan gitu ya, Mbak. Dan, nah, mungkin ini ada pertanyaan juga dari warga kita, tepatnya dari Mbak Filiana. Ini mau tanya, apakah sekolah rakyat itu terbuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas? Seperti diketahui, saya dapat informasi syarat-syaratnya itu lebih condong untuk anak normal saja. Nah, gimana nih Mbak Yuni? Nanti Pak Antoni juga bisa menambahkan nih, Pak Antoni. Silakan Mbak Yun.
3: Ya. Saat ini belum, Mbak. Mm-mm. Jadi memang pada saat anak-anak kami, kami kan baru menerima anak-anak itu di 30 September itu kita baru pendaftaran, kemudian MPLS dimulai di 1 Oktober.
1: Iya.
3: Anak-anak kita itu belum ada assessment secara langsung, mm-hmm, ya. Dan itu mungkin menjadi evaluasi juga buat kita. Sekolah rakyat intinya adalah sekolah untuk rakyat, seperti itu.
1: Iya.
3: Jadi untuk bagaimana menangani anak inklusi, anak berkebutuhan khusus, itu kita kan sudah ada panti atau sekolah sekolah luar biasa yang memang mengampu dengan SDM yang sudah disiapkan, yeah, secara profesional untuk bagaimana mengamong, mengasuh, mm, anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Yeah.
3: Saat ini sekolah rakyat itu kita lebih ke, huh, bagaimana kita memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Memang setelah berjalan, kita melakukan assessment, kita melakukan talent DNA, mm-hmm, kemudian kita assess kesehatannya. Ternyata memang beberapa dari anak kita mungkin memiliki semacam kebutuhan untuk didampingi, yeah, secara psikologis. Jadi kami juga, mm-hmm, mendapat pendampingan dari Kemensos untuk, yeah, melakukan assessment psikologis ya, terkait juga ada luka-luka psikologisnya yang, yeah, seperti itu ya. Dan, mm, itu pada saat penjangkauan yang sekarang, yang untuk yang 2026, mm, itu mulai diberlakukan juga bahwa anak-anak juga nanti pada saat mereka masuk tidak hanya di assessment secara ekonomi sosial, tetapi juga mungkin mereka akan dicek juga kesehatan
1: psikologi,
3: ya, psikologisnya.
1: Baik. Ini masih ke Mbak Yuni, mohon maaf ya Pak Tony ya. Ini ada Budi di Indralaya, mau tanya ini. Untuk masuk sekolah rakyat terintegrasi 31 Palembang itu, apakah ada syarat-syarat khususnya? Nah, silakan Mbak Yuni.
3: Syarat khusus ngeri dengernya ya, sepertinya ada satu apa kriteria bahwa
1: iya,
3: masuk.
1: Ada nggak syarat-syaratnya Mbak Yuni?
3: Syarat khusus, nah tadi mungkin saya lupa menjelaskan di awal bahwa sekolah rakyat terintegrasi 31 Palembang ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1: Iya.
3: Jadi kami mendapat keistimewaan untuk menerima anak-anak penjangkauan dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di luar Palembang.
1: Yang di luar Palembang.
3: Jadi mungkin itu salah satu beda dengan SLMA 7. Okay. Kalau anak-anak dengan kakak Palembang itu bisa ke SMA 7 untuk jenjang SMA. Tapi jika ada anak-anak dari luar Palembang, luar daerah, bisa itu bisa diterima di SRT 31 Palembang. Untuk syarat khusus, kalau saat ini penjangkauan kan melalui pendamping PKH.
1: PKH ya.
3: Ya, jadi masih berdasarkan data ya sosial ekonomi nasional dari Ditesen, kemudian yang tadi memang mungkin dikembangkan sampai desil 6 tadi Pak ya wacananya ya. Tapi memang prioritas pada anak-anak di desil 1 dan desil 2 ya.
1: Tadi yang menyebutkan desil 1, 2 sampai itu. Itu bisa dijelaskan dikit enggak sih Mbak Yuni? Desil 1 itu seperti apa? Desil 2-nya seperti apa gitu?
3: Desil 1 itu kalau menurut data itu Mbak, anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan sekitar 500.000 sebulan.
1: Satu bulan.
3: Ya. Kemudian desil 2 itu 1 juta per
1: bulan. 1 juta per bulan.
3: Yang up lagi 3-4 ya 3. Berarti ada kenaikan dari jenjang ekonomi yang mereka dapatkan.
1: Baik. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan dari yang ada di Indralaya tadi ya Mas Budi kayaknya. Jadi sudah dijawab tadi, ada syarat khususnya adalah masuk data bis tentang kesejahteraan tadi ya PKH.
3: Tapi mungkin sedikit info juga bahwa bila anak tersebut belum terdata, maka orang tua atau pihak yang mengetahui bisa melaporkan ke pihak RT, kelurahan atau pihak yang bisa mendapatkan akses ke dinas sosial sehingga mereka nanti terdata. Kan mungkin ada beberapa anak Pak yang dia tidak masuk di daftar penerima bantuan atau penerima manfaat. Nah ini bagi warga yang mengetahui bisa melaporkan sehingga anak itu bisa terdeteksi. Seperti itu.
1: Baik. Kita ke Pak Tony nih Pak Tony. Kalau Bapak melihat sendiri kesiapan tenaga pendidik kemudian infrastruktur pendidikan, ini apakah menurut pengamatan Pak Tony ini sudah cukup mendukung nih pelaksanaan sekolah rakyat?
2: Ya kalau kita lihat untuk sementara ini ya cukup ya sebenarnya. Tapi kan masih belum selesai nih kan Bu ya, masih dalam proses tahapan. Kalau dari 2025 program ini baru dimulai kan
1: belum satu tahun ya Pak ya,
2: belum satu tahun. Artinya kan masih perlu ada yang dilengkapi. Nah utamanya itu perlengkapan seperti fasilitas tambahan. Itu kan kalau ambisinya Pak Prabowo itu harus mewah gitu. Harus mewah dan harus memenuhi standar yang bisa go internasional seperti itu. Jadi walaupun dia sekolah rakyat istilahnya, tapi dia hampir tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah Garuda bahasa seperti itu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi fasilitas sekolah, asrama, kemudian internetnya juga nanti segala macamnya, kemudian program-program di dalamnya itu pembelajaran masuklah smart room city ya.
1: Smart
2: room itu semuanya sudah harus dilengkapi semuanya itu. Jadi kalau kita lihat tujuan daripada ini memang arahnya memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya anak-anak kita itu, walaupun dia putus sekolah tadinya tadi kan sudah diadakan asesmen kemudian dilakukan penilaian-penilaian untuk pribadian kan seperti itu supaya mereka juga bisa aktif dan ke depan bisa terjadi.
1: Baik.
2: Seperti itu Bu.
1: Jadi harapan nanti ini bisa juga anak-anak di Sumsel dan di Palembang khususnya tidak ada lagi yang tidak sekolah ya Pak Tony ya.
2: Betul.
1: Jadi terjangkau semua. Kita tahan dulu Bapak Ibu, kita ada pendengar kita yang mau bergabung di line telepon di 369977. Ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Nadia.
1: Iya, dengan siapa nih?
4: Dengan Dini di Kalidoni.
1: Dini di Kalidoni, silakan Dini, ada yang mau ditanyakan nih dua narasumber kita.
4: Iya, tanya nih, gimana ya Mbak ya dengan anak-anak di jalanan? Apakah mereka bisa masuk sekolah rakyat? Sementara saat ini kan mereka terkendala di administrasi tuh, kayak KK atau akte lahir juga. Itu aja, terima kasih Mbak.
1: Iya, maaf. Tadi Dini di mana, Din?
4: Di Kalidoni.
1: Kalidoni, oke. Okay. Terima kasih Dini. Ya. Baik, ini akan menjawab siapa dulu? Ibu, mungkin Ibu Yuni dulu ya.
2: Nah, ya
1: nanti
2: penerima kan. Penerima manfaat.
1: Ya. Bisa enggak sih anak-anak seperti itu gitu? Silakan.
3: Dari anak-anak jalanan yang mungkin mereka secara administrasi belum
1: belum terdaftar atau seperti itu.
3: Itu sudah kami temui dan kami laksanakan di sekolah rakyat, Pak. Anak-anak kita itu mereka tidak punya data BPJS.
1: Iya.
3: Ya, dan itu pada awal-awal karena anak-anak itu kan rata-rata mereka secara kesehatan, secara medis ya belum bisa terfasilitasi karena belum adanya BPJS misalkan seperti itu ya. Nah, di sekolah rakyat itu anak-anak Bu akan ditelusuri karena kita anak-anak kan masuk dalam aplikasi Setara.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi pendataan mereka itu mulai dari apa saja terkait dengan surat menyurat atau administrasi kependudukan itu dibantu. Jadi memang pemerintah pusat secara langsung turun tangan untuk membantu anak-anak tersebut. Karena dari beberapa kasus yang kami temui itu ada anak-anak yang ternyata datanya masih belum terdetek secara resmi. Kemudian kita juga bersinergi dengan unsur-unsur yang ada di sana, misalnya dari RT, kemudian kelurahannya. Karena pendamping PKH itu walaupun anak-anak itu sudah di sekolah dan pada saat penjangkauan mereka yang melakukan, tapi mereka masih tetap mendampingi. Jadi kebutuhan-kebutuhan tentang administrasi dan apa saja yang diperlukan itu bisa langsung diakomodir oleh pendamping PKH agar bisa ditemui di mana kendalanya.
1: Iya,
3: seperti itu.
1: Baik. Jadi intinya ada harapan ya Bu ya, asal ada
3: dibantu.
1: Baik, mudah-mudahan pertanyaan bisa didengar oleh Mbak Dini ya, bisa disampaikan nanti. Karena kita lihat banyak sekali Pak Tony juga mungkin di jalan-jalan protokol itu ya, banyak juga anak-anak yang masih usia sekolah sudah ada di
3: yang bekerja di jalan
1: padahal itu waktunya mereka belajar. Nah, mungkin salah satu solusinya tadi adalah bisa ke sekolah rakyat juga dengan mekanisme yang sudah disebutkan Ibu Yuni tadi.
3: Ya.
1: Baik. Izin kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai pukul 9 nanti. Baik, pendengar yang mau bergabung, kita masih membuka line telepon dan kanal YouTube kita di Pro 1 Palembang, juga via chat di WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Branda Astacita.
5: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
6: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
7: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
6: Anakku.
8: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
9: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
10: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus, cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
9: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
11: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
1: Pada Pendengar, kita lanjut kembali acara Beranda Asta Cita hari ini melalui Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dua narasumber kita melalui Prosatu RRI Palembang, di studio Prosatu RRI Palembang menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Mbak Yuni dan juga Pak Tony melalui Prosatu tentang bagaimana kita memberikan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat terintegrasi. Baik, kita langsung ke Pak Tony kembali nih. Kalau Pak Tony juga melihat, sebenarnya kelebihan apa sih yang kita bisa rasakan dari sekolah rakyat ini sendiri, Pak Tony, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sudah kita ketahui selama ini, katakanlah seperti sekolah konven atau namanya sekolah umum pada lainnya gitu. Seperti apa nih, Pak Tony?
2: Ya, pertama kalau kita lihat sekolah rakyat ini memang diprioritaskan untuk anak yang berada di desil 1 dan desil 2.
1: Iya.
2: Jadi artinya memang anak-anak yang kekurangan dalam arti dalam konteks mengakses pendidikan. Itu yang pertama yang harus dipahami gitu kan.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua, dari sisi sosial, ya, mereka ini kan biasanya kan ada yang di ketertinggalan, tinggal di daerah tertinggal, terpencil. Makanya kalau umpamanya integrasi ini sangat positif juga sih, kalau bisa menerima dari daerah-daerah yang
1: di luar,
2: yang di luar dari situ. Karena kalau di daerah-daerah juga mau dibangun kan, jumlah masyarakat yang terkategori desil 1, desil 2 juga mungkin terbatas.
1: Iya,
2: nah, maka betul, ini juga sangat penting gitu. Nah, artinya setiap daerah itu juga harus aktif menurut saya gitu kan, harus aktif baik itu dari dinas maupun dari pemerintah daerah juga bergerilya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini gitu kan. Nah, kemudian saya lihat kalau dari sisi fasilitas, ambisi daripada Bapak Presiden Prabowo itu memang ambisinya harus setara gitu, harus berkualitas. Sekolah rakyat namanya, tapi dia harus punya fasilitas yang lengkap, yang lengkap. Nah, tentu ya kesiapan dari pihak guru, kepala sekolah dan lain sebagainya itu untuk menyusun program-program, kemudian mengintegrasikan dengan kurikulumnya dan lain sebagainya, ini juga masih terus dikembangkan.
1: Iya.
2: Karena kan agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang umum seperti yang lainnya, itu agak berbeda.
1: Iya.
2: Perlakuan juga pasti akan sedikit berbeda. Nah, tapi ketika ini sudah jalan, pasti akan sudah terjadi apa namanya stabilitas ya, stabilitas. Nah, ketika stabilitas ini, tinggal bagaimana apakah sekolah rakyat ini akan terus berlanjut dalam konteks untuk terus pengembangan atau bagaimana, ini juga harus dipikirkan secara matang gitu kan. Yang terakhir kalau saya lihat keterlibatan ya, keterlibatan daripada kelompok-kelompok di luar daripada yang ngelola dari dinas ini. Jadi kita misalnya pelibatan misalnya perguruan tinggi bisa, kemudian dari pengusaha, kemudian dari media, kemudian dari apa namanya filantropi, misalnya dari filantropi, bantuan-bantuan lainnya itu banyak sekali. Ada dari Basnas, ada badan wakaf, itu bisa juga untuk membantu mengintegrasikan ini. Karena kalau dibebankan, kalau provinsi itu kan beban sekarang kan ada sekolah-sekolahnya itu sudah banyak juga, banyak sekali biayanya nanti cukup, agak repot juga. Sedangkan APBD terus kurang kan sekarang ini kan, efisiensi juga di mana-mana gitu. Jadi persoalan seperti itu.
1: Baik, pendengar silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369997 di kanal YouTube juga Prosatu RRI Palembang. Kembali ke Mbak Yuni nih, nanti ke Pak Tony lagi. Nah, ini kalau kita bicara soal kualitas sarana, prasarana, tadi Pak Tony juga menyinggung impian Pak Prabowo itu adalah nyaman, mewah, dan juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kalau Ibu ini melihat sendiri, ini bagaimana sekolah untuk memastikan kualitas sarana dan prasarana ini agar bisa mendukung proses belajar mereka ini, Mbak ini?
3: Ya. Baik, Mbak. Alhamdulillah ya, sejauh ini dari pihak Kementerian Sosial ya, itu mereka sudah menyiapkan, jadi tidak hanya dari untuk sandang pangannya seperti itu kan, Karena anak-anak kami di boarding sekolah berasrama ini, mm-hmm. mereka kan otomatis penyiapan permakanan.
1: Berapa itu, kali makan ya, Bu?
3: Mereka secara akumulasi ada 5 kali.
1: 5 kali ya, dalam 1 hari?
3: Betul, 3 kali itu untuk mm-hmm. Makan berat ya, mm-hmm. seperti makan pagi, siang, dan malam. Kemudian di pagi dan sore mereka disiapkan snack,
2: snack juga
3: untuk anak-anak tersebut.
1: Itu di asrama ya?
3: Di sekolah juga.
1: Di sekolah juga.
3: Jadi sebelum mereka mulai sekolah, mm-hmm. Ada penyerahan dari wali asuh dan wali asrama mm-hmm. ke guru. Itu anak-anak sarapan. Kemudian pada saat mereka snack pagi itu kembali dibantu oleh guru-guru.
1: Yeah.
3: Jadi guru-guru akan membagikan snacknya. Mm-hmm. Kemudian pada saat makan siang itu bersinergi dengan wali asuh wali asrama yang bertugas pada saat itu. Kemudian perlengkapan sekolah juga sudah dilengkapi. Dan anak-anak itu masing-masing diberikan 1 laptop.
1: Satu laptop?
3: Untuk pembelajaran.
1: Untuk pembelajaran, masing-masing siswa?
3: Masing-masing siswa. Okay. Jadi kemudian ada fasilitas smartboard mm-hmm. untuk setiap kelas. Dan ya anak-anak bisa mengoperasikan sendiri.
1: Nah, jadi, Mbak Yuni saya potong dulu. Sudah sebegitu apa ya, enak dan nyamannya gitu. Ini bagaimana Mbak Yuni melihat anak-anak di situ? Antusiasnya seperti apa gitu?
3: Pastinya antusias, Mbak. Karena kita
1: senang dia belajar.
3: Benar-benar
1: gitu.
3: Senang mm-hmm. sekali karena ini kan pengalaman baru. Mm-hmm. Saya tadinya mengajar di sekolah reguler. Di SMK Negeri 5 Palembang. Kemudian sekarang di sekolah rakyat. Itu memang terlihat sekali secara fasilitas memang anak-anak ini yang sudah hadir di sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang beruntung. Karena mereka difasilitasi tidak hanya secara material saja ya. Dukungan dari masyarakat juga sangat juga tinggi ya, seperti itu. Jadi selalu saya tekankan ke anak-anak bahwa mm-hmm. kalian orang-orang beruntung dan harus menunjukkan rasa syukur kalian dengan belajar dengan
1: prestasi ya,
3: dan berprestasi seperti itu.
1: Nah, bicara prestasi Mbak Yuni, bisa cerita dulu dari Oktober sampai sekarang. Bagaimana tuh perkembangan belajar mereka?
3: Mungkin prestasi kami yang paling tinggi menurut kami mm-hmm. adalah bagaimana kami merubah karakter anak. Dari kebiasaan mereka yang waktu di tempat sebelumnya kemudian sekarang. Itu terkait dengan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat itu ya. Dan itu kita berlakukan bangun pagi, beribadah ya. Dan itu pasti sesuatu yang baru Pak bagi mereka.
1: Iya, bagi mereka.
3: Dari tadinya jam tidur dan jam bangun itu
1: seenaknya.
3: Iya, mereka harus diatur perlahan-lahan.
1: Disiplin akhirnya ya Mbak Yuni.
3: Dan anak-anak itu kami akomodir juga dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
1: Ekstrakurikuler seperti apa Mbak?
3: Seperti karate, pramuka, kemudian ekskul seperti futsal, seni budaya. Nah, yang seni budaya ini malah kita di tanggal 9 nanti anak-anak kami akan berangkat ke Ponorogo. Untuk ikut festival Reok di sana, dan itu hasil dari bimbingan guru-guru di situ. Jadi anak-anak tadi mungkin tidak terbayangkan Mbak bahwa mereka melalui sekolah rakyat bisa menuju tempat lain, menunjukkan prestasi mereka,
1: bakatnya
3: yang seperti itu.
1: Baik, nah balik ke Pak Tony mendengar cerita dari Mbak Yuni tadi. Bapak melihat ini adalah salah satu bentuk ya penghargaan pemerintah kepada warga masyarakat terutama pendidikan. Dengan seperti ini anak-anak bisa menunjukkan prestasinya yang sebelumnya tidak terdeteksi seperti itu. Ini gimana Pak Tony melihatnya?
2: Ya memang kita miris ya Ibu ya. Pertama kita lihat memang anak-anak ini yang paling dominan itu adalah kalau dia ada di
1: lingkungan
2: yang tidak baik. Ya, misalnya ada di jalan-jalan atau di mana gitu kan atau dia membantu orang tuanya juga misalnya kan pembiayaan ikut bekerja misalnya kalau di kebun teh dan lain sebagainya itu. Nah, kalau realitas ini kan seharusnya dia punya kesempatan, punya kesempatan yang terbaik untuk
1: mengenyam pendidikan.
2: Tapi dengan situasi yang tadi menjadi tidak mungkin. Nah, impian Pak Prabowo itu membuat sekolah rakyat ini adalah mereka-mereka yang tadi ya mereka yang di jalanan, mereka yang bekerja membantu orang tua, mereka yang kemudian putus sekolah di rumah saja dan sebagainya ini dan menjadi penyakit masyarakat itu yang kemudian ditarik ke sini, ya tadi masalahnya tidak mudah. Bagaimana karakter mereka yang berbeda-beda ya, tadi?
1: Iya, nah, inilah tugas tenaga itu, pendidik tadi ya.
2: Dan alhamdulillah kalau itu sudah bisa dikondisikan ya dalam beberapa ini, mereka terstruktur, mereka sudah jalan bagus kan sekarang ini. Kemudian ditambah lagi dengan ekstrakurikuler, itu sangat mungkin sekali prestasi lain-lainnya itu akan berkembang.
1: Baik. Insyaallah. Pak Tony, gimana supaya ini terus berkelanjutan loh Pak? Ini peran pemerintah daerah. Ya. Yang sampai terputus nanti gitu.
2: Ya begini Bu, kalau seandainya kita bicara masalah ini, yang paling mudah itu membangun Bu. Yang susah itu mengelola dan memelihara.
1: Iya.
2: Itu di mana-mana Bu. Kalau tidak fokus pada pengelolaan dan pemeliharaan, itu akan sia-sia semua. Sia-sia, jadi kalau bangunan yang bagus dan sebagainya itu tidak diinikan, diimbanginya aja. Nah artinya untuk menjaga kualitas pengelolaan dan pemeliharaan itu biayanya juga tidak sedikit Bu. Biayanya harus cukup banyak juga gitu. Karena kalau tidak ya mungkin ya nantinya bagus WC-nya misalnya jadi kotor, bisa di mana-mana tidak terawat. Kenapa? Karena kekurangan dana, anggaran. Saya yakin seperti itu di mana-mana. Kalau umpamanya ingin mempertahankan kualitas yang terbaik, tapi kalau seandainya kita linear saja, ya itu tadi, ya artinya berjalan seperti apa adanya, tingkat pengkualitasnya tidak terlalu tinggi, itu ekspektasi kita tidak bisa tinggi. Nah jadi dukungan ini tadi sudah saya sampaikan, untuk jangka pendek mungkin ya bisa pemerintah dan lain sebagainya untuk berintegrasi tadi. Sekarang misalnya bangunan tugas PU sudah ada. PU juga punya hak juga untuk melakukan pemeliharaan. Maksudnya PU juga kembali juga ikut
1: andil ada kolaborasi, di situ.
2: Kemudian dinas pendidikan sebagai pengawas, sebagai pembelajaran dan lain sebagainya itu juga bisa memberikan kontribusi, misalnya bantuan buku dan lain sebagainya, itu juga bisa masuk di situ di dinas baik provinsi maupun nanti di kabupaten kota disinergikan. Nah yang ketiga misalnya dari dunia usaha, dunia swasta, industri, swasta dan sebagainya itu bisa untuk menginginkan. Nah terakhir tadi saya bilang kan filantropi kan banyak dari Basnas, kemudian dari badan wakaf, itu badan bisa wakaf juga dikolaborasikan. Untuk sekarang lah banyak juga di swasta misalnya ada apa namanya kayak lembaga-lembaga zakat swasta, misalnya rumah zakat dan sebagainya, itu juga bisa bersinergi semuanya itu.
1: Tapi dua apa gitu ya?
2: Iya, tapi dua apa untuk bantu misalnya pakaian, biaya itu bisa dikerjasamakan Bu.
1: Baik.
2: Dan itu sangat mungkin sekali. Jadi tidak tergantung pada anggaran yang ada saja, tapi dengan ruang peluas itu, saya yakin itu bisa berkesinambungan. Masalahnya kan kita bicara berkelanjutan, berkesinambungan.
1: Iya, jangan sampai.
2: Itu soalannya.
1: Baik, kita ke Mbak Yuni dulu. Mbak Yuni, kurikulumnya seperti apa nih Mbak Yuni? Belum disinggung nih. Kemudian kalau untuk anak SD dan SMA itu apakah sama dengan sekolah normal untuk berapa semester, berapa ininya? Seperti itu Mbak Yuni, ya, kurikulumnya.
3: Kurikulum yang kita pakai itu dari Kemdikbudsman, Mbak. Jadi anak-anak tetap mendapatkan pengalaman belajar dan juga disesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada. Memang kita ada satu kurikulum yaitu multi entry, multi exit. Ya, itu mengapa sekolah kami itu bisa dimulai di Oktober. Jadi jadi karena bukan pada tahun ajaran yang sama. Kalau di bulan Juli ya. Seperti itu. Kurikulum yang diterima anak-anak itu ya pastinya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu memang kita mengikuti yang dari Kemdikbudsman. Itu tadi merupakan sinergi juga.
1: Sinergi.
3: Bahwa memang Kementerian Sosial menaungi sekolah rakyat, tapi untuk kurikulum pendidikan itu tetap dari Kemdikbudsman yang ada. Dan juga kami memang berharap seperti apa yang kata Pak Priantoni tadi, ada kolaborasi dengan pihak lain, instansi lain,
1: instansi
3: seperti
1: lain.
3: Dan sebetulnya memang sudah terjalankan Pak. Yang kami tahu memang pihak PUPR yang menyediakan, kemudian dari pihak Kemdikbudsman itu menyiapkan kurikulum. Dan juga memang saat ini kami juga mencoba untuk menjalin
1: kerjasama juga.
3: Kerjasama dengan pihak-pihak seperti Dudi dari dunia usaha. Sehingga nantinya anak-anak itu kan punya kesempatan yang lebih luas lagi.
1: Baik. Oke. Untuk seragam sekolah gimana, Mbak? Gak ada kendala?
3: Seragam sekolah disiapkan.
1: Disiapkan. Ya, semuanya ya. Nah, orang tua sendiri bagaimana, Mbak Yuni? Setelah adanya anaknya di asrama, ada yang keberatan gak anaknya gak di asrama? Bisa diceritakan juga nih, Mbak Yuni.
3: Di awal memang ada sedikit dilema. Orang tua itu menginginkan anak-anak mereka tetap
1: pulang
3: sekolah
1: ke rumah.
3: Tapi pulang ke rumah, seperti itu ya. Tapi juga orang tua, mereka jadi menerima manfaat juga, karena beberapa program untuk keluarga prasejahtera itu akhirnya langsung bisa fokus ke mereka yang anak-anaknya ada di sekolah rakyat. Jadi anak-anak yang terdata di sekolah rakyat itu, orang tuanya bisa didata untuk diberi bantuan PPSE
1: untuk usaha ya?
3: Iya, untuk kewirausahaan. Dan juga mereka juga mendapatkan bantuan seperti untuk bantuan kamar seperti itu. Dan datanya memang bukannya karena anaknya di sekolah maksudnya karena anaknya di sekolah rakyat ya, maka data-data mereka itu lebih dulu diketahui. Karena tidak semua yang bantuan-bantuan yang ada ini bisa langsung diberikan ke masyarakat luar, tapi dengan adanya anak-anak mereka di sekolah rakyat, mereka juga terbantu, karena pemerintah juga berharap nanti ada graduasi anak-anak setelah setelah orang tuanya sejahtera, anak-anak bisa kembali lagi ke orang tua.
1: Seperti itu, bisa mandiri juga orang tuanya ya,
3: ya. Betul.
1: Tidak mengharapkan bantuan terus ya, Mbak Yuni ya. Nah, kalau untuk target jangka panjang ada nggak sih, Mbak, untuk sekolah rakyat generasi 31 Palembang ini? Seperti apa nih, Mbak Yuni?
3: Untuk target jangka panjang kami ya, seperti di awal ya, bahwa kita berharap anak-anak yang hadir di sekolah kami itu nantinya punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan. Jadi bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada sekarang. Jadi mereka tidak lagi dalam kondisi yang sekarang, tapi dengan bekal yang ada di sekolah rakyat itu, dari bekal pendidikan dan juga bekal keterampilan, mereka bisa punya kesempatan untuk lebih baik lagi.
1: Tadi disebutkan ada SD dan SMA. Kalau SMA sendiri ada kendala nggak, Mbak, tantangan sampai saat ini yang dihadapi?
3: Untuk SMA itu semua anak itu masuk di kelas 10, Mbak.
1: Kelas 10.
3: Kelas 10. Kita berharap nanti kita coba anak-anak itu pada saat mulai berjalan. Karena kan ada tuh anak-anak kita yang SMA tapi usianya kan sudah di atas 18. Jadi kalau misalnya sekarang dia kelas 10, berarti nanti dia umur 21 tahun baru tamat.
1: Baru selesai.
3: Ya. Kita berharap nantinya ada sudah ada wacana untuk percepatan. Jadi anak-anak itu juga mungkin dari pemerintah tidak tinggal diam. Pastinya akan membantu anak-anak tersebut. Karena di beberapa sekolah rakyat itu sudah ada kerjasama bahwa nanti anak-anak itu setelah tamat dari sini, mereka bisa meneruskan di universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.
1: Iya, jadi tidak terputus sampai di situ, ada untuk tingkat yang lebih lagi.
3: Betul.
1: Baik, Pak Tony, kalau melihat sendiri kesenjangan gitu, ada nggak kira-kira resiko kesenjangan kualitas kalau program ini tidak didukung dengan pengawasan yang ketat ini, Mbak Tati, Pak Tony?
2: Jadi kalau kita lihat, perlu sekali peran pemerintah daerah khususnya dari dinas pendidikan untuk menjaga stabilitas ini tadi. Karena kan kalau kita bicara masalah kewenangan khususnya pendidikan itu adanya di Kemendikdasmen kan, seperti itu. Nah, turunan dari Dikdasmen itu adalah dinas pendidikan, dan dinas pendidikan inilah yang akan beraktif di situ untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi apapun nanti ada kesenjangan itu bisa di ibarat kata distabilitaskan seperti itu. Jangan sampai nanti cita-cita yang diinginkan untuk sekolah rakyat ini supaya berkualitas, bagus, itu malah menurun kan seperti itu. Maka pengawasan di sini sangat penting sekali yang dilakukan oleh dinas pendidikan, khususnya dinas pendidikan di daerah itu kan, entah itu di level provinsi ataupun di level kabupaten kota, supaya kesenjangan tadi itu tidak terjadi. Karena kalau misalnya bicara ini bisa saja terjadi kesenjangan, Bu. Kesenjangan itu misalnya tidak diurus oleh pemerintah atau dampak politik lainnya, Bu. Itu bisa saja seperti itu. Karena kan bicara keberlanjutan tadi kan, dampak politik juga bisa kadang-kadang
1: berpengaruh ya?
2: Terhadap sistem juga. Itu sistem pendidikan ini itu. Maka dari itu kita berpikirnya hari ini dan masa akan datang, kalau kita mau melihatnya itu nanti di bagaimana keberhasilan sekolah rakyat itu ya di sekitar 10 sampai 15 tahun yang akan datang.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana alumninya, bagaimana ininya, itu bisa nampak seperti
1: bisa
2: itu.
1: Bisa nampak.
2: Nah, kalau sekarang ini kita masih bisa berproses dan sebagainya. Proses. Tentu kita belum bisa melihat secara detail. Nah, untuk sementara ini dari apa yang disebut ibu tadi, perubahan karakter khususnya, kan penting kan perubahan karakter. Kalau saya nih berpikirnya gitu, sekolah itu nggak penting yang macam-macam, yang penting kalau dia punya karakter
1: yang bagus,
2: sudah cukup.
1: Dimanapun gitu. Mereka akan bisa berkembang.
2: Berkembang seperti itu. Baik. Nah, kalau itu tidak terjadi, nah itu susah. Jadi Mbak kata itu, sekolah di mana saja kalau dia punya motivasi, punya kemauan, punya ini bisa.
1: Bisa.
2: Bisa itu, Bu. Jadi tidak harus di sekolah-sekolah yang unggul dan sebagainya gitu. Justru yang istilah unggul itu malah sedikit menyesatkan gitu.
1: Mbak Yuni, sejauh ini ada enggak sih yang dirasakan gitu? Apa ya kata orang itu, ada yang diungkapkan enggak sih harapannya gitu loh, Mbak Yun? Mungkin ada kendala yang menjadi ganjalan gitu loh, Mbak. Sejauh ini atau aman-aman aja?
3: Alhamdulillah kalau secara garis besar kita bisa bilang aman-aman saja. Aja. Namun mungkin memang seperti kata Pak Apriantoni tadi, betul kami membutuhkan juga pendampingan dari pihak pemerintah setempat. Jadi saat ini yang selalu membersamai memang dari pihak Kementerian Sosial langsung. Mungkin memang masih ada sedikit ambigu. Jadi pada saat kita nanti pengawasan, kalau pengawasan itu sudah secara administratif sudah ketat sekali. BPK, kemudian dari BPKP, Inspektorat itu semua sudah turun ke kita. Dan kita juga berharap nanti ada dari Dinas Pendidikan juga nanti aspek, yang akan membantu kami.
2: Aspek akuntabilitas ininya kan anggaran. Transparansi anggaran.
3: Transparansi anggaran. Dan itu memang kita diawasi secara ketat.
1: Baik.
3: Termasuk pemeliharaan itu memang sudah di supervisi secara langsung ya. Baik. Secara kontinu. Nah, balik lagi ke yang tadi, saya setuju dengan pendapat Pak Apriantoni bahwa memang harus ada pengawasan dari Dinas Pendidikan juga supaya nanti bisa menstabilkan juga. Karena kan walaupun kita, apakah kita berada di sekolah reguler atau sekolah rakyat, itu tetap yang namanya kurikulum seperti yang Bapak bilang adalah turunan dari Kemdikbudasmen yang tentang aturannya, itu memang diawasi oleh Dinas Pendidikan
1: langsung. Kita sudah di penghujung untuk Mbak Yuni dengan Pak Apriantoni. Ada pesan singkat Pak kedua narasumber kita, baik Mbak Yuni tentang bagaimana tema kita hari ini, mengeluarkan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat terintegrasi. Silakan mungkin ke Pak Apriantoni dulu, ada pesan buat pendengar kita.
2: Oke, terima kasih. Dari yang kita bahas hari ini, saya melihat memang sekolah rakyat ini sangat dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah. Dan alhamdulillah dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini bisa menaungi seluruh daerah yang ada khususnya di Sumatera Selatan ini, supaya generasi Sumatera Selatan ini, anak-anak muda yang tadinya kekurangan dan sebagainya, berada di lumbung-lumbung kemiskinan, kemudian lumbung-lumbung kekurangan, berada di jalan-jalan dan sebagainya, itu bisa tertampung dan dapat diselesaikan permasalahannya di sekolah rakyat terintegrasi ini menuju generasi emas tahun 2045 insyaallah.
1: Ya, terima kasih Pak Tony. Pak Yuni, ada pesan buat kita semua hari ini, silakan Mbak Yuni.
3: Terima kasih Mbak. Lebih ke kita memotivasi diri kita juga bahwa perubahan pola pikir itu sangat mutlak diperlukan oleh semua orang, dan itu berlaku juga untuk anak-anak dan orang tua yang merasa bahwa selama ini mereka terpinggirkan, tidak terjangkau, dan rasanya tidak mungkin untuk menjadi seseorang. Melalui sekolah rakyat ini, anak-anak itu diberi kesempatan bahwa dengan visi menjangkau yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin, dan memuliakan wong cili, itu akan betul-betul terbantu melalui sekolah rakyat ini. Jadi pada saat mereka mendapatkan kesempatan, silakan manfaatkan bahwa sesuatu itu, kesempatan itu tidak datang dua kali.
1: Baik, terima kasih Mbak Yuni. Semangat selalu ya Mbak. Untuk melahirkan anak-anak bangsa yang luar biasa. Amin. Terima kasih Mbak Yuni, juga Pak Amri Antoni. Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama Ibu. Ya,
1: sukses
2: makasih,
1: selalu.
2: Terima kasih Bu Nadir.
1: Iya, terima kasih Mbak Yuni. Ya. Sukses selalu, semangat semuanya. Ya, semangat. Sehat selalu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, selesai sudah kami menemani Anda di Beranda Asta Cita hari ini bersama dua narasumber kita yang semangatnya luar biasa demi pendidikan bangsa. Ada Mbak Yuni Arsi MPD, Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang, dan Bapak Dr. Amri Antoni MPDI, Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan, yang sudah bersama kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Ada Mbak Eva, kemudian tadi ada Pak Budi yang ada di Indralaya, dan Mbak Dini di Kalidoni yang sudah bergabung di acara kita. Senadiar pamit undur juga rekan Agus di Beranda Asta Cita. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra.

0: mana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Pendengar, kita ke informasi terkini yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id, tepatnya dari Musi Banyuasin. Lapas Kayu bekerjasama dengan Puskesmas Balai Agung menggelar sosialisasi pencegahan risiko penularan hantavirus kepada warga binaan pada hari Kamis yang lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan petugas juga warga binaan terhadap penyakit menular yang berpotensi ditularkan melalui paparan tikus maupun lingkungan yang terkontaminasi. Kasih Binadik dan Giatja Lapas Kayu Piki Utama mengatakan apresiasi kepada Puskesmas Balai Agung untuk sinergi dan dukungan yang terus terjalin dalam mendukung program kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan edukatif seperti ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk minimalkan resiko penyebaran penyakit serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
4: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, cek fakta pagi ini kami hadirkan berkaitan adanya informasi yang beredar di media sosial dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran program Petani Milenial 2026. Informasi ini mengatasnamakan Kementerian Pertanian, peserta petani milenial disebut akan mendapatkan gaji 10 juta rupiah per bulannya. Tetapi berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, informasi tersebut adalah hoax dan tautan itu merupakan modus pencurian data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi.

Baik, berikutnya Rawat Rasa Palembang Pagi akan segera kami akhiri, meramani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 10 ada rekan Tata Edi meramani Anda di Palembang Siang hingga pukul 15 sore nanti. Senadir kami unduh di Palembang Pagi, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah?
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persis.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
6: Palembang,
5: ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
6: Palembang siang ini.
7: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Sabtu ini 6 Juni 2026, hari ke-6 di bulan 6 ini ya. Tata nemenin Anda semua lagi nih pendengar di sepanjang Palembang siang ini. Dan nanti saat lagi kami akan hadirkan dialog inklusif ya pendengar, yang pastinya jangan kemana-mana, masih dengerin terus Pro 1 Palembang kena informasi dan inspirasi. Sejumlah informasi terupdate lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Serta gak lupa juga pastinya gak cuma informasi aja, semua lagu-lagu yang udah kita pilihin juga bakal diputerin sambil menemani hari Sabtu Anda di siang hari ini. Well, pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: 9.4 FM Maria di Prosato Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ruang disabilitas dan inklusi pendengar. Tumbuh bersama cerita literasi, dongeng dan perjalanan Telaga Bening. Nanti akan ada narasumber kita juga, pendongeng nasional, juga sekaligus founder Teras Dongeng Indonesia dan anggota Forkesi Sumsel. Ada Slamet Nugroho SS atau yang lebih dikenal dengan Kak Inuk. Dan juga nanti bakal ada siswa LSBB, ada Telaga Bening Deslaya. Nah, jangan kemana-mana pendengar, terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Tata Edins.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
0: Waktunya kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar, dan saat ini kita sudah tersambung via Zoom bersama narasumber kita. Saya sapa terlebih dahulu ada Kak Inuk Slamet Nugroho SS, pendongeng nasional dan juga founder Teras Dongeng Indonesia sekaligus anggota Forkesi Sumsel. Selamat siang Kak Inuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Tata.
0: Baik, selanjutnya ada Telaga Bening Deslaya, merupakan siswa SLBB, begitu ya?
2: Oke. Okay. Ya, SMLB YPAC.
0: Oh, SMLB YPAC. Baik. Halo Bening. Hai. Nah, kita ini akan berbincang-bincang mengenai tumbuh bersama cerita literasi, dongeng, dan perjalanan Telaga Bening. Nah, jadi untuk Anda juga pendengar yang nantinya akan bertanya langsung kepada kedua narasumber kita di siang hari ini, langsung saja nanti bisa telepon ke 0711-369-977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-79090, atau bisa langsung chat kami aja di aplikasi RRI Digital, bahkan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita kenalan dulu ya, sebelum lebih lanjut untuk ngobrol-ngobrol ya. Mungkin ini bukan pertama kalinya Kak Inuk hadir gitu ya di Pro 1 Palembang ataupun di RRI. Nah, tapi mungkin ada juga pendengar kita yang belum kenal, atau mungkin yang lupa ingat gitu kan ya. Mungkin boleh dikenalkan kembali nih Kak Inuk.
2: Ya, halo pendengar Pro 1 RRI Palembang, saya Inuk, penggiat literasi, sastra tutur, dongeng di kota Palembang yang kebetulan hari ini hadir di RRI menemani putri cantik saya, Telaga Bening Deslaya, yang ingin berbagi kisah inspirasi untuk pendengar semuanya, untuk teman-teman semuanya tentang Bening dan dunia dongeng, terkhusus untuk kawan-kawan teman tuli di Palembang. Gitu Mbak Tata.
0: Oke, Bening ini adik kita yang dia ini ya Kak, apa maksudnya di inklusinya tuh di apa?
2: Dia teman tuli.
0: Oh, teman tuli dari lahir ya Kak ya. Oke, baik.
2: Dari lahir itu sudah tidak mendengar.
0: Mm-hmm.
2: Karena tidak mendengar, maka tidak ada kosakata yang dia serap dari lahir. Maka berbicaranya saat ini hanya dengan menggunakan bahasa isyarat gitu Mbak Tata.
0: Oke. Okay.
2: Bening ini lahir tahun 2008 ya,
0: yeah.
2: Sudah 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu itu lahir, kami berdua orang tua ini saat lahir tidak tahu kalau bening ini tuli gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi prosesnya waktu itu lahir, kemudian dia seperti anak normal yang lain, nangis gitu ya. Cuma memang kemudian kami tidak memperhatikan tumbuh kembangnya, tidak tahu apa yang terjadi pada bening. Baru kemudian satu tahun, bening saat umur satu tahun, saat kami pulang ke kampung di Jogja, ada saudara yang kemudian melihat sesuatu yang berbeda pada bening. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit dan mendapatkan vonis bening ini gangguan pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kami sedikit terlambat, setahun baru tahu gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian baru kita saat itu kita terapi macam-macam lah ya.
0: Akhirnya
2: dia bisa tumbuh. Awalnya sudah divonis sama dokter itu lumpuh layu gitu ya,
0: yang
2: tidak bisa, hanya bisa tidur di ranjang gitu saja. Akhirnya dengan fisioterapi dan lain sebagainya, dia bisa mulai merangkak, mulai bisa berdiri, akhirnya bisa berjalan dan ya alhamdulillah tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun memang di indera dengarnya itu yang tidak bisa disembuhkan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah kalau begitu ya. Berarti sekarang nih jatuhnya Dek Bening ini udah kelas berapa, Kak Inu?
2: Kalau sekolahnya di SLB itu kelas 10.
0: Oh, kelas 10 ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau berbicara mengenai tadi kan sudah diceritakan secara singkat gitu ya, bagaimana profil Dek Bening ini begitu ya. Nah, tapi gimana nih Kak untuk prestasi dan apresiasi inklusi dalam Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026? Kita langsung ke sana nih.
2: Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu.
0: Sebelumnya, sorry nih Kak.
2: Yang lalu.
0: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya begitu. Oke, silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Tata. Ini penghargaan dari Kementerian Kebudayaan ini semoga menambah motivasi bening, menambah motivasi teman-teman tuli yang lain, teman-teman disability yang lain, gitu ya. Kita berbagi cerita di sini juga pengen saling menguatkan, menularkan kebaikan untuk ternyata teman-teman kita yang mungkin bagi sebagian orang itu aduh menjadi beban, ternyata bisa juga berbicara di luar sana gitu. Jadi sebelum mendongeng ini, bening juga di sekolah luar biasa itu kan ada FLS 3N juga ya, seperti sekolah-sekolah umum.
0: Yeah.
2: Festival Literasi Seni Siswa Nasional, tapi untuk sekolah luar biasa. Bening dan teman-teman juga mengikuti salah satu lomba, itu lomba film pendek.
0: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah juara satu di provinsi dan mudah-mudahan nanti juga bisa sampai ke nasional.
0: Amin.
2: Keterkaitan dengan Gala Cerita Rakyat Indonesia ini sebenarnya, ya sebenarnya berawal dari pengumuman dari kementerian ada lomba. Lomba ini diadakan untuk semua kategori. Dari kategori anak, kategori remaja, kategori pendidik, kategori orang tua, dan kategori umum. Hanya yang spesialnya saya melihat di sini kementerian sekarang ternyata membuka ruang untuk ruang inklusivitas ya. Maksudnya teman-teman yang punya masalah dengan hukum, teman-teman disabilitas juga bisa mengikuti lomba ini gitu.
0: Yeah.
2: Jadi saya bilang, saya dulu pernah punya impian, bapaknya, ayahnya ini kan pendongeng. Terus ketika saya melihat, mengetahui kenyataan bahwa ternyata bening ini tuli,
0: yeah,
2: itu kan dunia saya waktu itu runtuh gitu. Saya suka dongengin anak-anak orang lain, anak-anak di Palembang, di Sumatera, di Indonesia ini. Tapi anak saya sendiri tidak pernah mendengar dongeng saya gitu. Padahal waktu itu juga pengen nanti suatu saat Bening akan tumbuh menjadi seorang pendongeng juga nih, paling tidak bisa nemenin ayahnya gitu kan. Tapi saat itu belum sadar gimana mau dongeng gitu, mendengar saja dia tidak mampu, tidak bisa, gimana dia akan bisa bicara untuk menyampaikan ceritanya saat itu. Lambat laun saya berpikir, apakah nanti suatu saat ada ruang untuk teman-teman ini ya, tapi seiring waktu saya yakin bahwa suatu saat Bening juga akan bisa bercerita dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri, dengan bagaimana dia mengungkapkan cerita itu ya dengan kemampuan dia, bahasa isyarat itu. Sampai alhamdulillah ya 2 bulan lalu saya mendengar informasi itu. Oh, terbuka nih untuk ruang inklusif, maksudnya untuk teman-teman disability. Saya tertarik betul, saya sampaikan kepada Bening, Bening, kamu mau ikut lomba mendongeng ini seperti ayah, kita kayak gitu. Terus awalnya, ya dia bilang, oh, nanti aku nggak bisa, kayak gitu kan, aku gimana, nggak bisa untuk ceritanya seperti apa. Akhirnya PR pertama, itu mungkin untuk saya ya.
0: Iya.
2: Jadi saya harus membuat sebuah cerita yang mudah dipahami, secara alur mudah dipahami oleh Bening. Dan kemudian karena sama bapaknya, mungkin dia nggak merasa nyaman nih kalau syuting apa-apa gitu kan, maka saya harus, dia minta ada temannya nanti yang nemenin dia. Oke, jadi dari proses latihan, proses syuting gitu, dia ditemanin oleh kawannya. Saya hanya membuatkan skrip, naskah, kemudian yang jadi apa ya, teman dia untuk ngobrol gimana ekspresinya, gimana menyampaikan itu. Terus nih Mbak Tata, iya.
0: Tapi Kak Inuk, bagaimana nih Bening mengenal dongeng ya, selain dari yang memang kan kita udah tahu secara tidak langsung juga pasti darah tuh menurun gitu ya Kak ya, maksudnya ada faktor genetik juga gitu kan, dan dia mungkin juga sudah terbiasa dengan sang ayah yang memang profesinya mendongeng begitu ya. Nah, bagaimana seorang Bening ini juga tumbuh di lingkungan yang dekat dengan buku dan juga dengan buku cerita, bahkan ceritanya itu sendiri gitu Kak, dengan semua yang ia jalani begitu ya.
2: Oke, iya. Ya alhamdulillah, karena memang keseharian kesibukan saya waktu itu menjadi suka cerita gitu ya, dan kebetulan di rumah itu saya ngumpulin koleksi, ada banyak buku cerita ya. Jadi awalnya dulu sebelum saya terjun ke dunia dongeng secara profesional ini, saya seorang pendidik, saya seorang guru. Jadi saat Bening lahir itu saya masih ngajar SD sama masih ngajar TK gitu. Saya ingat betul dulu Bening masih ada di dalam kandungan, masih istri saya ngandung gitu. Dulu kan ada sering ungkapkan kalau anakmu nanti pengen dengerin musik klasik saat dia ada di dalam kandungan gitu. Itu saya lakukan, dengarkan apa Murotal gitu, itu saya lakukan. Tapi yang mungkin tidak orang lakukan, saya dongeng di depan perutnya istri saya bacakan buku cerita kecil gitu. Terus saya berimajinasi, oh nanti mungkin dia akan mendengarkan cerita bapaknya meski masih di dalam kandungan.
0: Iya.
2: Ketika lahir kok malah, dan 1 tahun kemudian setelah lahir kan saya baru menyadari itu, aduh ternyata harapan saya, ekspektasi saya dulu berbeda dengan kenyataan gitu ya. Kok saya harus menyadari bahwa Bening ini terlahir berbeda dengan anak-anak yang lain. Dari kecil dia sudah melihat, saya beli, ada saya bawa buku-buku cerita di rumah itu, buku-buku cerita yang kalau untuk anak kecil itu masih buka di yang tebal-tebal kayak gitu, yang huruf yang gambarnya besar tapi hurufnya sedikit kayak gitu. Dia hanya bolak-balik dari umur 2 tahun itu bolak-balik buku itu, melihat gambarnya merangkai, mungkin bahasanya adalah mungkin merangkai gambar gitu ya.
0: Iya.
2: Melihat cerita itu dari susunan gambar-gambar kayak gitu ya. Jadi oh, dia mungkin sudah mengamati dari kecil gambar-gambar seperti itu. Akhirnya saya ada buku, beli buku bekas, ada teman-teman ngasih buku, itu saya kumpulkan di rumah, kemudian saya berikan kepada Bening. Ya walaupun saya saat itu nggak memaksa dia untuk tahu, tapi paling tidak dia sudah dekat dengan itu. Bapaknya mau pergi ngajar gitu, besok saya menyampaikan materi, dia akan duduk di pangkuan saya, kemudian saya sambil buka-buka dia lihat seperti itu. Seiring waktu, ya dia kecil tumbuh, kalau saya ngamen apa masih, kalau saya dapat undangan nih dongeng, saya sering ajak Bening nih. Biar tahu ini loh kerjaan bapaknya.
0: Iya.
2: Ya, saya ada di panggung, dia nanti lari-lari di depan panggung itu, orang-orang itu, kemudian ketika saya cerita di depan anak-anak, dia ngumpul sama anak-anak yang lain itu. Misalnya ada di mall, ada di sekolah, gimana. Sering saya ajak, sering saya libatkan. Sering saya, apa ya maksudnya, saya libatkan dia di dalam kegiatan saya. Meski saat itu saya belum yakin untuk apa ini, tapi paling tidak saat itu pikiran saya sederhana saja, biar Bening tahu ini kerjaan ayahnya. Ayahnya itu tukang cerita, ayahnya itu tukang dongeng, ayahnya itu, dan buku-buku yang ada di rumah itu selalu dibolak-baliknya dari kecil terus seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin itu yang memotivasi dia ya. Mm-mm. Sampai akhirnya SMP, SD, akhir itu dia bisa menulis, dia bisa membaca gitu ya. Jadi komunikasi lewat WA gitu, itu sudah membuat saya bahagia. Dia cerita kecil itu sudah di sekolahnya seperti apa kayak gitu. Tapi polanya anak-anak teman tuli ini kan pola kalimatnya dibalik-balik gitu Mbak Tata.
0: Oh iya.
2: Ayah sudah makan. Dia tanyanya sudah makan ayah. Misalnya atau ayah pulang, ayah sudah pulang, ayah pergi, ayah Jakarta pergi kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Kata gitu, dia pakai WA, pakai apa ke saya.
0: Gitu.
2: Jadi ya dia dari kecil sudah sering melihat, sudah sering saya ajak, saya ngamen, saya dongeng, saya baca buku, saya menyiapkan materi. Ada anak-anak latihan mendongeng di rumah, dia melihat gomblong, melongo kayak gitu, dia apa gitu, saya marah sama murid-murid saya ngajari ekspresi yang seperti ini, dia melihat kayak gitu, terus cerita ke ibunya. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu sih.
0: Akhirnya terbiasa begitu ya Kak Inu ya.
2: Ya, mungkin seperti itu, bisa ala bisa karena ya. Biasa gitu, karena bisa melihat ayahnya, mungkin tertanam juga sampai akhirnya dia bisa, oh kayak gini, oh ekspresi ayahnya kalau marah seperti itu, oh kalau sedih seperti ini. Tapi memang anak-anak tuli ini kan lebih kuat di ekspresi ya, saya melihatnya.
0: Tapi Kak Inu, sebenarnya sejak kapan nih sudah mulai menyadari bahwa si Bening ini sudah mulai nih menangkap apa yang selama ini Kak Inu apa perlihatkan begitu?
2: Kalau tepatnya saya lupa, tapi SD kelas 6, kelas 5 itu dia sudah kayaknya sudah ngerti. Pernah suatu ketika di Jakarta ada dari apa Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu membuat lomba semacam cerita kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Ini saya minta untuk bikin kayak video profil tentang diri dia pakai bahasa isyarat. Saya bikinkan video profilnya dia pakai ngomong, tapi baru kemudian sadar yang diomongkan pakai bahasa isyaratnya itu ternyata enggak tepat, enggak pas gitu. Cuma saya melihat kepercayaan dirinya ketika ngomong, ketika lihat di depan kamera itu, wah ini kayaknya suatu saat bisa juga diasah, diolah lagi gitu ya. Cuma memang Bening ini nggak ekstrovert seperti ayahnya, dia lebih introvert. Kalau anak-anak yang lain, anak-anak Gen Z sekarang biasanya suka di TikTok, main apa, share apa-apa kayak gitu ya. Dia bawa, nah Bening modelnya nggak yang seperti itu. Jadi saya ngintip IG-nya saja, yang personal itu nggak boleh.
0: Selempeng itu anaknya, seintrovert itu ya. Oke, nah tapi ini juga yang mungkin bisa dibagi kepada pendengar dan juga pemirsa RRI ya Kak Inu ya. Banyak teman-teman mengira, bahkan juga mungkin saya juga sebelumnya, sebelum Kak Inu menjelaskan, oh ternyata bisa bercerita juga, maksudnya bisa berdongeng ala adik-adik ini ya, ada adik-adik disabilitas ini. Nah, kan banyak nih orang yang mengira dongeng itu hanya soal suara. Nah, bagaimana Kak Inu harus memberitahu nih kepada kita semua, ternyata dongeng berarti nggak melulu suara, begitu ya Kak ya?
2: Ya. Ini juga mungkin yang perlu, maksudnya saya bisa harus menyampaikan ini ke teman-teman mungkin yang punya seperti benih juga ya, bahwa memberikan ruang kepada teman-teman tuli untuk bisa bercerita, mereka juga ternyata cerita itu bisa disampaikan tidak lewat suara. Mungkin di Palembang ini belum ada ya. Saya di Jakarta, di Surabaya itu ada komunitas teman tuli yang isinya itu pendongeng yang tuli gitu. Mm-hmm. Jadi ada mungkin asik ini kalau mau dibuat pelatihannya. Jadi teman-teman tuli ini saling ketemu gitu ya. Kemudian mereka bercerita, mereka membaca, mereka saling bercerita kayak gitu ya. Mm-hmm. Terus yang lainnya mendengarkan lewat bahasa isyarat. Nah, kemudian apa yang sebenarnya maksud saya, apa yang sebenarnya harus dilakukan bahwa kawan-kawan kita seperti Bening ini ketika diberi ruang sebenarnya mereka punya kemampuan untuk itu. Saya sering melihat kalau Bening ngobrol sama teman-temannya itu di lingkungan mereka itu, waduh, asik sekali itu sampai mereka bisa lupa waktu sampai lama-lama dan pakai ini gitu. Artinya ada buku cerita, ada film yang bisa diceritakan, itu bisa mereka sampaikan. Nah, persoalannya kemudian adalah teman dengar. Kita yang sebagai
0: yang mendengarkan ya.
2: Aku diberi anugerah indera dengar ini harus bisa menyampaikan cerita itu kepada kawan-kawan teman tuli ini. Yang persoalannya mungkin yang kita sendiri ini belum bisa menyampaikan dengan bahasa isyarat. Jadi saya menyambut baik misalnya seperti dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan bahasa isyarat dari salah satu senator kita dari Dewan Perwakilan Daerah DPD itu, Bu Ratu Leriva, yang sudah membuat kegiatan seperti itu gitu kan.
0: Iya.
2: Itu akan membuka ruang semakin banyak untuk kawan-kawan seperti kita untuk bisa memberikan akses pada teman-teman tuli ini. Saya sendiri untuk bahasa isyarat itu masih belum paham benar Mbak Tata. Jadi kalau saya pakai Bening, ngomong sama Bening itu sebenarnya pakai bahasa masih bahasa Tarsan gitu. Bahasa simbol yang dia tahu maksudnya, tapi sebenarnya bukan pakai Bisindo atau bahasa isyarat standar kayak gitu.
0: Jadi gitu sih, tapi itu dimengerti ya, sama-sama dimengerti. Maksudnya sang ayah, keluarga mengerti dan si Bening juga mengerti apa yang dimaksud oleh ayah.
2: Bahasa hati, mungkin bahasa yang karena sudah keseharian, misalnya ini ayah mau minum gitu di
0: atas
2: itu. Ngantuk gitu. Mungkin kan kalau di bahasa isyaratnya nggak seperti itu gitu kan ya. Tapi kami sama-sama tahu, bundanya tahu.
0: Saya
2: ngerti, ini maksud Bening ngomongnya itu apa.
0: Benar. Tapi Kak Inu, ini bagaimana adik-adik kita ini cara belajarnya? Misalnya kayak membaca begitu kan ya, untuk apa? Terus menyampaikan apa yang mereka ceritakan, apa memang pure dengan tulisan saja atau gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau prosesnya awalnya itu karena saya sudah tahu memahami Beningnya ini sudah bisa membaca gitu ya. Membaca ya, yang paling dasar itu adalah kemampuan untuk membaca terlebih dahulu. Kan dipelajari di sekolah. Jadi dia bukan hanya membaca simbol, kemudian membaca kata. Membaca kata ini ada, ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau Bening sendiri di bukunya gitu, dia punya buku catatan. Dari kata misalnya perkata itu kayak dia buat kamu sendiri membaca. Ini gambarnya. Mungkin ketekunan dia ya. Rajin dari SD itu dia mencari apa. Kalau di ini kadang lewat dia nggak tahu maksudnya. Ada kata gitu. Dia hanya lu tulis di Google itu maksudnya apa, gambar apa. Ini kemudian muncul gambar apa. Kemudian dia muncul apa pengertian seperti itu. Nah, di naskah cerita yang saya sampaikan di Gala Cerita Rakyat Indonesia ini, kebetulan saya mengangkat cerita rakyat dari Palembang. Ini adalah Dompu Awang. Dompu Awang ini ceritanya ya mirip-mirip lah 11-12 dengan cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat. Tentang seorang anak yang pergi merantau, pengen membahagiakan orang tuanya, berjanji pada orang tuanya suatu saat kalau dia sukses dia akan kembali dan membahagiakan ibunya. Namun ternyata ketika dia pulang sukses, dia lupa dengan ibunya, dan ibunya memohon pada Tuhan untuk dia masih mencintai anaknya, bukan mengutuk tapi saking cintanya dia memaafkan itu. Tapi alam berbicara lain, sampai akhirnya di kawasan satu ilir itu ada batu-batu yang konon ceritanya itu terjadi dari pecahan kapal Dompu Awang yang terkena badai gitu. Nah, cerita secara alur ini kan mudah dipahami. Bening bisa memahami cerita itu. Saya buat ceritanya dengan sederhana, dengan di zaman dahulu ada seorang yang bernama Dompu Awang. Tapi ketika eksekusi ternyata pikir saya kan Dompu Awang itu dia akan ngomong huruf namanya Dompu Awang. D, O, M, U, Awang gitu ya. Tapi enggak Bening itu Dompu Awang itu cuma kok bisa imbel kan? Ini raja kayak gini dengan ini. Oh itu nyutunya Dompu Awang. Saya tidak bisa kemudian kalau Ali mengajar ini Dompu Awang. Ternyata ada temannya kakak kelasnya itu yang datang ke rumah juga diskusi sama Bening. Ngomongnya ini Dompu Awang seperti ini.
0: Ya. Jadi menerjemahkan ke bahasa isyarat gitu Kak Inuk ya.
2: Ya, langsung isyarat, bukan dengan spelling, dengan menyebutkan nama Dompu Awang itu D O M P U A W.
0: Iya.
2: Cukup langsung dengan isyarat. Oh, ini adalah anaknya, namanya adalah Dompu Awang.
0: Terus
2: kan ada kalimat-kalimat langsung, kalimat berita ya. Misalnya kalau di cerita itu kan ada yang kalimat ibu melihat di pinggir sungai orang pemuda datang kayak gitu ya. Terus ibunya ngomong kamu adalah Dompu Awang kayak gitu kan. Tapi Beningnya cukup di situ, seorang ibu, seorang melihat, dia melihat ada gagah kayak gitu. Baru kemudian mau ini jadi kalimat langsung itu seperti apa, baru dia ngomong anakku kayak gitu. Jadi polanya adalah tentu saya akan membuat skrip cerita yang tidak rumit dengan bahasa yang indah itu, tapi alur ceritanya jelas. Setelah ini ceritain tentang ini ada muda Dompu Awang. Dia pengen merantau, dia pengen menjadi orang kaya. Cukup yang seperti itu. Dan itu memang sudah dipelajari di sekolahnya. Jadi salut untuk para pendidik, teman-teman kita di sekolah luar biasa yang saya yakin kesabarannya mungkin mengajarkan ini kepada anak-anak kita gitu ya, sampai mereka bisa membaca, sampai mereka bisa memahami teks. Dan saya kemudian baru menyadari, anakku sudah bisa membaca teks seperti ini gitu kan. Yang bapaknya mungkin kalau suruh ngajarinnya juga mungkin kesabarannya tidak sekuat teman-teman kita para pendidik, para guru-guru di sana. Terima kasih untuk guru-guru, semua guru-guru anak-anak kita disability ini.
0: Oke. Nah, tapi gimana nih prosesnya ketika menyiapkan memilih cerita Dompu Awang ini ya, Kak Inu ya, untuk menjadi sebuah video gala cerita rakyat Indonesia. Mulai dari latihan mungkin berapa lama dan apa nih tantangan yang dihadapi selama persiapan?
2: Oh, ya ini yang saya sampaikan tadi. Harus ada motivasi nih, motivasi awal gitu ya. Mending juga kalau cuma tak suruh buat-buat saja, mungkin dia males, dia nggak mau. Dan anak-anak seperti ini kalau dimotivasi, kok kamu juara? Nanti kalau bening juara, kan dapat duit yang banyak, kayak gitu kan. Kamu bisa dia mau beli iPhone katanya. Yang
0: iya, yeah, iya.
2: Yeah. iPhone itu ngomongnya, ya, gitu kan. Pakai uang kamu sendiri kayak gitu. Awalnya sama seperti anak-anak yang wah ya dia terus akhirnya mau kayak gini-gini terus apa dongeng cerita gitu. Cuma persoalannya kalau dongeng di depan bapaknya, depan ayahnya
0: malu,
2: pas malu siapapun ya, anak saya sendiri juga malu. Tapi kalau dia ngobrol di depan temannya itu semua ekspresinya itu akan tertangkap. Akhirnya Bening minta izin ke saya. Kalau aku mau buat dongeng, tapi ada teman
0: yeah.
2: gitu. Oh ya boleh, teman nanti pergi ke rumah, ke sini. Oh ya gak apa-apa. Saya bilang seperti itu. Akhirnya ada temannya kakaknya, Nadine. Nadine datang ke rumah kami, kakak kelasnya itu, sahabatnya, tesnya, kayak gitulah, circle-nya, kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, jadi latihan terus sama Nadine. Saya beri naskah ke Nadine yang kemudian cerita. Tapi saya nggak lepas tangan nih, saya ngintip, kadang-kadang ngintip itu yang dilakukan mereka apa sih. Ternyata sangat ekspresif gitu, muncul ini, ini pakai cerita malu, ini apa-apa, kayak gitu. Ya saya datang, saya juga memberikan ngarahin aja secara teknis, ngambil gambarnya seperti ini, pencahayaannya harus seperti ini, nanti di depan kamera harus salam dulu, perkenalkan nama saya Telaga Bening, itu di teknis di saya, tapi menyampaikan ininya dia sama
0: temannya
2: tadi. Itu pun ternyata nggak mudah ya, waktu dongeng ini kan dibatasi hanya 5 menit nih Mbak Tata.
0: Oh, 5 menit.
2: Nah, videonya itu hanya harus 5 menit, ngepasin 5 menit itu kan, aduh kayak mana ini ya.
0: Iya, mau nggak mau.
2: Jadi take videonya itu nggak sekali langsung jadi seperti yang di Instagram yang sudah saya kirim ke mana-mana.
0: Berarti videonya tuh dijahit-jahit juga ya Kak Inu ya?
2: Ya, jadi videonya tuh persyaratan videonya itu juga nggak boleh edit, jadi langsung run through kayak gitu. Jadi dia langsung sekali take sekali jadi kayak gitu lah. Mungkin kesulitannya di sana ya, jadi harus ngambil beberapa kali ngambil video gitu. Itu pun sudah jadi, ternyata kok nggak sesuai harapan tadi, harusnya besok diulang lagi kayak gitu ya. Saya cuma nyemangati sama dia, nanti pokoknya terus semangat, nanti kamu dapat apel keroak gitu, apel itu saja sih. Iya seperti itu. Jadi ya akhirnya seiring waktu sudah selesai beberapa kali take gitu dan jadi gitu ya. Tugas bapaknya kemudian tinggal mengupload ini ke media sosial. Saya mungkin kalau buat caption Bening mungkin bisa, tapi bahasanya itu kan akan baca di bahasa yang
0: kebolak-balik tadi ya.
2: Kayak gitu kan. Akhirnya biarlah untuk yang urusan caption untuk lomba ini bapaknya kayak gitu.
0: Tapi
2: sebelum diumumkan itu kami kebetulan saya juga ikut lombanya ya. Saya ikut untuk kategori orang tua. Saya sebening ikut kategori remaja. itu kami dapat email karya kami itu ditolak.
0: Oh, tidak, kenapa?
2: Jadi sebelum itu di reject. Aduh, ternyata mungkin kesalahan ayahnya. Ayahnya ini di aturan lomba itu video harus di mention, di tag beberapa nama, 5 orang nama.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Ya, saya mention itu cukup ditandai saja gitu ya. Ternyata yeah. harus disebutkan di captionnya itu.
0: Iya.
2: Harus disebutkan siapa itu saya yeah. lakukan. Video itu akhirnya ditolak. Aduh, ditolak. Impian saya melihat Bening nanti mau jadi ini nggak jadilah. Paling tidak saya pengen jangan ditolak. Paling tidak video Bening ini dilihat dulu sama jurinya.
0: Iya.
2: Saya nulis surat ke panitia. Ini mohon dipertimbangkan. Ini bukan minta kasihan nih, tapi memberikan ruang kepada anak-anak Bening sudah berkarya, berusaha untuk bisa. Tolong jangan ditolak karyanya, dilihat dulu paling tidak seperti iya. itu.
0: Hanya karena tidak untuk menyertakan mention saja gitu ya.
2: Iya, akhirnya alhamdulillah boleh gitu, tapi diperbaiki captionnya, mentionnya itu. Mm-mm. Akhirnya dapat email lagi bahwa karyanya diterima, dan terakhir 2 hari yang lalu kami mendapatkan pengumuman itu, Mbak. Itu yang ya alhamdulillah penghargaan ini bukan pada sisi penghargaannya itu ya.
0: Iya.
2: Tapi sisi menghargai perjuangannya Bening. Mm-mm. Menghargai perjuangannya dia untuk aduh, dia nunggu pengumuman, dia beberapa hari syuting gak tepat waktu, 5 menit kadang lebih, ada beberapa yang lupa itu dia ulang lagi. Kan tidak bisa diedit karena videonya tidak boleh diedit, langsung one take itu. Ngulang-ngulang itu yeah. yang membuat iya kayak gitu.
0: Oke. Nah, jadi Kak Inu Kak Inu seorang pendongeng gitu ya. Kalau berbicara soal dongeng yang inklusif, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI juga gitu Kak ya, bagaimana pendongeng bisa lebih ramah lah terhadap anak berkebutuhan khusus gitu ya.
2: Oh ya. Mm-hmm. Ya, jadi dongeng untuk semua. Jadi yang sebenarnya bisa harus mendengarkan dongeng itu bukan hanya, mohon maaf, anak-anak biasa, anak-anak normal gitu ya. Jadi teman-teman yang disability, teman-teman inklusif itu juga sebenarnya punya hak yang sama. Mm. Dia memang harus punya ruang, punya ini yang sama gitu. Bahwa memang kita punya keterbatasan, seperti misalnya kalau saya berbicara di Palembang, kalau di Jawa ya, di Jogja, Surabaya, Jakarta itu ada, sebelah saya tadi sampaikan ada fasilitator untuk teman tuli nih, ada pendongeng yang bisa menggunakan bahasa isyarat kayak gitu. Jadi teman-teman seperti Bening ini bisa mendengarkan dongeng, pendongengnya itu mengerti bahasa isyarat. Nah, yang di Palembang ini belum menyentuh ke sana mungkin ya, atau mungkin saya kurang informasi, tetapi pengennya misalnya ada saya datang ke teman-teman yang itu yang seperti Bening ini, ada penerjemah dari saya, atau mungkin malah kawan-kawan yang selama ini menekuni bahasa isyarat itu juga mbok, ayo bersama-sama juga belajar mendongeng mm-hmm. dengan bahasa isyarat gitu. Jadi mm-hmm. ada teman-teman penggiat bahasa isyarat yang bisa mm-hmm. menyampaikan cerita juga lewat bahasa isyarat untuk memfasilitasi kawan-kawan adik-adik kita seperti Bening.
0: Yeah.
2: Karena banyak di sekolah luar biasa gitu, anak-anak SD, anak-anak usia dini yang sebenarnya membutuhkan cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita motivasi yang bisa disampaikan lewat medium bahasa isyarat. Mungkin tidak hanya teman-teman tuli, kalau untuk anak-anak disabilitas yang lain, saya pernah bersama misalnya Forkesi, saya dongeng juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Yeah.
2: Terakhir pun malah kami membuat drama musikal bersama Forkesi itu, anak-anak disabilitas ini yang main drama musikalnya. Ternyata mereka ketika diberi panggung gitu Mbak Tata, mereka mampu, mereka mau bisa menari, mm-hmm. bisa... Ya dengan cara mereka ya, dengan gaya mereka gitu ya. Nah, ruang-ruang seperti ini mungkin harus di lebih banyak lagi dibuka untuk memberikan akses kepada kawan-kawan ini ya. Terus tadi teman-teman penerjemah bahasa isyarat tadi juga tidak hanya kemudian ini masuk juga ke ranah bagaimana bercerita dengan bahasa isyarat untuk jadi teman dengar bagi kawan-kawan teman tuli ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu sih Mbak Tata.
0: Nah, jadi sekarang ini kalau misalkan di saat teman-teman disabilitas ini tampil gitu ya, bercerita, kalau misalkan teman-teman yang lainnya yang non-disabilitas ingin menikmati, berarti harus ada penerjemahnya begitu ya Kak Inuk ya?
2: Iya, sebenarnya ini sebenarnya PR juga untuk saya juga harus bisa sebenarnya. Tamparan juga untuk saya juga harus menguasai sebenarnya dongengnya juga tidak bel saja, tapi saya juga harus menguasai bahasa isyarat.
0: Yeah.
2: Ini sebenarnya saya lagi belajar juga Mbak Tata gimana saya bisa dongeng dengan bahasa isyarat seperti Bening. Mudah-mudahan Bening ini menjadi motivasi untuk saya juga nanti. Bening bisa cerita dengan bahasa isyarat, saya juga harus bisa. Jadi mudah-mudahan nanti berdua bisa.
0: Bisa duet ya Kak.
2: Dengan Bening gitu. Jadi Bening ceritanya pakai bahasa isyarat, saya ceritanya pakai bahasa verbal menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bening untuk teman-teman yang lain.
0: Iya. Nah, tapi Kak setelah mendapat iya, amin. Nah, tapi Kak setelah mendapatkan penghargaan kemarin ya, apa nih yang dirasakan oleh Inuk? Apakah dia tambah semangat lagi kah? Atau malah nanya lagi, ayah kira-kira di mana lagi ini tempat hadiah yang lebih banyak? Tolong carikan.
2: Iya, dia tambah semangat seperti itu ya. Jadi kapan kita ke Jakartanya nanti untuk ambil hadiahnya gitu kan? Saya kan belum ini ya.
0: Iya.
2: Nanti lagi kapan nanti bisa. Kayak gini dongeng-dongeng lagi gitu, nanti ada lomba-lomba lagi, nanti kamu ikut, nanti kamu tampil di depan Pak Gubernur, saya bilang gitu. Motivasinya cuma itu aja sederhana, bukan karena material kayak gitu,
0: tapi
2: memang anak-anak juga untuk itu motivasi itu hadiah kamu akan dapat ini, kalau kamu punya uang sendiri, kamu nanti bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan kamu sendiri kayak gitu. Itu yang jadi motivasi juga untuk dia.
0: Oke. Nah, Kak Indo, ini sebelum kita akhiri perbincangan kita ya, ini ngobrolnya seru banget ya. Apa yang mau disampaikan Kak Indo mungkin kepada teman-teman yang sudah mendengarkan siaran kita ini Kak, terkait apa yang sudah kita bahas begitu ya. Silakan.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Tata. Ini untuk teman-teman tuli, mungkin terkhusus untuk para orang tua nih, orang tua yang punya anak seperti Telaga Bening. Yuk sebenarnya beri kesempatan pada putra-putri kita, itu mereka sebenarnya punya kemampuan yang kadang-kadang mungkin kita selama ini tidak mengetahuinya. Seperti saya juga baru menyadari sebenarnya walaupun dari A kecil Bening sudah tumbuh bersama kami, tapi ada momentum-momentum apa itu, ambil kesempatan itu untuk apa sebenarnya, untuk semakin menumbuhkan kepercayaan diri pada putra-putri kita. Momentum itu banyak, momentum itu nanti tidak hanya bisa di, tapi momentum itu data, ambil kesempatan itu. Dan ya, kita juga harus berpikir bahwa punya anak-anak istimewa seperti Bening ini adalah sebuah anugerah, rasa syukur pada kita gitu. Jadi ya jangan dibeda-bedakan anak-anak yang spesial ini untuk dia nanti dia punya kemampuan yang lain yang mungkin Allah belum tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Jadi beri ruang seluas-luasnya untuk teman-teman kita, anak-anak kita berkreasi, anak kita tumbuh dengan cara dan gayanya masing-masing. Itu saja Mbak Tata yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi di Pro 1 RRI ini.
0: Baik, terima kasih banyak juga ya Kak Inu sudah sharing sama kita di sini, buat adik kita juga, buat Bening, makasih ya Bening. Ya masih sukses selalu, mudah-mudahan nanti kedepannya tuh lebih banyak lagi karya-karya yang bisa Bening create gitu ya. Dan mungkin juga suatu saat mimpinya ayah, mimpinya Kak Inuk untuk satu panggung sama Bening itu bisa terwujud segera begitu ya. Oke, makasih banyak Kak Inuk dan juga Bening, sehat selalu. Sampai ketemu lagi mungkin di obrolan kita selanjutnya, atau mungkin kita akan ketemu di event-event lainnya juga ya. Pokoknya tetap semangat. Kak Inu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Palembang untuk 6 Juni 2026 ini. Jadi melalui Bening kita belajar ya bahwa cerita itu tidak selalu harus bersuara. Kadang cerita hadir juga melalui tatapan, gerakan, ketekunan dan juga keberanian untuk terus mencoba. Dan ketika diberi kesempatan, setiap anak itu bisa menemukan caranya sendiri untuk bercerita kepada dunia. Demikian dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Palembang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi olahraga lewat berita olahraga Pro bersama RRI Pro 3. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulavev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam trivia maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.

0: It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
1: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
1: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chested down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
1: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stale Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monet.

0: organisasi S. Pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
0: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan pesan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi Jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafa G, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus, Kak.

Masih dengerin Prosa atau Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang ngerasa sekarang kayaknya lagi di ghosting kah? Atau jangan-jangan kamu pelaku ghosting itu sendiri, pendengar? Wow, jangan ya deh ya. Ghosting ini boleh jadi perilaku yang paling-paling tidak disukai banyak orang saat ini ya. Siapa juga yang mau ditinggalin begitu aja tanpa kabar. Tapi ternyata nih pendengar ya, dibalik fenomena ghosting sendiri, ternyata ada karakter yang tersembunyi dibalik itu semua. Jadi pelaku ghosting ini bisa menggambarkan kepribadian tertentu. Nah, apa aja misalnya nih, kayak dia tidak bisa menangani konflik, terus juga pasif agresif, bahkan dia juga egois dan empatinya rendah, serta ragu-ragu dan juga impulsif. Nah, jadi kalau misalnya dalam beberapa kasus itu ya, ghosting itu terjadi secara tiba-tiba dan jelas ya. Tapi dalam beberapa kasus lain, ghosting terjadi perlahan. Jadi sebenarnya penamaan istilah ghosting juga menyiratkan bahwa perilaku ini tuh menjadi cara normal untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi dia minatin gitu. Nah, jadi kepribadian orang yang suka ghosting tadi, seperti apa yang saya bilang tadi ya, dia mulai dari tidak bisa menangani konfliknya, terus juga pasif agresif ya. Karena orang yang menghilang begitu saja itu cenderung pasif agresif, pendengar ya. Jadi mereka-mereka itu cenderung lari dari tanggung jawab yang membuat mereka itu gak nyaman. Nah, yang paling parah itu egois. Karena pada dasarnya ghosting itu tentang bagaimana mengutamakan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Jadi pelaku itu biasanya memilih kenyamanan emosional sendiri alih-alih bicara jujur gitu ya. Dan yang paling parah juga, empatinya rendah. Jadi pelaku ghosting itu akan merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan. Atau lebih parahnya lagi, mereka itu gak peduli. Bagi mereka itu menghilang lebih mudah dan tidak menyakitkan. Dan mereka mengabaikan kecemasan, kesedihan, dan kebingungan dari orang yang ditinggalkan. Jadi gimana, masih mau menjadi seseorang yang hobi banget ghosting-ghosting orang? Atau jangan-jangan sendirinya sekarang kamu nih yang lagi di ghosting sama seseorang? Mau dibalas? Jangan ya. Gak usah balas-balasan pokoknya ya. Yang penting kalau misalnya kita udah tahu karakter orang itu seperti apa, jangan kita balas. Aku cari kalau misalnya dia berbuat baik ya, kita balas dengan kebaikan. Kalau misalkan unwell, ya kita gak perlulah ya untuk membalasnya ya. Cukup menghindar saja.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, inilah informasi selengkapnya. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menegaskan proses penerimaan anggota Polri tahun 2026 tidak dipungut biaya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada calo atau pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Pesan tersebut disampaikan saat sidang menuju pemeriksaan kesehatan tahap 2 penerimaan Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri di Palembang. Sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan berikutnya. Kapolda menegaskan kelulusan ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan peserta, bukan oleh perantara. Seluruh proses seleksi dipastikan berjalan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Pendengar, Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf kembali hadir di Palembang dengan lokasi baru di PTC Mall. Perpindahan venue dilakukan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan kenyamanan bagi pengunjung. Tahun ini BBW menghadirkan lebih dari 2 juta buku dengan harga mulai Rp10.000 untuk buku anak dan Rp15.000 untuk novel. Beragam koleksi buku internasional dan lokal tersedia untuk berbagai kalangan pembaca. Acara berlangsung selama 11 hari mulai tanggal 4 Juni hingga 14 Juni 2026. Penyelenggara berharap kegiatan ini dapat meningkatkan minat baca sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap buku berkualitas. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Perusahaan.
1: Pendengar, saat ini pukul 12.03 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Kami dari Lapas Kelas 2A Banyuasin, di sini kami berhasil mendistribusikan telur untuk dapur di lapas kami. Kami sudah berhasil membudidayakan ayam petelur hingga mencapai produksi telur jumlah 850 dalam 6 hari.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Sari berita, sebanyak 443 jemaah haji kloter 3 Palembang tiba di Bandara SMB 2 Palembang dengan selamat. Program kemandirian Lapas Banyuasin menghasilkan ratusan telur ayam, hasil tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu, 6 Juni 2026, saya Tata Edins. Pendengar, kita beralih ke informasi pertama. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Miss Hijab Sumsel 2026 menggelar lomba fashion show tingkat SD se-Sumsel di Transmall, Palembang.

Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat pada Jumat 5 Juni 2026. Jamaah asal Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oki, dan Kota Palembang tersebut mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah dengan kedatangan kloter 3, total jemaah Embarkasi Palembang yang telah kembali ke Sumatera Selatan mencapai 1.329 orang. Menurut Arkan, saat berangkat menuju Tanah Suci, kloter 3 membawa 444 jamaah. Namun pada kepulangan, jumlah jamaah menjadi 443 orang karena adanya mutasi kloter atau tanazul

0: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Menurut Arkan, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang membentuk ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah diharapkan mampu menjaga kemabruran haji dengan terus meningkatkan kualitas ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan para jamaah mengenal ketentuan pendaftaran haji yang berlaku saat ini. Jamaah yang telah menunaikan ibadah haji baru dapat mendaftarkan kembali setelah melewati masa tunggu selama 18 tahun. Selain memberikan arahan kepada para jamaah, Arkan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Setelah tiba di Asrama Haji Palembang, para jamaah menjalankan pemeriksaan kesehatan singkat oleh tim medis, menerima paspor dan air zam-zam, sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing menggunakan bus yang telah disiapkan panitia daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari Muhammad Irfan tersebut adalah berita mengenai sebanyak 443 jemaah haji kloter 3 Palembang yang tiba di Bandara FNB 2 Palembang dengan selamat. Kita beralih ke informasi lainnya. Program Kemandirian Lapas Banyuasin menghasilkan ratusan telur ayam. Hasil tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui sektor peternakan. Program tersebut kini menunjukkan hasil positif dengan produksi ratusan butir telur ayam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Data Lapas Banyuasin mencatat peternakan ayam petelur yang dikelola warga binaan mampu menghasilkan sekitar 850 butir telur dalam waktu 6 hari terakhir. Hasil produksi itu dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuasin melalui Kepala Subseksi Portatif Reki Jodi Triwahyu mengatakan telur yang dipanen saat ini telah mulai disalurkan untuk kebutuhan dapur lapas. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan peternakan tersebut juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Mereka dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari pemeliharaan ayam, pengelolaan pakan, hingga proses panen. Menurut Reki, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif bertujuan memberikan pengalaman kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada pembentukan karakter, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan praktis. Reki menambahkan, program peternakan ini diharapkan mampu menjadi bekal yang bermanfaat bagi warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Program ketahanan pangan yang dijalankan Lapas Banyuasin juga menjadi bagian dari upaya memanfaatkan lahan dan sumber daya yang tersedia secara optimal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lapas Kelas 2 Banyuasin. Di sini kami berhasil mendistribusikan telur untuk dapur di lapas kami. Kami sudah berhasil membudidayakan ayam petelur hingga mencapai produksi telur sejumlah 850 dalam 6 hari.
5: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Melalui kegiatan ini diharapkan memberikan dampak yang positif untuk warga binaan di lapas kelas 2A Banyuasin.
4: Langkah kecil yang menghasilkan manfaat besar. Kini produksi ayam petelur lapas kelas 2A Banyuasin siap membantu dapur lapas.
3: Melalui kegiatan produktif tersebut, lapas berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kedepan, lapas kelas 2A Banyuasin berkomitmen memperkuat berbagai program pembinaan berbasis produktivitas dan ketahanan pangan guna mendukung kemandirian warga binaan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk mengantisipasi kecurangan pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB 2026, DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan selama proses penerimaan siswa baru.
6: Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Selatan akan membuka posko pengaduan untuk menampung laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, mengatakan posko tersebut akan menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penerimaan siswa baru dengan syarat menyertakan bukti-bukti yang valid dan dapat

0: dipertanggungjawabkan. Menurut Alwis, orang tua maupun calon peserta didik yang menemukan indikasi kecurangan tidak perlu ragu untuk melapor. Laporan yang disertai bukti akan ditindaklanjuti guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan dan sesuai aturan.
1: Ada masyarakat yang ditawari oknum tertentu yang mengatasnamakan panitia tertentu, mesti kan berani melaporkannya. Cuman jangan begitu WA ke kita atau lapor ke kita, ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan, nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau ngasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu bisa kita tangkap. Karena kan di panitia terungkap.
0: Selain membuka posko pengaduan, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru berjalan sesuai petunjuk teknis, peraturan gubernur, dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Desi Mayasari melaporkan.
2: Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, Kepala Pelabuhan Sungai Lumpur Rogan Komring Ilir ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Pihak kejaksaan mengamankan barang bukti uang tunai senilai 143 juta rupiah yang diduga kuat merupakan hasil setoran dari perusahaan jasa pelayaran.
4: Praktik pungutan liar di jalur perairan Sumatera Selatan kembali terbongkar. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Indrullah Mukhlis, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Penetapan tersangka merupakan buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan jaksa terhadap Indrullah dan 4 stafnya berinisial HA, AP, dan KW. Penyelidikan tidak berhenti di kantor pelabuhan, tim penyidik langsung bergerak menggeledah 2 kediaman tersangka di Jalan Talang Gading dan Komplek Pusri Palembang. Hasilnya mengejutkan. Dari penggeledahan tersebut, jaksa menyita uang tunai senilai Rp143.200.000, 5 kartu ATM, dokumen penting, buku catatan, serta 7 barang elektronik, termasuk ponsel dan 1 unit tablet. Uang ratusan juta tersebut diduga kuat merupakan hasil setoran dari perusahaan jasa pelayaran. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Iketut Sumedana mengungkapkan modus yang dijalankan tersangka adalah meminta uang kepada agen, pemilik kapal, hingga perusahaan bongkar muat yang mengurus surat persetujuan berlayar. Uang tersebut menjadi syarat agar pelayanan administrasi di pelabuhan berjalan tanpa hambatan.
5: Malam hari ini yang positif kita tetapkan sebagai tersangka adalah atas nama IM, yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Sedangkan yang nomor 2, N, HA, AP, dan KW, keempatnya kami masih melakukan pendalaman. Jadi pada hari ini juga kita sudah melakukan suatu serangkaian proses penggeledahan. Kurang lebih ada 2 rumah kita geledah, yaitu rumah yang beralamat di Jalan Talang Gading, Kalidomi, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian rumah yang beralamat di Jalan Long Tregen, Komplek Pusri, Kebun Sirih, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, dan Sumatera Selatan.
4: Ketut menjelaskan serangkaian penggeledahan telah dilakukan di 2 lokasi berbeda di wilayah Kalidoni dan Bukit Sangkal untuk mengamankan bukti-bukti tambahan. Saat ini penyidik masih bekerja keras menelusuri kemana saja aliran dana tersebut mengalir dan sudah berapa lama praktik pelicin ini berlangsung di pelabuhan tersebut. Riana Pridani melaporkan.
2: Pendengar, harga tepung sagu di pasar kilometer 5 Palembang mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
6: Harga tepung sagu di pasar kilometer 5 Palembang mengalami kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang, Erma, mengatakan kenaikan terjadi pada hampir seluruh merek sagu, terutama merek Srikandi ukuran 25 kg yang kini mencapai Rp270.000 per karung, dari sebelumnya berkisar Rp215.000 hingga Rp230.000 per karung.
7: Sebenarnya sebelum awal itu sagu sudah naik. Ya, dari satu situ dari 5.000, 5.000, 5.000 sampai lah 4 kali naik kan. Sampai kita jual 9.000 satu bungkus yang 1 kilo sagu. Yang sagu biasa sekilonya sudah 12.000. Dari 10.000 ke 12.000 kan.
8: Tinggi pokoknya, enggak ada yang 1.000 sekilo tuh enggak.
6: Lonjakan harga bahan baku tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha pempek makanan khas Palembang yang menjadikan sagu sebagai bahan utama. Sejumlah pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang terus meningkat. Salah seorang pedagang pempek, Yanti, mengatakan harga sagu telah mengalami kenaikan bertahap sejak awal bulan Juni. Akibatnya pempek yang sebelumnya dijual dengan harga Rp1.000 per buah kini dikemas menjadi 4 buah dengan harga Rp5.000 sampai Rp9.000 per bungkus. Namun kenaikan harga tersebut justru membuat daya beli masyarakat menurun.
7: Sampai kita jual Rp9.000 satu bungkus yang 1 kilo besar. Yang satu biasa sekilonya sudah 12.000. Dari 10.000 ke 12.000 kan.
8: Tinggi pokoknya, nggak ada yang 1.000 sekilo tuh, nggak ada 3.000, 4.000 sekilo naik jalan per kilo. Iya, kenaikannya. Kok bayangkan yang itu 9.000 jadi 13.000. Oh, sepi jadi jualannya. Turunnya drastis. Habis, kalau sebelumnya habis. Kalau lagi murah 1.000-an tuh aku jual habis. Nggak pernah nyisa. Jadi biasa buat 3 kilo seumpamanya ya. Sekarang sekilo, sekilo setengah.
6: Menurut Yanti, penjualan pempek turun drastis dibandingkan saat harga bahan baku masih stabil. Jika sebelumnya dagangan dapat habis terjual setiap hari, kini jumlah produksi terpaksa dikurangi karena sepinya pembeli. Para pedagang berharap harga tepung sagu segera kembali normal agar usaha mereka dapat bertahan. Sementara itu pedagang sagu di kilometer 5 menyebutkan kenaikan harga terjadi merata di tingkat distributor sehingga sulit dihindari oleh pelaku usaha maupun konsumen. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
9: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
10: usang ulung-ulung kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
11: JFC tidak akan terpengaruh
12: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
13: Berita olahraga.
2: Dari dunia olahraga, pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan resmi mengumumkan akan menggelar 3 kompetisi sepak bola kelompok umur di Kota Palembang pada akhir Juni ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari misi besar untuk menjaring dan menyaring bibit-bibit sepak bola muda berbakat dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Sekretaris Umum PSSI Sumsel, Syahril Musa, mengatakan ada pun 3 ajang yang akan digulirkan meliputi Festival Piala Presiden untuk kategori usia U10 dan U12, serta Piala Gubernur Sumatera Selatan untuk kategori U15. Berdasarkan data dari PSSI Sumsel, antusiasme peserta tergolong tinggi, di mana masing-masing ajang dipastikan akan diikuti oleh 20 tim sepak bola. Pendengar, kompetisi ini bukan sekedar turnamen musiman, melainkan wadah strategis untuk melahirkan talenta muda andal dari daerah. PSSI Sumsel menegaskan bahwa para juara dari masing-masing kategori umur ini nantinya akan memegang tanggung jawab besar, yakni menjadi perwakilan resmi Provinsi Sumatera Selatan untuk berlaga di kejuaraan tingkat nasional.
14: Tujuan kita akan mendapatkan pemain-pemain yang handal mewakili Sumatera Selatan di masing-masing event tersebut, ya, baik itu Festival U12 dan 10 ataupun dari U15. Mewakili Sumatera Selatan di masing-masing event tersebut.
2: Dia juga menjelaskan tujuan utama dari rangkaian kompetisi ini adalah untuk mengamankan stok pemain berkualitas yang siap bersaing di level yang lebih tinggi. Mereka berharap melalui festival U10, U12, dan Piala Gubernur U15 ini, Sumatera Selatan dapat melahirkan generasi baru sepak bola tangguh yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 3 Palembang tiba di Bandara SMB 2 Palembang dengan selamat. Program kemandirian Lapas Banyuasin menghasilkan ratusan telur ayam. Hasil tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari di lingkungan lapas. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang buat yang baru aja stay tune di Pro 1. Pengen dengerin lagu apa nih, boleh banget ya. Waktunya Indonesia banget, kita hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RR.

0: Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. TPPKK Kota Palembang menggelar Lomba Masak Serba Ikan 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai kecamatan dengan menampilkan beragam olahan berbahan dasar ikan. Salah satu kreasi yang menarik perhatian adalah kue ulang tahun berbahan ikan sarden. Selain itu, peserta juga menyajikan steak ikan patin dan empasi berbahan ikan seluang. Lomba ini digelar untuk mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dan pencegahan stunting. Melalui inovasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin tertarik mengonsumsi ikan sebagai sumber gizi keluarga. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mencatat nilai tukar petani pada Mei 2026 mencapai 141,54. Angka ini naik 6,61% dibandingkan April 2026 sebesar 132,76. Kenaikan nilai tukar petani didorong meningkatnya harga komoditas pertanian yang diterima petani terutama pada subsektor perkebunan. Komoditas seperti karet, kelapa sawit, gabah, dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan tersebut. Selain nilai tukar petani, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian juga naik 6,93% menjadi 146,10. Kondisi ini menunjukkan daya tukar dan pendapatan usaha petani di Sumatera Selatan mengalami perbaikan selama Mei 2026. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin. Selamat siang.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kami hadirkan Indonesia Banget pendengar, dan Indonesia Banget saat ini pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa buat yang mau ikutan dan pengen banget diputerin lagunya, jangan lupa ikutan ngobrol dulu bareng Tata, baru nanti Tata bakal muterin lagu yang pengen banget didengerin di siang hari ini ya. Nah, tadi Tata udah singgung-singgung tentang ghosting-mengghosting ya. Tata mau tanya nih, pernah gak sih kalian tiba-tiba kehilangan kabar dari seseorang tanpa penjelasan? Jadi gabung aja di sini ya, kita akan ngobrolin ghosting ini, dan boleh share pengalaman atau pendapat kalian ya. Line telepon 0711-3699-77-0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Sama siapa, di mana?
1: Dari Desa Sako, Pak.
0: Siapa tuh?
1: Dari Desa Sako.
0: Siapa?
1: Uju nih, Pak.
0: Oke deh, baiklah. Mau dengerin lagu apa, Uju?
1: Lagu ini, Pak, dari ST12.
0: Yang mana?
1: Ada pilihan, Pak.
0: Apa?
1: Ada pilihan maksudnya.
0: Putri Iklan.
1: Yang satunya?
0: Cari Pacar Lagi.
1: Nah, yang itu, Pak.
0: Oke deh. Gimana ceritanya? Pernah di ghosting nggak?
1: Ghosting. Mbak, dipermudah bahasanya.
0: Jadi kamu pernah nggak sih tiba-tiba kehilangan kabar dari seorang tanpa penjelasan? Misal kamu dekat sama seseorang, tiba-tiba dia ngilang gitu aja
1: pernah,
0: gitu.
1: Pernah, Mbak.
0: Oke, kapan terakhir kali?
1: Beberapa tahun kemudian, ternyata si punya nama ini sudah berpulang ternyata.

0: kamu nih yang tim ghosting anak orang.
1: Iya, aku sendiri, Pak.
0: Dasar kamu ya. Jangan ya, kasihan anak orang.
1: Ya, gimana, Mbak? Enggak sesuai janji.
0: Enggak sesuai janji?
1: Iya, karena enggak ditepati. Lama-lama terus kan ya. Udahlah, enggak, langsung aku.
0: Ya, tinggalin aja gitu ya.
1: Iya, tapi lama-lama kelamaan itu dia cari kabar sendiri, Mbak.
0: Oh, dia cari kabar sendiri.
1: Ya, terus bisa hubungan lewat ini ya. Kalau lewat info lewat temen aja, terus tahu nomor aku. Ya udah, udah jadi, sekarang jadi kawan.
0: Oke, begitu ya. Oke deh, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari ya ini, Mbak, judulnya Kembali Pulang.
0: Kembali Pulang itu ya? Yang mana?
1: Yang
0: Geisha kan?
1: Yang bukan Geisha, Mbak, yang orang timur itu apa ya, yang di dermaga dulu, Mbak.
0: Di dermaga, adanya Kembali Pulang sama Suara Kayu nih. Jalan yang jauh jangan lupa pulang gitu.
1: Pulang kembali apa kembali pulang?
0: Aku enggak tahu.
1: Ya adalah yang kembali pulang tadi, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Dan Mbak Tatanya sehat selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yuk, boleh di line telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
2: Akbar di Rantau Bayur.
0: Akbar di Rantau Bayur. Oke deh. Aku baik-baik saja. Akbar, kamu gimana?
2: Sehat-sehat juga.
0: Sehat-sehat juga. Lama ya nggak dengar suara kamu ya?
2: Iyalah, keriting, Mbak. Banyak sudah pendengar Pro 1 nih. Jadi kita tangan kita keriting sudah.
0: Gitu ya. Oke, okay. Bar, gimana? Kamu pernah nge-ghosting orang nggak?
2: Nggak pernah, Pak.
0: Kalau di-ghosting?
2: Rasanya nggak pernah juga.
0: Oh, hidup kamu lurus-lurus aja ya?
2: Iya.
0: Ya udah, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya
0: apa? Apa, yuk?
2: Iya. Wali sudah belum?
0: Wali? Iya. Belum?
2: Wali yang belum.
0: Wali yang ya?
2: Iya, iya. Wali kan yang itu.
0: Oh, ho.
2: Nah, ya itu. Kira-kira itu sebuah-sebuah pendengar Pro 1 ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak selalu untuk Mbak Neta. Salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Mudah lancar urusannya.
0: Amin ya Allah.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Kita lanjut lagi untuk di Indonesia banget pendengar, silahkan gabung. Saya cek WhatsApp dulu ya sebelum terima telepon. Ada Gali di BK 10, kalau belum ada 1 bulan merasa kehilangan. Tepatnya 9 Mei 2026 pukul 16.30 berangkat ke Solo Jawa Tengah bawa kendaraan sendiri. Ini maksudnya apa? Sampai sekarang belum ada kabar lagunya Andai Aku Punya Sayap Aja Mbak Tata. Curhat kamu ya Galih ya. Oke, tapi kayaknya itu apa ya? Emang sengaja itu menghilangkan jejak atau ya udahlah, itu urusan Galih lah ya. Ya pasti ngomongin soal ghosting mengghosting ini, saya cuma pengen tahu pendengar semua ini adalah korbannya atau pelakunya gitu ya. Oke, halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Sama siapa? Di mana?
1: Di hatimu.
0: Siapa nih?
1: Dari Bukit, Mbak Tata.
0: Oh, Pak Darmawan ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau zaman Pak Darmawan masih muda dulu tuh ada nggak sih istilah ghosting-ghosting ini Pak?
1: Apanya?
0: Ghosting-mengghosting ini.
1: Gosip maksudnya.
0: Ghosting, menghilang tanpa kabar gitu.
1: Ada Mbak Tata.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Pernah juga nggak jadi korban? Atau jangan-jangan Bapak sendiri nih yang melakukannya?
1: Pernah Mbak Tata.
0: Oh pernah.
1: Iya, kita kan di acara ini harus jujur kan. Jadi agar Mbak Tata tahu kan. Kalau saat itu Mbak Tata ya sebenarnya gini, ini cerita yang sebenarnya ya. Waktu itu kan kita kan masih SMA kan. Nah, jadi pacar kita kan di kampung. Ini masalah pacar boleh kan?
0: Boleh.
1: Nah kan kita kan masih sekolah itu, Mbak Tata kan jelas kan belum ada arah ke jenjang pernikahan kan. Nah, jadi dia istilahnya mengajak untuk nikah itu kan. Nah, jadi kita kan bingung Mbak Tata menolak atau gimana kan. Nah, akhirnya dia meninggalkan kita kan. Ya sudah, apa boleh buat. Ya memang kalau cinta pertama itu Mbak Tata jarang jadi Mbak Tata. Cinta pertama itu kan. Itulah ceritanya kan.
0: Oke, okay, iya. Baiklah.
1: Tapi itu Mbak Tata bukan disengaja. Karena begini kan, dia jujur bilang kan. Kalau yang menghilang tanpa jejak itu lain lagi cerita kan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, baiklah.
1: Lagunya dua nih kan?
0: Satu, Pak.
1: Oh, satu.
0: Oke, okay, mau dengerin lagu apa nih, Pak?
1: Dengerin dari Mbak Tata aja yang sesuai dengan tema apa kira-kira.
0: Apa ya?
1: Apa dari Noah, apa dari... Apa... Ya... Dari Peter Pan boleh.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dari... Ya pokoknya Mbak Tata sama dengan tema lah.
0: Oke, baiklah, ditunggu lagunya Pak.
1: Iya, salam untuk semua pendengar Kursasi mana saja berada. Salam sehat selalu. Selamat weekend malam minggu Mbak Tata. Oh, jadi Mbak Tata gak siaran malam ini?
0: Enggak saya Pak, kan udah sore ini.
1: Mestinya langsung lah terus malam.
0: Enggak malam mingguan dong.
1: Bercanda, bercanda.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Oke, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Waalaikumsalam, siapa nih?
2: Apa kabar, Mbak Tina?
0: Saya Tata.
2: Oh Tata, Tata yang mana ya? Aku tidak kenal, salam kenal ya.
0: Oh ya, salam kenal. Kamu siapa ya?
2: Aku datang baru.
0: Iya, siapa?
2: Dari Kayu Agung.
0: Siapa Kayu Agung nih? Siapa, Tata siapa?
2: Aku sendiri.
0: Ya udah, kalau gitu tak matiin aja ya.
2: Jangan, susah masuk.
0: Ya siapa makanya?
2: Taklim, Mbak Tata. belum umur 80 lah pikun.
0: Kalau 80 udah nggak di sini lagi apa, saya.
2: Oh ya, ada yang pernah aku nemu orang yang umur 90.
0: Nemu ya? Cak barang di tengah jalan nemu.
2: Nah, aku nyokai ke Mak Tata, tapi Mak Tata gak tahu di alamat.
0: Alamat apa? Alamat palsu nanti. Ya udah, gimana? Mau dengerin lagu apa?
2: Lagu langsung.
0: Iya, nanti aja ngobrol ya.
2: Ayo kalau lagu langsung, entah lagu lama itulah antara Hansa apa itu? Aku ya.
0: Siapa yang nyanyi, bro?
2: WCL dengan Ari Lasso itu.
0: Oh.
2: Kau dan diriku. Apa antara aku dan Mbak Tata?
0: Antara ada dan tiada, aku dan dirimu, wey. Jangan rubah-rubah judul lagu orang ya.
2: Kalau antara ada dan tiada tuh udah out, namanya udah mati.
0: Out. Oke deh, gimana Taslim? Kamu nih korban ghosting, apa kamu jangan-jangan yang mengghosting?
2: Aku Ida semuanya, Mbak.
0: Hah?
2: Di ghosting Ida, di korban Ida, pelaku Ida.
0: Oh, lempeng ya hidup kamu ya.
2: Tapi hari ini aku nangotain Mbak Tata lah.
0: Oh gitu ya.
2: Ini kan belum lama kan, bulan muda kan.
0: Bulan muda.
2: Iya, bulan muda kan.
0: Emang ada bulan tua?
2: Bulan tua lama lagi kan.
0: Jadi apa?
2: Sisa-sisa di dompet kemarin kan.
0: Aduh, kita gak ada tuh bulan muda, bulan tua, semuanya sama.
2: Banyak duit namanya. Mak Tata paling panas hari, Kak.
0: Panas ya?
2: Luka lagi panasnya.
0: Oh, ya Allah. Arab neng di?
2: Arab Solo.
0: Ya udah cukup ya, kita dengerin lagu aja dulu.
2: Ya, putarkan lagu yang pertama ya.
0: Oh, apa tuh?
2: Lagu-laguku yang langsung keluar, Kak.
0: Masuk terakhir diputerin mau yang pertama.
2: Ini ada bingkisan ini, nah kalau diputarin.
0: Bingkisan lagi kuis kali ah.
2: Oh itu namanya Mbak Tata.
0: Oke deh Taslim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata puterin dulu ya dari miliknya Kayla Tarliman, Andai Aku Punya Sayap. Siapa Gali? Bener aja lu. Gali, lagunya ada yang lain gak? Ini kayaknya salah deh. Seandainya aku punya sayap dari miliknya Geisha. Oke. Aku langsung puterin ya. Nanti setelah itu baru puterin lagu yang udah di request via telepon.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Udah jam berapa nih? Jam 14.53 ya. Ini kayaknya kalau misalkan mau muterin atau mau terima telepon lagi terus mau muterin sampai 2 lagu kayaknya enggak cukup deh ya waktunya. Jadi kita harus udahan aja ya sampai di sini. Setelah ini akan ada Ega nemenin Anda semua. Thank you buat yang udah ikutan di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Ketemu lagi nanti bareng Tata insyaallah besok pagi pendengar di hari Minggu 7 Juni 2026. So, yang pasti Tata harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi buat yang udah ikutannya. Buat yang udah ngobrol-ngobrol juga di Indonesia banget untuk hari ini ya. Ghosting gak ghosting, yang pasti pokoknya akhir-akhir aja lah ya. Kalau emang srek dari awal, gas terus. Tapi kalau misalnya gak usah coba-coba terus tiba-tiba kamu nge-ghosting anak orang, jangan ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Selain ini akan ada Ega, Tata harus pamit dulu nih dari ruang dengar Anda semuanya. Tata pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget, hanya di Pro 1 9.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Sore ini edisi Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Gede Yanti, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang Sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi terupdate dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Jadi pastikan mendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media.

sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menemani waktu sore hari ini, pendengar, kami akan hadirkan juga Green Radio dengan berbagai informasi menarik seputar lingkungan, gaya hidup ramah lingkungan, hingga isu-isu terkini yang berkaitan dengan upaya menjaga bumi agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan pendengar ya, berbicara tentang lingkungan, kemarin tepatnya tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia semakin peduli terhadap kondisi lingkungan dan juga mengambil langkah nyata untuk menjaga alam. Dan mendengar ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat serius. Jadi salah satunya adalah polusi udara yang diperkirakan menyebabkan jutaan kematian setiap tahun, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Karena itu peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah kampanye berbagai isu lingkungan, mulai dari persoalan sampah, pencemaran, hingga perubahan iklim. Dan kalau kita lihat sejarahnya ya, dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini berawal pada tahun 1972 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar konferensi pertama yang secara khusus membahas hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi gagasan konferensi tersebut sebelumnya diajukan oleh Swedia pada tahun 1968 dan kemudian disetujui oleh PBB. Setelah melalui berbagai persiapan, konferensi tersebut akhirnya terlaksana. Dari forum itulah lahir gagasan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan lingkungan yang kemudian melahirkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan mendengar, 2 tahun setelah konferensi tersebut, tepatnya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali digelar dengan mengusung slogan Only One Earth atau Hanya Satu Bumi. Hingga kini peringatan tersebut terus berkembang menjadi gerakan global yang melibatkan masyarakat, pemerintah, komunitas, hingga dunia usaha untuk bersama-sama menjaga kelestarian bumi. Nah pendengar, semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini tentu saja ya bisa kita wujudkan melalui langkah sederhana, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, memilah sampah, hingga menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih ngomongin tentang lingkungan ya pendengar ya. Jadi setelah kemarin kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Ternyata semangat menjaga alam juga terus digaungkan di Sumatera Selatan. Ada kabar menarik dari Kota Pagar Alam di mana Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak boleh mengesampingkan kelestarian lingkungan. Jadi ya pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pengembangan sektor wisata ini tidak boleh mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri soft launching kawasan wisata di Pagar Alam. Jadi menurut Herman Deru, keindahan alam kawasan Dempo merupakan aset berharga yang harus dijaga bersama. Ia mengatakan bahwa wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati fasilitas, tetapi juga mencari kesejukan udara, kenyamanan, serta panorama alam yang masih asri. Dan pendengar, Herman Deru menegaskan jika alam tetap terjaga, maka sektor wisata akan terus berkembang. Sebaliknya, apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka daya tarik wisata pun akan berkurang. Karena itu, pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan juga katanya ya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, mengurangi resiko bencana, hingga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Salah satu indikator lingkungan yang sehat katanya dapat dilihat dari kondisi daerah aliran sungai, kawasan mangrove, serta habitat perikanan yang masih terjaga dengan baik. Bahkan ya keberadaan ikan tirusan disebut menjadi salah satu penanda bahwa ekosistem mangrove ini masih dalam keadaan ataupun dalam kondisi sehat. Dengan potensi alam yang dimiliki kawasan Dempo, Herman Deru optimis wilayah tersebut akan terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Selatan. Jadi selama pengelolaannya tetap mengutamakan prinsip kelestarian lingkungan. Nah, mendengar informasi ini ya tentunya menjadi pengingat bagi kita semua juga bahwa menjaga alam bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Ketika lingkungan tetap lestari, manfaatnya tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat, ekonomi, hingga generasi yang akan datang. Dan pendengar ya, itu dia yang tadi informasi seputar lingkungan dalam Green Radio di kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Pastikan Anda terus bersama kami karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan di sepanjang Palembang sore ini.

0: expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama Persatuan dari Palembang, pendengar. Dan ya, untuk Anda ya yang sedang menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga ataupun bersantai di rumah maupun dalam perjalanan menikmati sore hari di kota Palembang, tentunya kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar ya, kami infokan juga ya beragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pukul 17 nanti akan ada cek fakta. Pukul 17.30 seperti biasa kita akan dengarkan juga Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar kebersamaan kita tentunya nanti akan dilanjutkan juga dengan Warta Berita Programa 3 pada pukul 19 nanti dan juga Mimbar Agama Katolik hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk terus dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kita akan lanjutkan bersamaan kita dengan mendengarkan sebuah lagu ya dari Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di sore yang santai ini ya, enaknya kita ngobrolin tentang sepak bola. Karena ya gak terasa, FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 ini sudah semakin dekat. Jadi turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan mulai digelar pada 11 Juni 2026. Dan tentu sudah banyak pecinta bola yang mulai menghitung hari menantikannya. Apalagi ya untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini terasa spesial karena akan dilaksanakan ataupun digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfernya pun pasti akan sangat meriah dengan dukungan supporter dari seluruh dunia yang akan hadir meramaikan setiap pertandingan. Dan mungkin ya banyak dari Anda, dari pendengar yang sudah mulai menebak-nebak, siapa sih yang akan tampil kuat di edisi kali ini? Tim-tim besar tentu tetap jadi favorit, tapi kita juga tahu ya di Piala Dunia itu selalu ada kejutan-kejutan yang gak terduga. Itulah yang membuat ajang ini selalu ditunggu-tunggu oleh para pencinta bola di seluruh dunia. Nah kalau Anda sendiri kira-kira menjagokan tim mana nih di Piala Dunia 2026 nanti? Apakah Argentina, Brasil, ataupun ada tim-tim lain nih, tim-tim underdog ya, tim-tim yang menjadi kuda hitam yang siap bikin kejutan di perhelatan tahun ini. Dan mendengar ya, kami juga di RRI akan terus menemani Anda selama perhelatan Piala Dunia 2026 dengan berbagai informasi yang tentunya akan menyemarakkan momen Piala Dunia 2026. Dan mendengar ya, boleh langsung di WhatsApp kami aja nanti di 0821-792-7900 apabila Anda mau cerita-cerita nih atau ngasih tahu pendengar lainnya terkait dengan klub-klub atau negara-negara ya bisa dikatakan yang menjadi andalan di Piala Dunia 2026.

0: Mai, kenapa lu ambil lice 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
2: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gak terasa ya pendengar ya, hari Sabtu sudah sampai di penghujung sore. Semoga weekend kali ini bisa jadi waktu yang menyenangkan, entah itu untuk istirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga, ataupun sekedar menikmati suasana santai setelah satu minggu penuh beraktivitas. Nah pendengar, di sore seperti ini ya, kami juga ingin menyapa Anda yang mungkin saat ini masih setia menemani kami di ruang dengar Anda. Mungkin ada yang lagi di jalan juga buat malam mingguan, boleh info gak sih mau kemana malam minggu ini? Boleh share dong rencananya di WhatsApp kami di 0821-792-79090. Tapi ya pendengar ya, kadang malam minggu itu bukan soal kemana perginya, tapi dengan siapa dan gimana kita menikmatinya, ya enggak? Dan apapun ya rencana Anda nanti malam, semoga semuanya berjalan lancar, menyenangkan, dan penuh cerita seru. Dan untuk nemenin Anda yang mungkin lagi di perjalanan ataupun lagi siap-siap untuk malam mingguan, kami putarin lagu dari Juicy Lucy, Sabtu Malam Sendiri.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di Instagram dari akun Singa Nuswantara yang mengklaim guru non-ASN atau honorer tidak diperbolehkan lagi mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Narasi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik terkait masa depan profesi mereka. Unggahan tersebut pendengar menyebut bahwa guru honorer akan dilarang mengajar setelah 31 Desember 2026. Informasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan juga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Cek Fakta menelusuri klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci terkait ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penataan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Dalam surat edaran tersebut ya, tidak ditemukan ketentuan yang melarang guru non-ASN mengajar di sekolah negeri setelah tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa yang dihapus adalah status kepegawaian honorer, bukan tugas atau profesi guru sebagai tenaga pendidik. Dan mendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Regulasi itu mengatur bahwa instansi pemerintah ke depan hanya diisi oleh PNS dan P3K, sehingga istilah pegawai honorer tidak lagi digunakan.

0: melarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027 tidak benar dan tergolong konten menyesatkan atau misleading content dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harungi persada.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Tulaiha bin Huwailid, Nabi Palsu yang Bertobat. Dikutip dari buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Kiai Haji Munawar Holil, Tulaiha bin Huwailid bin Naufal al-Asadi adalah seorang tokoh penting dari suku Bani Asad bin Huzaimah, salah satu suku besar di Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, berpengaruh, dan memiliki kecakapan dalam peperangan sejak masa sebelum Islam menyebar luas. Pada awal penyebaran Islam, Tulaiha dan sukunya justru menjadi musuh kaum muslimin. Ia terlibat langsung dalam beberapa pertempuran besar melawan pasukan Madinah, termasuk Perang Khatan pada 626 Masehi dan Perang Handak pada 627 Masehi. Namun perubahan besar terjadi ketika Tulaiha akhirnya memeluk Islam pada 630 Masehi di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusannya ini diikuti oleh banyak anggota sukunya sehingga Bani Asad masuk ke dalam barisan umat Islam. Sayangnya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keimanan Tulaiha mulai goyah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia mengaku sebagai nabi dan memimpin gerakan murtad di antara kaumnya pada 631 Masehi. Popularitas Tulaiha meningkat karena kabar bahwa dirinya kebal terhadap senjata. Konon, ia pernah ditebas pedang namun tidak terluka, sehingga sebagian orang menganggapnya memiliki kekuatan gaib dan membelot dari pasukan muslim untuk mengikutinya. Ketika peristiwa Perang Buzakha pecah di timur laut Madinah, Khalid bin Walid memimpin pasukan Islam untuk memerangi pasukan Tulaiha. Sebelum perang, dua sahabat Nabi, Ukasya bin Minsan dan Sabit bin Akrom, dikirim sebagai mata-mata, tetapi kemudian terbunuh oleh Tulaiha dan sekutunya Salamah. Dalam pertempuran besar itu, pasukan Tulaiha akhirnya tidak mampu menandingi kekuatan pasukan Islam. Khalid bin Walid berhasil mengalahkannya, dan Tulaiha pun melarikan diri ke wilayah Syam untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Muslim. Beberapa tahun kemudian, Tulaiha menyesali perbuatannya dan kembali memeluk Islam secara tulus pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekitar tahun 634 Masehi. Ia bahkan menunaikan ibadah haji sebagai bentuk penyesalan dan pembuktian atas keimanannya yang baru. Ketika Umar bertemu dengannya, khalifah itu menegur Tulaiha atas pembunuhan dua sahabat Nabi di masa lalu. Namun, Umar juga mengakui perubahan besar dalam diri Tulaiha setelah ia benar-benar bertobat dan menjadi seorang muslim yang taat. Sejak saat itu, Tulaiha dikenal sebagai pejuang Islam yang gagah berani. Ia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar, termasuk dalam Perang Qadisiyah. Keberanian dan pengorbanannya menghapus dosa-dosa masa lalunya dan menjadikannya salah satu prajurit Islam yang dikenang dalam sejarah. Wallahu a'lam. Demikian pendengar Lentera Hati, kisah Tulaiha bin Huwailid, Nabi palsu yang bertobat yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 1-14. Dan akan dibacakan oleh Koria Susiana SPD. Dan nanti pada pukul 18.01 kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduhannya. Amin ya robbal alamin.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Sementara nih, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya ya, masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, di Sabtu malam minggu ini juga kami masih akan menghadirkan informasi lainnya. Dan informasi kali ini ya, dari seluruh jemaah haji asal Sumatera Selatan yang saat ini telah kembali dari Tanah Suci, saat ini diminta untuk menjalani karantina mandiri selama 21 hari. Pendengar, langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit menular setelah perjalanan ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan imbauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari karantina kesehatan. Menurutnya, karantina mandiri berlaku bagi seluruh jemaah tanpa terkecuali, baik yang dalam kondisi sehat maupun yang mungkin ya mengalami keluhan kesehatan setelah pulang dari Arab Saudi. Namun demikian pendengar, perhatian khusus diberikan kepada jemaah yang menunjukkan gejala seperti demam, ruam pada kulit, atau kaku kuduk. Mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu pendengar, hingga saat ini ya sebanyak 1.329 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Jumlah tersebut berasal dari 3 kelompok terbang atau kloter yang telah menyelesaikan proses kepulangan. Jadi pada Jumat kemarin ya sebanyak 443 jemaah yang tergabung dalam kloter 3 tiba di Palembang. Mereka berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kota Palembang. Nah pendengar ya, Arkan mengungkapkan bahwa proses pemulangan jemaah sejauh ini berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak. Mulai dari petugas haji, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah. Ia berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke Indonesia dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi lainnya baik nasional maupun mancanegara ya yang akan dihadirkan melalui Warta Berita bersama program 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti Warta Berita program 3 RRI tetap di 92,4 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana

0: Rp1.000.
1: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
0: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
5: Kami suku ibu-ibu, anak-anak, dengan kunci, sama tasbih, sama tadi, coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau 4.
6: Masih ada barang yang belum dibeli?
5: Banyak banget.
6: Rencana beli apa aja Pak?
5: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
4: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua

0: tenang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji di Embarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
2: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
6: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakang, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan spesies sangat-sangat cepat.
5: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik. Dengan hari ini ya, narasumber kita ada Leonardo Sutrisno SAG MSI sebagai pembimas Katolik. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Pada hari Minggu ini, Gereja Katolik merayakan misteri iman yang begitu agung, yaitu Hari Raya Maha Kudus Tubuh dan Darah Kristus. Sebuah perayaan di mana kita diajak untuk merenungkan kembali pemberian diri Yesus yang paling radikal bagi keselamatan kita umat manusia. Pada mimbar kali ini kita akan mendalami tema Akulah Roti Hidup yang telah turun dari surga. Tema ini diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 51-58. Saudara-saudari terkasih pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita awali mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti mengalami rasa lapar. Lapar adalah tanda bahwa tubuh kita membutuhkan asupan energi untuk bertahan hidup. Namun selain lapar secara fisik, manusia ternyata juga memiliki kelaparan yang lebih dalam. Kelaparan akan apa? Kelaparan akan kasih sayang. Kelaparan akan kedamaian. Kelaparan akan arti hidup. Dan kelaparan akan keabadian. Hari ini, melalui pesta tubuh dan darah Kristus, Yesus menawarkan dirinya sendiri untuk memuaskan kelaparan terdalam manusia itu. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan iman yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah memberikan roti hidup yang sejati bagi jiwa kami. Pada hari ini, saat kami merayakan misteri tubuh dan darah-Mu, bukalah telinga dan hati kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga membiarkan diri kami diubah oleh kasih-Mu yang tanpa batas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan sekarang marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Bab 6, Injil Yohanes bab 6 ayat 51-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah daging-Ku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan. Mendengar perkataan Yesus dalam Injil hari ini, kita mungkin bisa memahami mengapa orang-orang Yahudi pada waktu itu bertengkar dan bingung. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Demikian tadi pertanyaan orang Yahudi. Bagi telinga orang Yahudi yang taat, konsep memakan daging manusia dan meminum darah adalah sesuatu yang sangat tabu dan dilarang keras oleh hukum Taurat. Namun, Yesus tidak menarik kembali kata-katanya. Yesus tidak mengatakan, "Oh, maaf, kalian salah paham. Ini hanya kiasan." Sebaliknya, Yesus justru mempertegasnya dengan berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, apa yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan kepada kita? Sekurang-kurangnya ada 3 poin dari bacaan dan permenungan kita pada malam hari ini yang bersama-sama akan kita dalami. Poin pertama, arti roti yang turun dari sorga. Dalam sejarah bangsa Israel, nenek moyang mereka pernah diberi makan mana di padang gurun. Apa itu mana? Mana adalah roti dari sorga yang ajaib. Namun mereka yang makan mana itu tetap mati. Mana hanya memperpanjang hidup biologis yang fana. Yesus membedakan dirinya dengan mana. Yesus adalah roti hidup yang sejati. Siapa yang menyambutnya tidak akan mati secara rohani, tetapi ia akan memperoleh hidup yang kekal. Mengapa demikian? karena Yesus memberikan dirinya secara total. Ketika Yesus mengatakan daging dan darah, dalam bahasa Alkitab itu berarti seluruh eksistensi kemanusiaannya. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan daging dan darah, dalam bahasa Alkitab tidak lain adalah bermakna seluruh eksistensi kemanusiaannya, yaitu seluruh hidup Yesus, cinta Yesus, penderitaan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itulah arti dan makna daging dan darah di dalam Alkitab, yaitu seluruh eksistensi kemanusiaan Yesus. Lalu poin kedua yang hendak kita renungkan adalah, apa kaitan dengan hari raya tubuh darah Kristus? Apa kaitannya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misteri perkataan Yesus ini terjawab secara sempurna dalam perjamuan malam terakhir. Jadi apa yang Yesus katakan dalam bacaan Injil pada malam hari ini terjawab secara sempurna dalam perjamuan malam terakhir yang kita rayakan secara khusus dalam hari raya tubuh dan darah Kristus. Di atas altar setiap kali Ekaristi dirayakan, roti dan anggur diubah oleh kuasa Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus yang nyata. Itulah yang kita kenal dengan istilah transubstansiasi. Roti dan anggur diubah oleh Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus secara nyata. Ini bukan sekedar simbol atau mengenang masa lalu. Ini adalah kehadiran nyata, real presence Yesus di tengah kita. Saat kita menyambut Komuni Kudus, terjadi sebuah keintiman yang luar biasa. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Maka di dalam Komuni Kudus ada proses menyatupunyai, istilah sangat khusus, menyatupunyai. Ada proses menyatupunyai antara Tuhan dan manusia. Tubuhnya menyatu dengan tubuh kita. Tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kita. Darahnya mengalir dalam jiwa kita. Poin ketiga, apa relevansi bagi hidup kita hari ini? Pertanyaan penting dan paling dalam yang kita ajukan dalam permenungan pada malam hari ini adalah, lalu apa dampaknya bagi kita yang hidup di zaman modern ini? Apa dampaknya kita merayakan, kita merenungkan, kita mendalami perayaan tubuh dan darah Kristus? Pertama, Ekaristi adalah sumber kekuatan jiwa. Sekali lagi, Ekaristi adalah sumber kekuatan jiwa. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kecemasan, dan tekanan hidup, kita sering merasa lelah secara mental dan spiritual. Kita butuh asupan rohani. Kita butuh menyatukan jiwa kita dengan kekuatan Kristus. Menyambut tubuh dan darah Kristus memberikan kita kekuatan supranatural untuk tetap setia, tetap jujur, dan tetap mengasihi di tengah dunia yang egois. Kedua, kita diubah menjadi apa yang kita sambut. Seorang teolog terkenal, Santo Agustinus, pernah menulis bahwa tidak seperti makanan biasa yang diubah menjadi jaringan tubuh kita. Dalam Ekaristi, kitalah yang diubah menjadi apa yang kita makan. Sekali lagi, menurut Santo Agustinus, bahwa tidak seperti makanan biasa yang diubah menjadi jaringan tubuh kita, tetapi dalam Ekaristi, kitalah yang diubah menjadi apa yang kita makan. Kita menyambut Kristus, maka hidup kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil bagi sesama. Kita mesti menjadi alter Christi, Kristus yang lain bagi sesama. Lalu makna ketiga, dampak ketiga, kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Apa maknanya? Setelah kita dikuatkan oleh tubuh Kristus, kita diutus menjadi roti yang terpecah bagi sesama kita. Artinya, kita dipanggil untuk rela berkorban, berbagi kebaikan, membawa kedamaian, dan menjadi jawaban atas kelaparan orang-orang di sekitar kita, baik kelaparan akan materi maupun kelaparan akan keadilan dan perhatian. Itulah makna, itulah arti bahwa hidup kita siap menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Kita dipanggil, siap dipanggil untuk rela berkorban, berbagi kebaikan, membawa kedamaian, dan menjadi jawaban atas kelaparan orang-orang di sekitar kita, baik itu kelaparan materi maupun kelaparan akan keadilan dan perdamaian. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan saya hormati, umat Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Setelah kita mendengarkan Injil Tuhan dan merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, marilah kita lanjutkan permenungan kita, pendalaman kita ini dengan bersama-sama berdoa. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga yang telah mengutus Putranya sebagai roti hidup bagi kita. Kita berdoa bagi Gereja Kudus dan para pemimpinnya. Ya Bapa, berkatilah Paus, para uskup, imam, dan diakon. Semoga melalui pelayanan Ekaristi yang mereka pimpin, umat-Mu selalu mempersatukan dan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga semangat Ekaristi yang mengajarkan pengorbanan dan persatuan menginspirasi kami semua untuk hidup rukun, saling menghormati di tengah keberagaman, dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sedang menderita dan putus asa. Ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kelaparan, kemiskinan, sakit, penyakit, maupun kekosongan jiwa. Datanglah sebagai roti hidup yang memulihkan dan hiburlah mereka melalui uluran tangan kasih kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi kita yang mendengarkan mimbar agama ini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar setiap kali kami menyambut tubuh dan darah putramu, kami semakin diubah menjadi pribadi yang penuh kasih, siap mengampuni dan berani menjadi saksi kebaikanmu di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua doa ini ya Bapa kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, roti hidup yang turun dari surga dan menyertai hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, sebagai penutup perenungan ini, mari kita ingat senantiasa bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian di dunia ini. Tuhan Yesus begitu mencintai kita, hingga Ia memilih cara yang paling dekat untuk tinggal bersama kita, menjadi makanan rohani kita dalam rupa roti dan anggur. Mari kita hidup, mari kita bersama-sama menghidupi Ekaristi dalam keseharian kita. Mari kita menjadi pribadi yang membawa kehidupan, bukan perpecahan. Jadilah roti yang mengenyangkan jiwa sesama lewat senyum, kata-kata yang membangun, dan tindakan kasih yang nyata. Dan akhirnya marilah kita bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur atas saat-saat indah yang boleh kami lalui bersamamu melalui mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga firmanmu hari ini tertanam kuat di dalam hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi tubuh dan darah Kristus di tengah masyarakat. Berkatilah aktivitas sepanjang hari, jagalah kesehatan kami dan penuhilah keluarga kami dengan damai sejahtera-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga renungan tadi mempertebal, memperdalam iman dan kasih kita kepada Kristus dan sesama yang kita jumpai. Saya, Leonardo Sutrisno, beserta kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Prosatu Palembang yang bertugas, mohon pamit undur, sampai jumpa pada mimbar agama Katolik berikutnya, tetaplah di RRI, sekali di udara, tetap di udara. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: Agama Katolik.
1: Baik pendengar, demikian mimbar agama Katolik bersama dengan Pembimas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik hari ini, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Dan juga ya, setelah ini masih akan ada Palembang malam ini yang akan menemani waktu bersantai dan istirahat Anda bersama dengan Pilih Makomi. Akhirnya saya Gadwianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: beraktivitas oleh Bang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Selamat pagi, Bu RT.
1: Pak Robert, selamat pagi. Sudah sehat?
0: Puji Tuhan, sudah mulai pulih. Pelan-pelan toh, Ibu.
1: Iya, betul. Yang penting semangat untuk sehat, toh.
0: Iya, Ibu. Bapak ada kah? Saya ada perlu.
1: Oh, ada. Sebentar ya. Pak, Ayah.
2: Iya.
1: Ada Pak Robert nih.
2: Ayo masuk. Bagaimana, Pak Robert?

0: Lu.
1: Oh iya Pak Robert, salam buat ibu ya. Titip pesan, jangan lupa siang ini ada pertemuan ya.
0: Oh iya, nanti saya kasih tahu dia. Mari.
1: Iya.
2: Iya.
1: Eh, ada apa ya?
2: Ini, gang kita ini rencana mau ikut pawai pencanangan Natal. Mereka mau pakai pickup kita untuk dihias.
1: Oh, tidak apa-apa kah?
2: Ya, tidak apa-apa. Gimana maksud kamu?
1: Ya, tahu toh.
2: Loh, kita ini sudah puluhan tahun tinggal di tanah Papua. Kamu sama Rendra juga lahir di Papua. Terlepas dari isu-isu di luar sana lah, kita tetap harus punya empati, ada rasa solidaritas, saling menghormati antar agama.
1: Iya, kita semua kan bertetangga dengan suku dan agama yang berbeda. Jadi harus toleransi.
0: Makanya.
3: Ih, makanya apa? Saya kan cuma tanya tuh.
2: Nah, kalian berdua yang adik kakak saja ini kan lebih sering tidak akur, coba.
0: Bercanda, Dix.
2: Kamu kasih keluar pick up ya, bawa ke rumah Pak Robert tadi.

0: Ya, baru tom perlu isi solar tambah nih.
1: Oh iya ya, kalau bisa pagi ini kamu isi ya sebelum dihias.
0: Tapi...
1: Ah, tapi apa lagi?
2: Pak RT.
1: Eh, Pak Robert, gimana Pak?
2: Ini, saya sama perkumpulan ibadah komplek ada kumpul uang untuk beli bahan bakar mobil, biar bisa lancar nanti.
1: Ah, Pak Robert, repot-repot.
2: Oh, tidak apa-apa, Pak RT. Sudah bersedia kasih pinjam mobil kok.
1: Oke, oke, oke. Terima kasih ya, Pak Robert ya.
2: Sama-sama, Pak.
1: Nanti ibu-ibu sini sama anak-anak perempuan juga bantu buat pernak-perniknya.
2: Iya, terima kasih banyak, Pak. Saya pulang dulu.
1: Iya, Pak. Tuh kan, ayah tahu apa yang kamu pikirkan. Makanya jangan suuzon dulu.
3: Iya sih.

0: Nah, sudah selesai.
1: Eh, cantik sekali anak ayah.
2: Iyalah, saya jadi ibu peri.
3: Baru kenapa saya jadi pit hitam ini?
2: Ya, sesuai body toh. Memangnya aku mau jadi apa?
3: Ah, jadi apakah? Pangeran kah? Raja kah?
2: Stop, sudah dunia hayal.
0: Sudah, ayo siap-siap yuk.
3: Gas.

0: Perbedaan itu indah, saling menghargai menjadi kunci kenyamanan kita dalam kehidupan sehari-hari.
1: Saya Danu sebagai ayah.
0: Ibu diperankan oleh saya Prameswara.
2: Saya Yudi sebagai Rendra.
3: Saya Ufi sebagai Ratri.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Hari apa ya? Hari Sabtu. Sabtu 6 Juni 2026. Wih, ini berarti tanggal cantik dong ya. Oke, baik pendengar, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut program-program unggulan juga dalam serangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya kita sudah awali kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio dengan judul Pick Up Ayah, produksi RRI Sorong. Selanjutnya pendengar, kita akan ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Pas Jam Pro 1, Ruang Rindu untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan serangkaian Palembang malam ini dengan informasi terupdate dan lagu-lagu pilihan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga renungan malam yang akan menutup seluruh rangkaian program Palembang malam ini. Pendengar, langsung saja kita akan memulai kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini mungkin sudah lihat-lihat juga ya, stalking juga di beberapa platform sosial media RRI Palembang. Komunitas mana yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan? Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda pendengar, di tengah semakin beragamnya pilihan olahraga yang diminati masyarakat, tentunya pickleball hadir sebagai salah satu cabang olahraga yang tengah naik daun saat ini, menggabungkan unsur tenis, bulu tangkis, dan juga tenis meja. Olahraga ini menawarkan permainan yang seru, mudah dipelajari, serta juga dapat dimainkan oleh berbagai kalangan usia. Dengan kalangan yang relatif kecil dan aturan yang sederhana, pickleball sendiri menjadi aktivitas yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mempererat kebersamaan serta sportivitas antar pemain. Pendengar, popularitas pickleball sendiri terus meningkat karena mampu menghadirkan keseruan dalam setiap pertandingan, sekaligus juga menjadi sarana rekreasi yang menyenangkan. Jadi tak heran jika olahraga ini mulai banyak diperkenalkan di sekolah, komunitas, hingga berbagai turnamen. Pada kesempatan kali ini juga kita akan mengenal lebih dekat olahraga pickleball, mulai dari cara bermain, manfaat, hingga perkembangan serta antusiasme masyarakat terhadap olahraga yang sedang berkembang saat ini dan juga sangat digandrungi oleh kaum muda. Semuanya akan kita bahas lebih lanjut pendengar terkait topik pickleball talk, seru, sehat, dan bersahabat bersama dengan Ampera Pickleball Club bersama dengan Winner Pickleball Club. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir mempersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang ada Mbak Caca dan juga Mbak Jojo. Selamat malam. Wow, luar biasa, suatu kebanggaan bisa dihadirkan langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, host Ampera Pickleball Club dan juga host The Winner Pickleball Club. Woi. Iya. Apa kabarnya berdua?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Pendengar, kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini bisa juga Anda saksikan dan bisa Anda dengarkan langsung melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami bertanya terkait topik dengan kedua narasumber. Langsung saja merapat di via telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-79-27-90-90. Oke, kita ke kedua narasumber kita yang kece pada malam hari ini. Ada Mbak Caca dan juga Mbak Jojo ya.
1: Iya.
0: Kita mulai dari Mbak Caca dulu. Mbak Caca, boleh kita kenalan terlebih dahulu? Mbak Caca ini sebenarnya siapa sih?
1: Halo, aku Caca.
0: Oke. Okay.
1: Aku masih kuliah sih, Kak.
0: Oh, kuliah. Mahasiswi aktivitasnya
1: salah satu universitas swasta, okay, di Palembang.
0: Oke. Okay.
1: Background aku masih itu aja.
0: Oh, masih ya, mahasiswa aktif ya?
1: Masih mahasiswa aktif,
0: oh, ya. Oke. Okay. Kalau Mbak Jojo?
2: Oh iya. Saya lebih dikenal dengan Jojo ya panggilannya.
0: Okay.
2: Iya, saya ibu rumah tangga.
0: Wow.
2: Iya, saya ibu
0: aktif
2: rumah tangga.
0: Ya? Mm-hmm.
2: Iya, tapi saya juga aktif di berbagai cabang olahraga.
0: Oke. Okay. Cabang olahraga.
2: Benar.
0: Jadi selain pickleball apa lagi?
2: Kebetulan saya juga ikut badminton.
0: Badminton.
2: Padel juga.
0: Wow, keren banget.
2: Terus kalau misalnya sebelumnya itu saya pernah jadi mantan atlet nih.
0: Ui, atlet apa nih, Mbak?
2: Tapi belum sampai pon, cuma prapon aja menembak.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: menembak. Bye.
0: Oh, tapi background kesananya memang ada ya?
2: Iya, ada.
0: Dari olahraga sendiri.
2: Iya.
0: Baik. Kita boleh tahu gak sih sebenarnya ini kan banyak orang yang baru tahu juga nih tentang istilah pickleball belakangan ini.
2: Iya.
0: Nah, jadi untuk Mbak Jojo dan juga Mbak Caca, boleh dijelaskan secara singkat gak sih sebenarnya apa yang membuat olahraga ini begitu menarik dan juga mulai digemari masyarakat saat ini? Siapa yang mau jawab?
2: Boleh? Apa? Oh ya, dulu boleh ya. Iya, sekarang ini lagi tren ya.
0: Hmm.
2: Nah, orang bilangnya kadang juga FOMO.
0: FOMO, iya.
2: Nah, lagi tren sekarang padel sama pickleball.
0: Pickleball.
2: Nah, rating yang tertinggi sekarang ini padel nih.
0: Padel.
2: Yang keduanya baru pickleball.
0: Pickleball.
2: Nah, tapi kalau secara teknis, pickleball itu lebih gampang atau lebih mudah dipelajarin.
0: Okay.
2: Nah, jadi nggak harus orang yang bisa main raket.
0: Mm.
2: Jadi pemula manapun juga yang mau mencoba pickleball pasti bisa.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Baik. Mm-mm. Terkait dari kedua komunitas yang saat ini dinaungi oleh Mbak Caca dan juga Mbak Jojo, Bisa diceritakan lagi untuk awal mula berdiri Ampera Pickleball dulu. Ampera dulu deh.
1: Boleh. Kalau di Ampera sendiri awalnya kita ikut reclub lain dulu sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ada salah satu reclub yang ngebuka pickle, baru dengar nih pickle. Coba-coba pertama kali, oh ternyata asik ya mainnya, terus mudah juga, enggak harus orang yang pro dulu, terus kontak-kontakan sama teman. Katanya ayo kita bikin, coba-coba bikin, ternyata rame. Yang minat itu banyak banget Kak.
0: Jadi pemula juga bisa ikut ya.
1: Benar. Yang enggak bisa main raket-peraketan itu juga sangat friendly buat mereka.
0: Berarti memang diajarkan dari tahap awal ya. Itu tahun berapa berdirinya? Masih ingat enggak?
1: Kalau kita baru berjalan 2 bulan sih Kak.
0: Oh, 2 bulan.
1: Iya, baru. Karena di Palembang masih juga baru masuk.
0: Fresh banget ya.
1: Iya. Di Palembang juga baru 2025 masuk Kak.
0: Oh, 2025. Iya, masih baru. Oke. Okay. Kalau Winner sendiri?
2: Kalau The Winner awal mulanya itu karena kebetulan ibu saya itu pelatih nasional pickleball. Iya, jadi
0: turun ya.
2: Turun menurun. Karena ibu apa? Belum mengerti tentang anak muda ini, tentang aplikasi apa itu reclub, dan mengajaknya untuk mengajak teman-teman nih mau join gimana. Jadi ya coba deh, coba kamu bantu mama gitu. Oke. Terus aku juga pertama kali tahu pickleball dari orang tua juga sih, dari ibu ya.
0: Dari ibu.
2: Jadi kita mainnya di 2025 nih, 2025 pertama kali juga. Palembang ya, pertama kali masuk ke Palembang itu 2025. Pertama kali nyoba, kita mainnya belum ada lapangan nih.
0: Oke.
2: Tapi kita cobanya di gedung serbaguna, minjem punya orang.
0: Oke.
2: Begitu. Wow. Jadi sekarang 2026 udah ada lapangan umum.
0: Iya.
2: Jadi rame.
0: Jadi
2: sekarang
0: rame.
2: Banyak yang ikutnya.
0: Banyak begitu. Juga yang berminat ya.
2: Iya benar.
0: Ternyata memang harus ada pelopor dulu.
2: Benar.
0: Baru semuanya ikut semua gitu ya.
2: Iya benar.
0: Yang hobi pickleball. Nah kalau dari Mbak Jojo sendiri ini Mbak. Iya. Dari sekian banyak cabang olahraga nih Mbak, kenapa akhirnya memilih pickleball untuk dikembangkan saat ini?
2: Karena satu, lagi tren.
0: Lagi tren.
2: Iya. Kedua, dia olahraganya lebih mudah. Jadi semua pemula pun maupun yang mantan atlet ataupun itu bisa ikut semuanya.
0: Bisa join ya?
2: Iya. Olahraga ini lebih ke, menurut saya ya, pandangan saya tuh kerawan cedera. Karena dia lebih santai.
0: Iya.
2: Olahraganya lebih santai, tapi manfaatnya juga banyak begitu.
0: Berarti memang ada keunggulan tersendiri ya.
2: Benar.
0: Dari pickleball ini sendiri. Nah kalau dari respon masyarakat sendiri terhadap kehadiran dari kedua klub, dari Ampera dan juga The Winner, gimana nih kalau dari Mbak Caca?
1: Oh, sangat positif ya Kak, yang pasti ya. Karena dari awal kita buat baru berjalan hampir 2 bulan.
0: Okay.
1: Permintaan para pemain itu sangat-sangat besar sih Kak.
0: Wow.
1: Sampai kadang full, kadang mereka nanya-nanyain di hari ini ada enggak. Jadi benar-benar sangat bagus dari respon-respon masyarakat sekitar sih.
0: Iya, sangat bagus sekali ya. Itu kalau dari Ampera. Kalau dari The Winner gimana?
2: Ya sama.
0: Sama.
2: Dia positifnya dari pickleball itu banyak juga ya orang-orang yang karena mau olahraga ringan nih.
0: Okay.
2: Coba ada yang mau beralih nih. Aduh kayaknya udah capek nih, kayaknya badminton capek nih, tenis nih, coba deh olahraga baru gitu
0: iya.
2: Kan. Jadi emang permintaan untuk sekarang pickleball itu lagi rame.
0: Oke. Okay.
2: Iya, jadi requestnya pun ya itu tadi. Kok cuma hari ini aja nih? Bisa enggak hari lain? Wah. Kalau kita sih maunya ada setiap hari, tapi keterbatasan lagi tempat untuk yang diumum
0: tempat.
2: Benar. Jadi kita harus booking dulu nih.
0: Iya.
2: Ya, 1 bulan sebelum nih.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Berarti dari kedua komunitas ini sudah memiliki member masing-masing ya?
2: Iya,
0: yang banyak sekali. Bisa di-spill ada berapa kalau dari Ampera sekarang atau terus bertambah?
1: Terus bertambah.
0: Oh, terus bertambah.
2: Iya.
0: Apalagi dari The Winner juga ya?
2: Iya, masih terus bertambah. Mana lagi sekarang pickleball ini udah masuk ke salah satu cabor yang dipertandingkan di PON nih. Nah, itu makanya bagusnya ada apa? Atlet-atlet baru nih yang berbakat nih yang mau ikut join pickleball. Ayo persiapan nih buat pickleball 2028 nih, PON 2028 nih di NTT sama NTB.
0: Tapi kalau dari Ampera dan juga The Winner sendiri, ini sering kolaborasi gak sih kalian?
2: Oh, kalau kita sering main ini
0: bareng.
2: Jadi biarpun apa komunitasnya berbeda. Klubnya berbeda, tapi kita tetap bermain yang sama.
0: Tetap sharing.
2: Benar.
0: Ya,
2: jadi dari klub manapun boleh ikut join.
0: Baik. Nah, ini boleh nggak sih pilih tanya yang membedakan Ampera Pickleball dengan komunitas lain? Nanti giliran Mbak Jojo ya.
1: Iya, siap.
0: Silakan Mbak Caca.
1: Mungkin kalau dari teknik bermain dan lapangan yang lain mungkin sama ya. Mungkin dari keseruhan hostnya mungkin.
0: Hostnya.
1: Lumayan heboh ya kak, kalau di Ampera lumayan heboh. Jadi biar mereka juga semangat, kita ngebangun mereka buat yang nyubi-nyubi nih kayak aku nggak bisa main. Kita semangatin jadi mereka ya bisa. Jadi mungkin dari hostnya yang heboh buat yang berbeda ya.
0: Kayak sama aja deh dengan The Winner ya.
1: Iya benar. Kalau yang cara bermain dan lain-lainnya kan sama aja ya sebenarnya.
0: Kalau dari The Winner sendiri?
2: Kelebihannya ada satu yang di klub lain gak ada.
0: Apa tuh?
2: Kita punya pelatih nih nasional.
0: Iya,
2: kita punya pelatih nasional. Jadi teknik dasar pun kita diajarin di situ. Begitu. Jadi banyak, jadi bukan yang dari Rikop aja nih, ada permintaan nih misalnya dari teman-teman sendiri atau teman-teman ibu gitu dari komunitas olahraga yang lain. Coba deh ini request tanpa melihat lewat dari aplikasi. Jadi mereka request by WhatsApp kah atau apa gitu.
0: Keren dong ya. Nah kalau dari sisi usia nih, kenapa nih pickleball ini dikategorikan cocok untuk di segala kalangan usia nih Mbak Jojo?
2: Kebetulan untuk pickleball sendiri itu untuk semua kategori umur bisa bermain sih. Dan untuk kejuaraan pun itu ada kategorinya untuk yang lansia loh. Jadi baik dari anak muda, anak sekolah, yang umum, pelajar, mahasiswa juga, ataupun yang dari sudah bapak-bapak, ibu-ibu pensiun nih, oma-oma, opa-opa, semua yang lagi mau berolahraga, yang lebih santai bisa ikut semuanya. Jadi di kejuaraan pun ada kategori umur.
0: Kategori usia juga.
2: Iya, kategori usia. Jadi semua kalangan bisa ikut.
0: Keren dong ya. Nah jadi ini kalau misalkan semua kalangan bisa ikut, kalau misalkan bagi pemula ini ada mentornya sendiri nggak?
2: Cara
0: ngetreatnya gitu.
2: Iya, pasti ada.
0: Jangan-jangan Mbak Jojo langsung turun tangan ya.
2: Oh iya, biasanya begitu.
0: Jadi
2: biasanya
0: kalau tantangan tersendiri yang Mbak Jojo alami di lapangan gimana nih? Kalau misalkan lagi ngelatih teman-teman gitu yang baru.
2: Kebanyakan sih kalau misalnya, makanya aku suka bedain kadang yang baru pemula dengan yang udah bisa bermain. Kalau pemula kita ajarin dulu basicnya. Iya. Kalau misalnya digabung sama yang baru udah bisa main, takutnya nggak klop nih. Aduh, kenapa nih baru servis aja udah nggak bisa nih? Itu tantangannya. Kalau biasanya tuh ada yang begitu. Kalau misalnya join dari klub nih, kita nggak tahu nih ini udah pernah main atau belum nih. Tiba-tiba nih ada teman juga yang udah bisa main. Nah pas di lapangan ketemu, ternyata kita tanya, udah pernah main belum? Belum. Oh berarti kita harus ajarin dulu dong. Ajarin dulu basicnya. Kita ajarin dulu bagaimana bermainnya, aturannya teorinya, ya? Benar. Jadi kendalanya kurang lebih di situ. Nanti kadang ada yang ini, wah mbak bisa nggak mbak kalau bisa yang pemula jangan digabung nih sama yang kita.
0: Nanti nggak balance ya.
2: Takutnya yang begitu. Tapi kadang ada juga, oh nggak apa-apa, santai aja kita mainnya. Main sama yang first timer atau newbie atau beginner. Itu boleh aja, santai
0: biar
2: aja,
0: biar progresnya cepet gitu ya. Main sama senior. Kalau Mbak Caca gimana Mbak Caca, ada juga pengalaman dalam nge-treat teman-teman yang baru?
1: Sama aja sih kak, karena kan aku kan gak terlalu pro di pickle kan, tapi aku tahu cara bermainnya. Jadi mungkin yang baru-baru tuh aku ajari serve-nya dulu, misalnya cara peraturannya dan lain-lain dulu. Terus juga gimana sih cara ngebalikin bolanya. Cuma minusnya tuh kadang sama sih, kalau pas digabungin tuh ada beberapa orang yang kayak bilang, jangan deh digabung deh.
0: Ada yang ngeluh gitu juga ya.
1: Minusnya gitu. Jadi kita muter otak lagi gimana nih biar gak bisa, udah di matchnya udah dibikin, kita ngebuat gimana biar yang pro sama yang pro dulu, yang newbie sama yang newbie dulu, baru nanti coba di mix gitu. Jadi kita muter otaknya di situ sih kan.
0: Karena daya tangkap orang juga beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Tergantung dari orang tersebut apa namanya mengimplementasikan permainannya seperti apa.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk ini manfaat ada kayak ini enggak sih, kayak manfaat kesehatan tertentu enggak kalau dalam bermain pickleball ini, Mbak Jojo?
2: Iya. Yeah. Untuk pickleball sendiri, kalau misalnya contoh ini manfaatnya yang paling terlihat itu dia membakar kalorinya lebih banyak daripada jalan kaki.
0: Oh serius?
2: Iya, wow. Coba deh, karena dia lebih bergerak. Kalau jalan kaki kita jalan santai aja kan, beda sama lari ya, beda sama lari. Tapi kalau pickleball dia ada pergerakannya, ada taktisnya, gerakan kakinya juga, tangannya, jadi lebih cepat terbakar kalorinya.
0: Oke.
2: Okay. Kalori yang terbakar lebih tinggi ya daripada yang jalan kaki.
0: Oke, okay. Wow, keren dong ya. Berarti ini bisa menjadi salah satu alternatif olahraga yang untuk mempercepat membakar kalori ya.
2: Iya.
0: Jadi yang ingin diet sepertinya cocok sekali.
2: Iya. Benar. Sama satu lagi, karena ini olahraga tangkas, jadi dia melatih kan otaknya. Wah, ini gerakan cepat nih.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi kita
0: benar,
2: harus cepat juga berpikirnya, juga cepat. Karena dia permainannya seperti pingpong, jadi kita harus cepat kan? Ya tuh.
0: Benar.
2: Bolanya harus taktik, taktik.
0: Terus juga kita juga harus cepat gitu ya.
2: Benar.
0: Daya pikir juga ya dimainkan di situ. Nah, kalau misalkan seperti Pili nih, Pili kan ibaratnya pemula nih.
2: Ya.
0: Nah, kira-kira seberapa susah sih kalau dari pemula untuk belajar pickleball ini? Apa biasa yang sering ditempuh?
2: Sebenarnya kalau untuk pemula itu rata-rata yang agak susah pertama kali itu adalah serve.
0: Serve.
2: Iya, serve itu kenapa? Karena serve itu ada dua. Kalau di padel,
0: serve itu apa?
2: Service, sorry.
0: Oh, service.
2: Oh iya, service.
0: Ada yang nggak tahu istilahnya?
2: Iya, iya, benar-benar. Itu adalah di service untuk pemulanya. Kebanyakan sih yang rata-rata pemulanya servis yang agak susah. Kalau untuk pengembalian bolanya gampang, tapi servis yang pertama kali, karena servisnya itu ada dua macam ya.
0: Okay.
2: Ada yang dipantul, ada yang langsung dipukul di udara.
0: Oh.
2: Nah, itu yang susahnya dipukul udara. Dan dia harus masuknya diagonal, begitu.
0: Iya.
2: Jadi kendalanya sih menurut aku sih di servis awal.
0: Di servis ya.
2: Servis dan kontrol. Biasanya orang pemula itu maunya cepat kenceng, wah,
0: pukul. Iya.
2: Itu kalau di pickleball itu harus dikontrol.
0: Harus dikontrol.
2: Benar.
0: Bagaimana Mbak Caca? Setuju atau ada mau ditambahkan?
1: Setuju sih, karena juga di pickle kan ada yang namanya kitchen.
0: Oh, kitchen.
1: Kitchen itu adalah zone non volley. Jadi enggak boleh volley. Dan juga serve enggak boleh masuk di sana. Jadi banyak orang yang mukulnya melan masuk sana, jadi poin buat yang tim. Jadi cepat-cepat mati di situ aja sih, Kak.
0: Oke. Nah, kalau terkait peralatan nih, Mbak Jojo dan juga Mbak Caca. Ini peralatan apa aja nih yang dibutuhin untuk mulai bermain pickleball?
2: Peralatannya. Kalau peralatannya itu ada raket ya, yang disebut dengan pedal.
0: Pedal.
2: Nah, pedal. Pedal dan juga ada bola.
0: Bola.
2: Iya. Bolanya sendiri itu.
0: Oh iya, bolanya ada bolong-bolong gitu ya.
1: Benar, dari plastik juga dia.
2: Jadi bolanya ini terbuat dari plastik berongga.
0: Iya, berongga, iya.
2: Iya. Dan sedangkan untuk yang pedalnya sendiri, pedalnya itu ada yang ini kayu loh, komposit atau tapi dia itu bahan intinya itu ada polimer dari honeycomb, dari serat ini apa madu.
0: Madu.
2: Iya, dari yang tema madunya itu dalam intinya.
0: Oke, okay, tapi itu ada
2: untuk servisnya.
0: Mengandung karet enggak sih?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Kalau servisnya itu permukaannya itu ada yang fiber glass, ada yang karbon.
0: Oh.
2: Dan kegunaannya pun beda-beda.
0: Apa tuh kegunaannya?
2: Gurain, Caca mau jelasin apa?
0: Boleh.
2: Iya, kalau untuk fiberglass sendiri itu dia lebih berpower. Itu untuk orang yang maunya mainnya keras. Tenaganya banyak.
0: Iya.
2: Cocoknya di fiberglass.
0: Oh, ada tipe-tipenya ya? Oke.
2: Terus kalau misalnya kita pakai karbon, itu permainannya lebih terkontrol.
0: Oke.
2: Karena bolanya itu kerdang kayak seperti itu. Jadi lebih terkontrol. Tenaga kita kuat juga, bolanya lebih pelan, lebih terkontrol gitu. Ada dua tipe. Jadi pemula itu boleh mana aja yang boleh dipakai. Okay. Fiberglass juga boleh, yang karbon juga boleh. Tapi kalau saya sih saranin ke kontrol aja dulu.
0: Kontrol dulu ya.
2: Kalau tenaganya kuat, karena lapangannya enggak besar. Jadi kalau lapangannya besar, pukulannya keluar kuat, jadi keluar deh bolanya kan.
0: Bolanya jauh nanti.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay. Kalau dari Mbak Caca ada yang mau ditambahin? terkait penjelasan tadi?
1: Sama aja sih Kak, sama aja. Sama-sama juga alat yang digunanya juga sama.
0: Sama iya. aja ya. Hmm.
2: Itu untuk peralatan ya.
1: Iya.
2: Jadi peralatan sih simple sih sama pada dasarnya sama kayak yang permainan olahraga raket lainnya, okay. butuh raket, tetap pedal dan bola.
0: Iya. Aja sih. Dan juga lapangan ya.
2: Ya betul. Kalau lapangan harus ada. Kalau enggak ada lapangan enggak bisa main dong
0: kita. Iya, nanti kita bingung mau mainnya di mana ya.
1: Iya benar.
0: Oke, wih luar biasa loh baru sesi pertama udah wih euforianya banyak sekali informasi dan juga pengetahuan baru yang kami dapatkan terkhusus untuk yang awam dengan pickleball ini, apalagi para pendengar juga silakan saja yang ingin bertanya terkait topik kita pada malam hari ini silakan di 0711369977 pendengar, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790 atau bisa juga mengisi live chat kolom komentar di YouTube ya. YouTube juga boleh, silakan yang ingin bertegur sapa dengan kedua narasumber juga bertanya terkait topik juga sangat diperbolehkan. Mbak Caca dan juga Mbak Jojo, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi. Kita akan masuk di sesi kedua, kita akan bincang-bincang lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ayo, Mak. Ayo. Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tuh pagi-pagi berlari.
4: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
3: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
4: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tuh penting, supaya imun kuat.
3: Imun? Apa benda tu?
4: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
5: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
4: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
3: Berlari?
4: Eh, tak, berlari.
3: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 ya. Lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita masih di obrolan komunitas bersama dengan komunitas Ampera Pickleball Club dan juga dari komunitas The Winner Pickleball Club. Kita sapa lagi kedua narasumber kita yang sudah memberikan cerita dan kisah yang sangat luar biasa sekali. Akan kita lanjutkan kembali. Tapi pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan saja di 0711-369977. Dan juga via WhatsApp Anda juga bisa meninggalkan pesan di 0821-79-279090. Masih membersamai kita ada Mbak Jojo dan juga Mbak Caca. Oke, baik. Kalau kita tanya seputar komunitas yang kalian naungi saat ini ya, boleh dari Mbak Jojo dulu deh. Boleh. Nah, boleh Mbak diilustrasikan suasana kegiatan kalau lagi latihan gitu, seperti apa nih? Oh. Kalau dari The Winner.
6: Kalau suasana itu, suasana tergantung nih, tergantung kita mainnya di
5: mana?
6: Waktu jam mana.
5: Oh iya, iya, iya. Okay.
6: Kalau pagi, wah itu masih semangat-semangat banget ya kalau pagi. Kan namanya olahraga pagi, itu okay. Yang lebih bagus kan. Kalau olahraga sore, kebetulan tempatnya kita itu di atas, jadi view-nya itu sunset, golden hour.
5: Oh, iya.
6: Kalau sore, benar. Kalau malam, itu kebanyakan yang mainnya itu pada baru pulang kerja.
5: Kerja.
6: Iya. Okay. Ataupun dari hari libur, nggak ada kegiatan malam, olahraga aja.
5: Okay.
6: Olahraga malam. Kalau untuk euforianya, wah ini sama bisingnya nih, sama kayak padel. Wah, kalau bola gak masuk, wah histerisnya muntah.
5: Iya,
6: jadi hampir sama rata-rata dengan yang bermain dengan yang supporter juga hampir sama serunya. Iya, Mbak Caca ya. Jadi mainnya itu tergantung dari kita. Kita enjoy atau enggak sih sebenarnya itu.
5: Okay.
6: Kita nyaman gak sih mainnya ini? Oh, ini seru gak sih? Mungkin ada yang pertama kali ikut, oh begini aja nih, wah ini kurang menantang nih, kurang asik. Wah itu kita gak bisa ngomong gimana lagi ya. Kalau misalnya orang ini, tapi ada juga yang menarik. Wah ini Mbak Jojo kapan main lagi nih, wah penasaran nih, pengen main lagi. Kok aku gak bisa nih, wah raketnya bolong, wah.
5: Oh.
6: Ada aja yang kayak gitu, biasa itu bermain. Tambah euforia, tapi fun sih sejauh ini, fun. Sesuai dengan tagline kita kan, easy and fun.
5: Oh, easy and fun.
6: Iya, kalau pickleball itu tagline-nya dari Indonesia pun easy and fun.
5: Easy and fun.
6: Jadi gampangnya dapet, main asiknya juga
5: serunya dapet.
6: Iya.
5: Oke. Nah, tapi kalau untuk waktu ideal itu lebih kemana nih yang bagusnya, Mbak Jojo?
6: karena
5: kalau mainnya
6: ya mainnya. Sebenarnya kalau olahraga dimanapun itu bagusnya itu pagi hari ya.
5: Pagi ya.
6: Iya benar. Tapi karena kita juga lihat kondisi lapangan kita nih yang baru umum satu ya, dan lapangannya itu terbuka outdoor, jadi orang lebih banyak cenderungnya ke sore atau ke malam hari karena nggak panas ya. Nah, yang kendalanya cuma ya karena kalau misalnya hujan itu nggak bisa main. Kalau pagi ya dengan situasi kita sekarang ya, dengan cuaca kita sekarang panas. Jam 8 pagi pun udah panas.
5: Luar biasa ya.
6: Iya benar. Jadi kalau misalnya pun mau bermain pagi, kita saranin dari jam 6 pagi tuh. Karena kalau 1 jam nggak cukup, minimal tuh 2 jam.
5: 2 jam.
6: Benar. Jadi waktu ideal sih kapanpun juga boleh bermainnya, tapi kalau untuk di outdoor sih kita lebih enjoynya sore atau malam.
5: Sore atau malam ya. Oke, karena sudah menyelesaikan semua tugas-menugas ya. Jadi saatnya santai.
6: Jadi enjoy,
5: jadi santai, tidak terlalu banyak beban kalau sore dan juga malam. Oke. Nah, tapi kalau untuk pemula nih Mbak Caca, kira-kira ada program khusus enggak sih yang diberikan gitu kalau misalkan baru bermain pickleball ini, Mbak?
7: Kalau misalnya buat pemula, biasanya tuh kadang mereka datang gak sendirian. Mereka mungkin sama teman atau bahkan sama keluarga. Kadang mereka adik kakak kan. Itu pasti kita gabungin dulu mereka. Kita gabungin dulu mereka, nanti kita suruh mendekat, kita ajarin dulu gimana cara permainannya. Terus kalau servis itu gimana. Terus cara nerima bolanya tuh harus dipantul dulu. Kitchennya tuh gimana. Pasti itu kita ajarin dulu buat yang para pemula gitu sih kak.
5: Oke, berarti ada juga program khusus ya.
7: Iya,
5: benar. Yang ditujukan kepada pemula.
7: Iya.
5: Begitu, sama dengan Mbak Cucu?
6: Iya, sebenarnya sih bukan program khusus ya karena bermain, tapi lebih ke basic dasarnya aja. Jadi ke basic dasarnya untuk pemula itu diajarin dulu terlebih dahulu, baik dari permainan, baik dari aturan juga seperti itu. Jadi kemudian kalau sudah mengerti aturan dan permainan, jadi sudah mulai bisa. Kita turun di ke lapangan nih. Yuk kita coba yuk.
5: Oke. Nah, kalau dari Ampera dan juga The Winner sendiri, kalian ada jadwal khusus enggak sih latihannya, atau mungkin atau misalkan lagi rame latihan gitu, atau gimana nih kalau untuk konsep latihannya antar member gitu?
6: Kalau saya sendiri sih bukan latihan ya, lebih bermain bersama mabar nih gitu ya. Iya, main bersama tergantung request. Tapi kalau saya sendiri dari Pickle Winner, saya lebih utama di hari Jumat malam.
5: Jumat malam.
6: Iya, jadi sebelum weekend, ya itu malamnya malam weekend nih kan ya. Seorang orang sudah pulang kerja. Jadi biasanya, wah nih hilangin penat dulu nih, besok weekend juga nih, olahraga dulu gitu. Terus banyak permintaan juga, boleh deh malam aja gimana. Oke, kita jadi gak ada patokan untuk jadwal latihannya harus hari
5: harus
6: ini
5: kian,
6: enggak
5: harus
6: benar
5: kian.
6: Iya. Jadi tergantung request juga, kadang kita buka sendiri juga. Jadi kalau yang mau join silakan.
5: Oke, gitu. Open ya.
6: Iya, open.
5: Opennya kapanpun. Kalau lagi rame hayo gitu ya. Mungkin lagi sibuk juga, gak bisa dipaksain ya.
6: Benar.
5: Oke, karena mempunyai kesibukan masing-masing. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal prestasi nih.
6: Prestasi.
5: Mbak Jojo nih. Nah, pencapaian atau momen yang paling berkesan nih, yang pernah diraih oleh kedua komunitas ini, kira-kira apa? Sudah pernah bertanding kah sebelumnya?
6: Enggak. Kalau untuk pickleball belum pernah ada pertandingan.
5: Oh, belum ada.
6: Iya, okay. Jadi kalau untuk pencapaian sendiri sih, kalau untuk pertandingan belum ada. Tapi kita lebih ke euforianya aja.
5: Euforia.
6: Benar, lebih ke enjoy. Untuk sehatnya juga gitu kan. Olahraga, main bareng sama teman-teman. Jadi sama menentukan dari aplikasi sendiri. Jadi ketemu dengan stranger, ketemu dengan orang-orang asing, cerita, sharing, olahraga bareng. Wah, itu kan lebih seru ya kayaknya.
5: Lebih seru.
6: Iya. Kalau pertandingan beda lagi nih.
5: Iya,
6: tapi kalau untuk pickleball sendiri di Palembang belum ada pertandingan.
5: Belum ada.
6: Iya, bakal nih. Kalau banyak ya, kalau banyak nih kita kan udah udah ada nih, sempat obrolan sama orang-orang kami juga ya, ngutangin saya juga orang kami. Bakal kalau rame kita akan adakan untuk porprov.
5: Iya tuh.
6: Iya, porprov. Kalau ada porprov lagi, nanti kita bisa sudah oke di porprov,
8: ikut PON.
5: Ya. Oke. Okay.
8: Makanya ayo ikut yang muda-muda nih, yang punya bakat nih, ayo join. Okay. Siapa tahu bisa berkesempatan untuk join di PON nanti kan 2028 mewakili Palembang, mewakili Sumatera Selatan.
5: Okay. Yeah. Nah, ini gimana Mbak, kalian menanggapi tentang stigma masyarakat nih atau mindset masyarakat terhadap pickleball ini olahraga orang kaya gitu.
8: So far ya, kalau pickleball kayaknya nggak ada sih stigma yang untuk yang olahraga untuk orang kaya. Beda sama yang olahraga yang satunya ya. Kayaknya karena pickleball ini untuk peralatan sendiri, untuk segala macam itu lebih terjangkau. Terjangkau dan peralatan juga tahan lama. Jadi kayaknya bukan untuk stigma orang yang di luar
5: sebelah berarti ya.
8: Iya. yang sebelah sebenarnya sih olahraganya juga bagus, tapi kan ini tergantung dari orangnya juga nih.
5: Iya.
8: Jadi sekarang hobinya kemana nih? Oh, aku lebih tertantang nih ke sini. Dan aku juga kayaknya aku lebih enjoy ke sini, ke pickleball atau lebih tertantang. Oh, kayaknya belum ke pickleball, kayaknya belum tertantang nih. Aku mau yang coba yang lain. Silakan. Kita kan gitu. Benar. Silakan, namanya olahraga siapapun boleh ikut kan.
5: Benar. Ya pasti kita juga tidak bisa menstop ya stigma masyarakat terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Karena seperti biasa, kita hidup di dunia ini kan kita yang mengerjakan, orang yang mengomentari.
8: Benar. Sekarang ya, khususnya sekarang.
5: Oke. Okay. Itu kenapa sih kayak enggak kerja olahraga mulu gitu ya. Netizen ya. Ada-ada aja gitu temuan dari kita yang dianggapnya sebuah yang dicibir gitu.
8: Itu gak ada kerjaan lain ya.
5: Iya. Oke. Nah, kalau untuk perkembangan dari pickleball ini sendiri, sudah berapa bulan tadi Mbak Jojo berkecimpung di The Winner ini?
8: Kalau The Winner ini sama ini kalau saya sendiri klub The Winner ini dari 2025 ya. Tapi kita baru umum atau dibuka secara umum semenjak ada lapangan umum ini aja.
5: Okay.
8: Sebelumnya komunitas kita ya cuma sebatas kita, keluarga atau yang baru tahu dengan pickleball aja.
5: Okay.
8: Kalau sekarang udah secara umum nih. Jadi banyak, apalagi lapangannya adalah lapangan umum yang bisa buat semua orang ya. Okay. Siapa aja bisa datang.
5: Bisa pakai ya.
8: Benar.
5: Jadi untuk beberapa bulan terakhir ini dari progres dari para anggota bertambah terus ya. Yang pasti.
8: Iya.
5: Bertambah terus.
8: Bertambah banyak. Karena masih antusias.
5: Iya, masih gebu-gebu nih. Mudah-mudahan ini tidak FOMO juga ya.
8: Benar,
5: konsisten.
8: Iya. Semoga karena konsisten kayak olahraga yang lain kan. Apalagi udah masuk PON nih.
5: Iya, apalagi kan misalkan ada goal tersendiri. Jadi gak boleh FOMO.
8: Iya, jangan FOMO.
5: Jangan FOMO, biar tujuannya tercapai.
8: Benar.
5: Untuk mengikuti cabang olahraga lain juga untuk dipertandingkan nantinya. Oke, nah jadi untuk klub dari Ampera dan juga dari The Winner, kira-kira nanti ada target gak untuk mengadakan event kalian?
8: Kebetulan sih kalau misalnya untuk wacana pertandingan sendiri ada.
5: Ada.
8: Iya. Ataukah itu pertandingan persahabatan antar klub juga, antar klub yang lain. Ataukah itu nanti ada dari pusatnya nih, dari KONI juga ada misalnya. Okay. Oh, mau eksibisi. Mau eksibisi pickleball nih, boleh nih joinnya. Dari klub-klub mana ya aja udah yang udah pernah main yang ada antusiasnya ini ke pickleball nih, boleh nih diajak.
5: Boleh gitu. Ya.
8: Iya.
5: Oke, okay. Kalau dari Ampera sendiri ada kira-kira ada event dalam waktu dekat?
7: Ya, mungkin bakalan ada. Dibicarakan dulu ya. Kalau misalnya biasanya event-event itu kadang joinan.
5: Collab juga ya.
7: Padel itu kan ada tuh, misal brand ini mau ke ini ada di turnamen. Mungkin nanti bakalan ada soon.
5: Segera ya.
7: Iya,
8: segera. Tergantung lapangannya juga sih.
7: Oh iya.
8: Karena kebetulan lapangan kita baru satu ini, kayaknya kalau untuk main sekarang masih oke, tapi kalau untuk tanding kayaknya belum bisa karena itu lapangannya udah sesuai standar nasional untuk ukuran lapangannya, okay. Tapi untuk jaraknya itu masih belum luas. Jadi ya, jadi kayaknya masih menunggu untuk lapangan-lapangan selanjutnya bagi yang investor-investor di Palembang.
5: Amin. Semoga yang dengan siaran ini ada notis ya.
7: Benar, iya, benar-benar.
8: Karena kebetulan nanti kita ada dengar satu bakal dibuka lagi. Ya, itu di tempatnya yang lebih proper. Dan siapa tahu lagi berlomba-lomba seperti padel nih, buka lapangannya.
5: Oke. Nah, ini boleh deh. Boleh dipengaruhi lagi untuk teman-teman yang saat ini belum tertarik untuk mencoba pickleball. Apa nih alasannya harus bermain pickleball? Kalau dari Mbak Caca deh dulu.
7: Mungkin bagi yang mau coba-coba tuh harus coba deh. Satu kali, minimal satu kali deh. Pasti bakalan nagih karena terlepas dari cara bermainnya juga mudah. Karena ketemu orang baru, jadi fun. Mereka bisa mencari relasi lah, Kak.
5: Iya, benar.
7: Gitu, ketemu orang-orang baru, bercerita, terus oh ternyata asik ya main sama si ini ya. Kayaknya mau bakal ngulang deh. Pasti gitu deh, Kak. Rata-rata pemain di Ampera gitu. Jadi sudah ada beberapa pemain yang tetap selalu ngulang, aku mau sama si Adi, aku mau sama si ini nih, kakak ini ada nggak ya, mau masuk gak ya? Jadi gitu sih, kadang mereka tuh nyari temen juga sih
5: kan. Iya, nggak apa-apa dong, doktrin positif ya.
7: Iya, benar.
5: Oke, nah kalau dari Mbak Jojo, kenapa nih Mbak kita harus minimal tahu dengan permainan pickleball?
8: Nih bagi teman-teman ya, untuk olahraga pickleball ini lebih santai. Jadi kalau misalnya teman-teman yang enggak punya kegiatan, yang udah bosan dengan olahraga yang
5: itu-itu aja.
8: Yang itu-itu aja, yang sebelumnya, ayo coba pickleball. Pickleball ini semua umur boleh. Jadi udah enggak ada batasan usia. Jadi semuanya ayo ikut. Siapa tahu punya goal tersendiri juga. Ayo silakan disalurin bakatnya. Join di klub kita juga boleh.
5: Terkait join di klub nih, bagaimana nih cara bergabung ke Ampera atau mungkin ke The Winner nih untuk bisa membersamai dengan kalian nanti? Gimana cara gabungnya?
7: Kalau misalnya di Ampera, berhubung karena Ampera itu kan awalnya dari padel, akunnya padel. Jadi karena biar dia fokus ke padel, kita bikin akun baru nih, tapi masih satu sama. Namanya aktif pickleball Palembang. Di sini baru khusus buat padel semua. Bisa langsung cek di Instagram, di situ udah ada link WhatsApp kita, link reclub. Jadi mau join bisa langsung ke reclub atau bisa langsung WhatsApp ke kita, nanti bakal kita tanyain jadwalnya gini, ada di hari ini, ada di jam ini. Jadi segampang itu udah.
5: Minimal follow dulu ya, kepoin dulu kegiatannya.
7: Langsung dipo aja.
5: Oh, seperti ini.
7: Iya.
5: Biar tahu nanti kedepannya mau seperti apa di komunitasnya ya. Oke, ke Mbak Jojo.
8: Sama nih. Yang penting kalau mau ngelihat, mau cek dulu, gimana nih komunitasnya, boleh cek dulu di Instagramnya kita, The Pickle Winner. Di situ juga ada untuk aplikasi mau lihat jadwalnya di reclub. Jadi tinggal klik aja nih, gampang. By DM juga boleh, mau WhatsApp juga bisa. Jadi kebanyakan sih lihat dari WhatsApp, lihat dari reclub. Nah, untuk daftarnya ataupun kita juga share langsung nih ke Instagram story-nya juga. Iya, ataupun by WhatsApp DM juga boleh. Kebanyakan sih seperti itu.
5: Boleh untuk last question. Pertanyaan terakhir gitu. Ini untuk Mbak Caca dan juga Mbak Jojo ya. Harapan dari The Winner, begitu juga Ampera Club, untuk perkembangan pickleball di Palembang dan juga Indonesia nih. Apa nih Mbak? Dari Mbak Caca dulu.
7: Boleh, kalau harapan aku sih buat di Palembang ya, Kak ya. Semoga semakin banyak lapangan. Yang paling utama itu lapangan.
5: Iya, makin
7: karena
5: banyak ya.
7: Karena kan masih ada satu nih. Semoga semakin banyak lapangan, terus semoga semakin banyaknya pertandingan-pertandingan kompetisi yang diadain.
5: Amin.
7: Yang bisa menciptakan atlet-atlet berbakat.
5: Betul.
7: Khususnya buat Palembang,
5: iya,
7: Sumatera ini.
5: Yang
7: itu
5: penting,
7: sih harapan.
5: Iya, yang penting wadahnya dulu harus ada ya.
7: Iya, benar. Supaya masyarakat juga pada tahu tuh, pada kenal pickle semua kan.
5: Iya,
7: itu sih
5: betul.
7: Harapan
5: yang amin, mudah-mudahan ya. Kalau dari Mbak Jojo?
8: Iya. Kalau saya sih harapan saya pickleball ini terus maju, berkembang ya. Jadi muncul nih bakat-bakat baru, atlet-atlet muda baru yang berbakat. Jadi untuk pickleball di Palembang sendiri bisa maju ke kancah nasional dulu deh.
5: Iya.
8: Nah, dan untuk sendiri apa untuk yang pickleball Indonesia, semoga bisa maju ke kancah Asia dan internasional nih. Iya, ini lagi diusulkan juga nih dari ketua IPF kita nih di Jakarta untuk SEA Games, Asia Games gitu. Untuk yang World juga siapa tahu kan ini. Ya, semoga pickleball kita like pickleball Indonesia maju.
5: Maju ya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya tidak terlepas dari peran Mbak Caca dan juga Mbak Jojo juga ya untuk skup Kota Palembang ini sendiri.
8: Silakan join.
5: Baik. Wih, luar biasa nih Mbak Caca dan juga Mbak Jojo. Enggak kerasa ya.
8: Enggak kerasa cepet ngobrolnya
5: banget.
8: Ya.
5: Luar biasa loh, saking enaknya ngobrol, saking luar biasanya topik pada malam hari ini. Enggak kerasa udah mau jam 9. Oke. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini terkait topik yang sudah kita bahas mengenai Pickleball Talk, seru, sehat dan bersahabat bersama Ampera Pickleball dan juga The Winner Pickleball. Oke. Terima kasih. Kami ucapkan mewakili LPP RRI Palembang. Pokoknya nanti kita undang kembali. Kita jadwalkan itu lagi dengan mungkin versi yang sudah berbeda dengan member yang sudah semakin membeludak dari The Winner dan juga dari Ampera juga.
8: Amin.
5: Oke, mungkin ada cerita-cerita baru lagi yang bisa dibagikan dengan para pendengar Pro 1 tentunya. Terima kasih Mbak Caca dan juga Mbak Jojo. Salam untuk semua anggota ya. Salam untuk semua
8: kalau
5: anggota.
8: Kalau mau join untuk yang dari RRI ini dari Pro 1 mau boleh juga join di klub kita. Semuanya boleh join.
5: Siap. Oke. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama obrolan komunitas tentunya bersama dengan Mbak Caca dari host Ampera Pickleball Club dan juga Mbak Jojo dari host The Winner Pickleball Club membahas mengenai Pickleball Talk, seru, sehat dan bersahabat bersama dengan Ampera Pickleball dan juga The Winner Pickleball Club. Pendengar, semoga mudah-mudahan tentunya ya olahraga pickleball ini semakin dikenal dan juga diminati oleh masyarakat dari semua kalangan usia. Diharapkan juga semakin banyak komunitas, sekolah dan juga instansi yang turut mengembangkan olahraga ini sehingga dapat menjadi sarana untuk hidup sehat, membangun sportivitas serta mempererat kebersamaan. Selain itu juga semoga lahir atlet-atlet pickleball berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan juga Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pickleball sendiri diharapkan terus berkembang menjadi salah satu olahraga favorit yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat tentunya. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti kami akan ajakkan untuk mendengarkan pas jam Pro 1 dan akan kita lanjutkan lagi di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Palembang resmi menjadi tuan rumah Kejurnas Anggar 2026 yang akan digelar pada tanggal 18 hingga 21 Juni 2026. Sebanyak 400 atlet dari 23 provinsi dipastikan berpartisipasi dalam ajang nasional tersebut. Prima Salah menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kejurnas Anggar 2026. Dia juga berharap untuk ajang ini berjalan dengan sukses dan membawa manfaat bagi masyarakat serta daerah. Ketua Pelaksana M. Ali Ruben menyebut persiapan sudah mencapai 80% dan terus difinalisasi. Event ini juga diharapkan menjadi promosi sport tourism untuk ikon seperti Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Selanjutnya pendengar, Palembang menggelar Lomba Masak Berbahan Ikan 2026 dalam rangka hari jadi ke-1343 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Kegiatan ini juga menampilkan kreasi unik seperti kue ulang tahun dari sarden dan juga stik ikan patin. Ketua TP PKK Dewi Sastrani Ratu Dewa juga menyebut lomba ini bagian dari gerakan gemarikan. Ia juga menegaskan ikan kaya protein dan juga penting untuk mencegah stunting pada anak. Peserta dari Kecamatan Kemuning menghadirkan inovasi kue sarden untuk menarik anak untuk makan ikan ya. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan olahan ikan lokal agar lebih modern dan lebih beragam. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda pendengar untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Ih, cantik banget tanggal hari ini ya, 06-06-2026. Wih, kira-kira ada yang jadian gak ya? Tapi kayaknya kalau untuk yang wedding hari ini banyak banget menorehkan momen untuk tanggal cantik ini, sepertinya banyak sekali yang melaksanakan pernikahan ya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warohmah, segera diberikan keturunan yang soleh maupun soleha. Mudah-mudahan hidupnya juga indah seperti tanggal hari ini. Agak mendengar, seperti biasa Ruang Rindu akan hadir membersamai Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 dan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita angkat penelpon pertama kita. Ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Memori Lewat Lagu, apa tumben
3: kata?
2: Tumben, perjadi yang pertama.
3: Iya, kok ketahuan ya.
2: Akhirnya dari sekian purnama ya.
3: Iya, Bang pilih berapa purnama, HP-nya kan rusak, jadi gak bisa monitor radio gitu.
2: Oh, walah, iya. Walah. Oke, tapi kasian alhamdulillah
3: gak?
2: Ya.
3: Kasian gak, Bang pilih?
2: Mudah-mudahan cepat diganti.
3: Iya, sebenarnya sayang sih, banyak sejarahnya HP yang lama ini. Mm-mm. Jadi gak mau diganti deh.
2: Gak mau diganti, di servis aja ya.
3: Iya, di servis aja Bang Pili, sayang okay, uangnya ya.
2: Betul.
3: Iya.
2: Oke Bunda, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah Bunda sehat. Ya terima kasih ucapannya buat yang sudah ngucapin ulang tahun Bunda kemarin ya.
2: Oh, halo ulang tahun, ya, kita nyanyiin dulu dong.
3: Bulan 6 ya untuk iya, semuanya.
2: Happy
3: untuk
2: birthday to you.
3: Untuk Pak Darmawan juga, untuk Diona di Maluku ya. Mm-mm. Buat Bang Uju juga, Mbak Sisi juga, sama Pak Gandhi, Bu Asmawati, Mbak Depi, semua-semuanya deh yang lagi monitor di Pro1.
2: Okay.
3: Ucapannya terima kasih, semoga doa-doanya dijabah Allah.
2: Amin. Oke, okay. Pilih pribadi mau ngucapin juga ya, barakallahu fi umrik, untuk Bunda Masito, ya. Panjang umur, sehat selalu, selalu dikelilingi orang-orang yang setia dan baik.
3: Amin.
2: Tidak palsu pastinya Bun ya.
3: Iya, berarti 2 dong lagunya malam ini.
2: Kayaknya 5 deh.
3: Oh, terima kasih Bang Pilih yang gak ganteng, gak tidak sombong, rajin menabung.
2: Oke, sehat-sehat ya Bunda Masito ya.
3: Amin, makasih ya Bang Pili ya.
2: Iya, lagunya.
3: Kok saya nomor 1 berarti ucapan tadi Bang Pili ya.
2: Iya.
3: Karena mau ucapan dari Bang Pili tadi ya. Kok
2: iya.
3: Kemarin sama Mbak Pina gak masuk-masuk, monitor aja minta kirim lagu.
2: Sama Pina kan banyak fansnya gitu.
3: Iya, tapi kan kemarin kan waktunya pendek karena ada bola Bang Pili.
2: Iya, oh iya, 1 jam berarti ya.
3: Okay, Bunda tuh monitor, malah aduh gak bisa masuk ya, cuma WA Pak Gandhi aja, kok gak bisa masuk, ternyata diputar Mbak Pina lagunya.
2: Oke, okay, pokoknya yeah, malam ini tenang aja, sampai jam 11 malam.
3: Lagu malam ini 5 ya.
2: 5 tambah 1, 6 kayaknya.
3: Iya, Bang Pilih tolong dong, kalau untuk yang pertama ini minta dari Pani Pabiola deh.
2: Yang mana tuh?
3: Yang lagunya ini aja, Boulevard.
2: Boulevard?
3: Iya.
2: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat yang pertama-tama ucapannya buat Ibu Maria. Apa kabar? Mm-hmm. Mudah-mudahan semoga sehat ya, selalu dikelilingi orang-orang baik. Uh-huh. Ya. Walaupun lagi terbaring, mudah-mudahan cepat sehat. Mm-hmm. Untuk Ibu Ana juga ada di Sorong ya. Mm-hmm. Oma Anda di Prabu Muli. Okay. Buat Pak Anwar apa kabar di Bukit ya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Pak Darmawan,
2: amin ya Allah.
3: Ibu Irma juga. Uh-huh. Untuk Bang Kiwa yang ada di Batu Raja. Uh-huh. Untuk Bang Uju, terima kasih ucapan dan doanya. Mbak Sisi juga ya, Mbak Eli.
2: Okay.
3: Pak Gandhi, untuk Ibu Asmawati, untuk Depi dan semua penggemar Pro 1 yang lagi monitor dimanapun berada ya.
2: Siap.
3: Bang Pili, ada yang Bang Ken Aro ya, sama Ken Dedes yang dari Bali ya. Terima kasih sering ngirim itu Bang Pili.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk Cik Tia juga yang ada di Semarang ya. Untuk semua-semuanya deh Bang Pili, tanpa terkecuali ya. Jangan ada yang iri hati. Enggak kesampaian yang lain kan. Abis satu malam ini enggak habis kalau dikirim semua Bang Pili ya.
2: Pokoknya mewakili semuanya.
3: Mewakili,
2: ya.
3: Iya. Pokoknya Bunda tuh untuk semuanya deh yang adil ya.
2: Okay.
3: Walaupun enggak ada kue ulang tahunnya, pokoknya terima kasih.
2: Siap.
3: Iya, Bang Pili, kita sama-sama berdoa Bang Pili ya.
2: Min.
3: Untuk Bang Pili juga di malam minggu ini, walaupun di studio tetap semangat ya. Enggak ngapain sih, enggak apa-apa. Yang penting tetap setia Bang Pili ya.
2: Yang penting malam minggunya enggak kelabu.
3: Iya, enggak kelabu. Yang di hati cukup di WA aja atau video call kan bisa zaman sekarang.
2: Betul sekali.
3: Ya enggak, siaran langsung bisa juga Bang Pili. Ya Bang Pili, lagunya ditunggu 5 ya, jangan lupa ya.
2: Iya.
3: Ya, makasih deh.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Satu ini kalau masuk ya, selalu membawa keceriaan, membawa energi positif, pokoknya apa aja yang diomongin, tapi tetap seru ya orangnya ya. Pokoknya selamat ulang tahun untuk Bu Masito, Barokallahu Fiik. Doa terbaik dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut pendengaran di belakang Bu Masito, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori
4: lewat lagu.
2: Asik. Dengan siapa di mana?
4: Sama Bang Pendi di Gasing Laut.
2: Oh, Bang Pendi, Pak Pendi ya.
4: Iya, di Gasing Laut.
2: Alhamdulillah baik. Iya. Pak Pendi sendiri apa kabar?
4: Baik.
2: Sibuk apa nih hari ini?
4: Sedang lah, sibuk.
2: Enggak terlalu sibuk ya?
4: Iya.
2: Oke. Ada ucapan enggak untuk Bu Masito yang lagi ulang tahun?
4: Ya, ucapannya semoga berbahagia aja. Ya. Buat Mbak Masito tadi ya.
2: Terus?
4: Ya, semoga panjang umur, sukses selalu.
2: Amin.
4: Ya, dipanjang ke umurnya.
2: Amin ya Allah, amin.
4: Ya, itu baik.
2: Oke. Okay. Pak Pendi, biar makin semangat malam ini, biar enggak cepat ngantuk ya. Ya. Mau dengar lagu apa?
4: Lagunya dari Cinta Putih ya, Kak.
2: Cinta Putih dari Glenn Fredly ya. Itu Kasih Putih atau Cinta Putih ya? Coba kita cari dulu ya. Cinta Putih. Emang kalau merah enggak mau ya, Pak ya?
4: Iya.
2: Cinta Putih dari Chris Patti.
4: Iya.
2: Mau ya?
4: Iya.
2: Oke, atau ada ini yang agak sedikit legend lagunya? Dari Katon Bagaskara, mau enggak?
4: Ya, jadi juga.
2: Jadi juga Katon Bagaskara ya. Biar dapat ini vibe legend-nya. Oke. Nah, lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Ya, dikirim buat Mbak Masito tadi. Ya, buat Uju Sako kan. Pak Sobari. Pak Gandhi. Pak Ferry juga.
2: Oke.
4: Okay. Buat Sisi Nadia. Jelly, buat semua aja lah Bang Pili.
2: Oke.
4: Okay. Ya tanpa terkecuali. Buat Bang Pili, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendi Gasing Laut ya. Lagunya kita putar dari Katon Bagaskara yang Cinta Putih. Pendengar, nanti Pili bakal balik lagi, masih di Ruang Rindu, tetap pastikan Anda bersama kami, nanti kita akan angkat telepon lagi dan akan bacakan WhatsApp kembali. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37. Lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih di line telepon yang sama dan juga di WhatsApp yang sama di 0821-7927-909-909, atau bisa juga bergabung melalui telepon kami di 0711-369-977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu, selamat malam. Dengan Bang siapa ya?
0: Oh, dengan Bang siapa ini ya? Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kenapa?
1: Bang ini baru kenal saya.
0: Oh, baru kenal ya, Masya Allah. Salam kenal balik ya. Iya, dengan Bang Pili ini.
1: Oh, salam kenal Bang Pili ya?
0: Iya, salam kenal kembali. Dengan Bang siapa?
1: Dari Bang Kiwai di Batu Raja.
0: Oh, Bang Kiwai Batu Raja. Udah pernah masuk kok, mungkin lupa aja ya. Oke, apa kabar Bang Kiwai?
1: Ah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah baik. Aktivitasnya hari ini ngapain aja Bang Kiwai?
1: Hah?
0: Aktivitas hari ini ngapain aja kita?
1: Ya, tadi sore hujan di Batu Raja.
0: Oh, tadi sore hujan. Kira-kira mengganggu aktivitasnya enggak hujan tadi?
1: Hah?
0: Mengganggu aktivitasnya enggak?
1: Enggak, libur juga.
0: Oh, libur juga. Wih, mantap dong.
1: Ini kan libur panjang.
0: Libur panjang. Oh ya, weekend ya. Oke, Bang Kiwai. Iya, biar makin semangat malam ini mau denger lagu apa?
1: Lagu ini karena Mbak masih itu tadi masih ulang tahun katanya.
0: Iya, betul.
1: Ulang tahunnya keberapa enggak tahu, yang penting ulang tahun.
0: Enggak di-spill tadi ulang tahun keberapa.
1: Ini apa lagunya? Kebetulan lagu hari ulang tahun aja deh lagunya, Pak.
0: Selamat ulang tahun.
1: Agak lagu hari ulang tahun dari Mbak Lilis Rian.
0: Oh, hari ulang tahun.
1: Ya, lagu lama sekali itu.
0: Hari ulang tahun dari
1: Mbak Lilis Rian.
0: Mbak Lilis Suryani. Oke, bungkus. Siap. Kita buat ini salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya untuk Pak Darmawan, Bang Idham, siapa lagi Pak Anwar, Bang Leman di Lampung, Mbak Siti, Mama Ana, Ibu Mas Tito tadi, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, Ibu Mas Tito ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Waduh, saya udah lama ini, udah lupa-lupa kayaknya saya nama-namanya.
0: Kayaknya sudah berapa dekade nggak masuk gitu ya?
1: Enggak, udah hampir setengah tahun.
0: Oh, setengah tahun. Oke, ya. Berarti memang benar-benar sibuk ya Bang Kiwai ya?
1: Iya, karena begini Bang, kan saya ini kan lihat streaming ini sering mati-mati.
0: Oh, lewat streaming.
1: Iya. Kalau ini Bang, ya, kita di sini nggak bisa menit radio, kita udah lama sekali mati tuh.
0: Iya, mudah-mudahan nanti segera cepat stabil ya.
1: Nggak di ini tuh.
0: Iya. Mudah-mudahan nanti stabil terus. Amin.
1: Iya. Saya kan monitor lewat ini kan.
0: Oke, siap-siap. Ya, makasih lo ya.
1: Mati hidup itu, Bang. Mau ikut itu, wah, kalau mati gimana bego saya nyiap kata-katanya nanti.
0: Oke, lanjut. Ada lagi Pak Kiwai?
1: Nah, salamnya untuk semuanya tanpa kecuali ya. Yang mana-mana itu pokoknya untuk semuanya aja, udah lupa-lupa kadang-kadang.
0: Iya.
1: Maulah Bang Lili, udah berumur kita nih Bang Lili.
0: Iya, jadi kita senggol semua ya.
1: Ya, senggol semuanya, tanpa kecuali
0: tenda
1: ya. Yang dikerahkan, jadi Pak Mule, dari Oki, dari Sayu, Bang Yasin, pokoknya semua aja deh tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya aku baru sekali ngikutin Bang Lili ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, kayaknya aku dengar ini, dengar baru juga, banyak ada Mbak Vina semalam ya.
0: Iya, ada Vina, ada Ega.
1: Ada bola pasti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Mbak Tata itu udah lama, waktu malam itu ya.
0: Iya,
1: Mbak
0: iya.
1: Mbak Nadia betul. Juga ya.
0: Iya,
1: Bang Abbas itu nggak dia lagi apa Bang Abbas?
0: Masih
1: ya. Ya, pokoknya semuanya tanpa kecuali Bang Diri ya.
0: Oke.
1: Itu aja. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiwai di Batu Raja ya. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori
2: Selamat
0: lewat
2: malam
0: lagu.
2: Bang Diri.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana? Ceria sekali malam ini.
2: Iya, dari Batu Raja kembali ke Sungai Rota.
0: Wih, ada Pak Idham di sana. Kami jumpai. Iya. Nggak jadi ngkong malam ini?
2: Kebetulan engkongnya udah tidur.
0: Oh, udah tidur.
2: Iya. Biasa karena engkong udah tua, jadi capek kerja seharian, jadi dia tidur. Gitu.
0: Jadi habis makan langsung tidur ya?
2: Ya, jadi dia istirahat dulu ya.
0: Istirahat
2: jadi
0: dulu.
2: Malam ini cucunya yang nelpon.
0: Oh, cucunya. Oke. Okay. Iya, okelah, bebaslah apapun kata Pak Idham ya. Iya. Lanjut Pak Idham, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Pengen dengar lagu Suaranya dari Jamal Mirdad.
0: Suaranya. Jamal Mirdad?
2: Iya, judulnya.
0: Oh, Suaranya.
2: Ananda.
0: Oh, Ananda. Kira judulnya Suaranya.
2: Ya, judulnya Ananda ya.
0: Dari Jamal Mirdad.
2: Iya, udah lama itu enggak dengar lagu itu ya.
0: Oke, ada kepanjangannya enggak Ananda apa gitu?
2: Enggak, Ananda aja gitu.
0: Oh, Ananda aja. Jamal Mirdad Ananda. Ya.
2: Iya,
0: oke, okay. Lagunya kita kirim untuk siapa aja?
2: Ya, kirim gitu buat yang barusan tadi Mang Kiwai gitu. Ya. Selamat malam Mang Kiwai, terima kasih gitu salamnya ya. Memang udah lama itu Mang Kiwai itu udah masuk ya. Ke Ibu Masito tadi, selamat ulang tahun ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga Ibu Masito tadi dia di apa klarifikasi lagi itu. Semoga tetap sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Selalu mendapat berkah serta lindungan dari Maha Kuasa gitu.
0: Amin,
2: selamanya ini. Ya.
0: Amin amin amin amin.
2: Untuk juga Pak Darmawan sama Ibu Irma di Bukit. Apa kabar juga buat Pak Anwar di Bukit Baru. Pak Zakaria di Kenten. Mengujuk sekor rambutan serta Mbak Siti dan Bang Gadi di Pelaju. Lupa yang di Prabu Muli ada Mang Heri gitu ya, di Prabu Muli.
0: Okay.
2: Sama Oma Ana dan ada Kakak Asti. Juga yang di Marauke gitu, Pak Freddy. Lupa juga buat Ibu Ana di Sorong. Ibu Ali di Pamekasan. Juga Bang Leman di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay.
2: Juga ada juga yang di Lampung itu pendengar baru, ada Bang Adi Cibi-Cibi di Waikanan Lampung gitu. Dan juga buat siapa lagi ya, ini sudah lupa, ini juga udah lama nih nggak masuk, Bang Putra Kelana gitu ya.
0: Bang Putra Kelana.
2: Iya, udah lama juga gitu nggak masuk, apa kabarnya gitu. Juga buat Bang Nati di Jagaraja gitu. Juga ke semua-semuanya ya, itu Bang Gili ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau disebutkan semuanya itu nanti keburu subuh kita. Gitu, ya.
0: Keburu subuh.
2: Iya, ini di belakang banyak yang antri gitu, malah juga ikut gabung ya.
0: Iya.
2: Kasian nanti mereka menggerutu dosa kita ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Willy ya.
0: Yo.
2: Ya, selamat aktivitas, semoga tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan selalu mendapat lindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa.
0: Siap, siap, siap. Nah,
2: terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham ya di Sungai Rotan. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Fili.
0: Selamat malam kembali dengan yang punya kawasan Pelaju.
3: Iya,
0: apa kabar Mbak Sihi?
3: Alhamdulillah, baik
0: baik saja. Malam ini jadi sisi apa nih? Sisi kiri, kanan, atas, bawah?
3: Sisi TV aja.
0: Sisi TV? Ngeri dong. Ya, identik dengan identik dengan kriminal kalau sisi TV. Agak ngeri. Oh, mau mengawasi si dia biar tidak lepas dari jangkauan mata ya. Oke, Mbak Sisi mau dengar lagu apa malam ini? Mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa? Lagu ini aja deh, apa? Kisah Kasih di Sekolah. Aja.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Oke, iya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ada Mbak Sisi. Yang ada di Gandus ya, selamat malamnya.
0: Iya.
3: Apa tadi Bang Idham ya?
0: Iya.
3: Ini Bang Idham yang lagi ngapain deh, entah. Ada Pak Kimai juga ya, selamat
0: malamnya.
3: Tapi ada ini, Ibu Masito sama siapa tadi?
0: Ada Pak Pendi Gasing Laut, ada Pak Kiwai sama Pak Idham.
3: Pak Pendi Langkan juga selamat malamnya. Kirim juga punya ya Kawari, punya Mang Putra Banten, Tausan, Irin, Rian, dan Sudirman ya selamat malamnya, Mang Akbar juga. Ada Pak Freddy juga selamat malam. Nadia Tin Aruk, selamat malam.
0: Okay. Mang Ujo belum?
3: Belum, mungkin lagi tidur kali ya.
0: Oke.
3: Okay. Menyeroti pada tawan juga, selamat malam ya.
0: Siap.
3: Pak Astu juga, kemana Pak Astu? Udah lama gak dengar suaranya.
0: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya, itu yang ada di Belitung tuh ada siapa? Yuni ya, selamat malam ya. Semua aja ya Bang.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk via telepon ya. Kita lanjut lagi baca WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang bergabung juga di belakangnya Mbak Sisi tadi. Ada Pak Yanto di Sekayu. Hadir kembali Ruang Rindu dari Pak Yanto di Sekayu. Tolong Bang Pili putarkan lagu dari Lionel Richie yang judulnya Hello. Ingat waktu SMA jadi lagu ini. Wow. Jadi ceritanya nostalgia malam ini ya. Di belakangnya Pak Yanto Sekayu. Pili juga ketemu sama Pak Darmawan. Assalamualaikum Bang Pili, selamat malam di Ruang Rindu Pro 1 Palembang. Ini Pak Darmawan, tetap monitor di Pro 1. Juga minta tolong putarkan lagu dari The Mercies yang judulnya Love. Juga kirim salam untuk semua pendengar Pro 1, ucapannya selamat malam, salam sehat untuk Bang Pilinya, terima kasih. Terima kasih kembali. Bu Masita tadi sepertinya sudah bergabung ya, tapi dia meninggalkan pesan WhatsApp juga. Ada pantun untuk Bu Masito. Ah, dari siapa nih? Kiriman dari siapa nih? Kiriman dari siapa nih Bu Masito? Burung merpati terbang ke taman, membawa ranting buat sarang tanaman. Semoga ulang tahun ini membawa kebahagiaan, hidupmu selalu penuh keberuntungan. Oh, pantun dari Mbak Depi. Oke, terima kasih Mbak Depi di Sako ya. Oke, siap. Nanti kita balik lagi. Pendengar, silakan saja yang ingin berpartisipasi, kami masih nantikan kehadiran Anda di via telepon dan juga pesan WhatsApp. Silakan dihaturin ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lepas dari menit keempat dari pukul 22 ya, waktu Indonesia Barat. Kita coba angkat kembali, siapa lagi yang beruntung malam hari ini di sesi ketiga. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Bang.
1: Oh, dengan primadona gandus ya. Asik. Tapi A-nya jangan diganti O ya. Serem.
2: Oh, jangan dong.
1: Jadi prima apa?
2: Dono.
1: Atau mau prima salam? Jangan. Itu wakil wali kota kita ya. Oke, apa kabar Mbak Eli?
2: Baik-baik sayang Bang Piri.
1: Baik-baik sayang. Oke, gimana muridnya, udah pada tidur?
2: Alhamdulillah udah tidur semua.
1: Sudah dikasih asupan juga, vitamin segala macam, cuci kaki, cuci tangan.
2: Udah.
1: Biar nggak cacingan ya.
2: Bang Pili, kenapa malam minggu di studio itu?
1: Nggak apa-apa dong, Bang Pili kan seperti tagline RRI, sekali di udara tetap di udara.
2: Oh begitu ya.
1: Iya. Harus tetap
2: membersamai.
1: Harus tetap membersamai. Mau dengar lagu apa Mbak Eli?
2: Lagu ini aja, Iklim aja Bang Pili.
1: Iklim?
2: Iya ya.
1: Judulnya?
2: Ini, Seribu Kali Sayang Bang Pili.
1: Seribu Kali Sayang, itu ya?
2: Bang.
1: Kau sudah ada yang
2: seribu
1: memiliki.
2: Seribu Kali Sayang.
1: Oh, bukan, ada yang marah. Bukan ya? Oke. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim tadi ada Sisi, okay. Bang Iwai, Mas Idham, Mas Ito, Bang Uju,
1: okay.
2: Ada Bang Robi,
1: Bang Andra,
2: Anggi,
1: ada
2: siapa lagi ya?
1: Siapa lagi tuh?
2: Bang Aldo Dipali, Pak Freddy, di Merauke,
1: okay.
2: Iya, terus ada. Buat semua aja kayaknya Bang Pili.
1: Siap.
2: Lupa
1: kan. Ucapannya?
2: Ucapannya selamat malam minggu, selamat menjelang tidur.
1: Oh, sik. Ada lagi?
2: Itu aja Bang Pili.
1: Yuk.
2: Buat Bang Pilinya pulang nanti hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah Bang
1: Pili. Amin ya Allah, amin.
2: Amin. Itu aja Bang Pili.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli di Gandus ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini primadona juga nih dari Sukabangun tapi.
3: Suka bangun punya ya. Iya.
1: Oke, apa kabar Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang.
1: Alhamdulillah sehat. Disibukkan dengan apa hari ini?
3: Biasa, rutinitas seperti biasa aja.
1: Rutinitas rumah tangga.
3: Rumahan
1: ya.
3: Iya.
1: Seperti biasa, memasak, menyapu, terus
3: ya,
1: juga
3: begitulah.
1: 5M lah ya. 5M 50M kayaknya ya.
3: Iya, begitulah.
1: Banyak M-nya. Oke, biar makin semangat, menghilangkan rasa letih, lesu, lemah, lunglai, lelah. Mau dengar lagu apa nih Mbak Nadia malam ini?
3: Kayak iklan obat ya.
1: Lagu apa?
3: Lagunya ini aja Bang Tuyo, coba dari Siti Nurhaliza aja.
1: Yang mana tuh?
3: Wajah Kekasih.
1: Wow, sedih lagu ini ya. Coba dikit rapnya Mbak Nadia.
3: Rapnya?
1: Boleh sih, sedikit aja dong.
3: Adakah mungkin untukku menghindari gitu.
1: Terus dong.
3: Goresan kasih luka di hati.
1: Dikit lagi. Hatiku.
3: Jiwaku
1: ya.
3: Apakah kesudahan? Kecewa atau bahagia.
1: Oke, terima kasih. Kalau mau full kita di minggu malam di sebelah ya.
3: Sebelah ya.
1: Oke, lagunya kita kirim untuk siapa aja Mbak Nadia?
3: Dikirim buat Mbak Pati ya, yang di Pati Jawa Tengah ya. Terus ada lagi ini Mbak Ita di Sungai Lai. Terus ada lagi Pak Darmawan, Bang Andi Yudhistira, Bang Napi ya di Garaja. Ada lagi Mbak Wati di Pemulutan. Tadi ada siapa Sisi ya?
1: Mbak Sisi.
3: Sisi buat Bu Masito ya. Kalau di Umrik ya.
1: Siap.
3: Dan bahagia selalu aja.
1: Oke. Okay.
3: Ada lagi Bang siapa ya? Bang Adi itu. Bang India Ken Arok ya, yang dari Bali ya. Buat semua aja Bang pilih.
1: Siap.
3: Tanpa terkecuali ya. Selamat malam aja, selamat beristirahat aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay, buat Bang pilih dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Pulang hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin.
3: Oke, lagunya ditunggu Bang pilih. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Lanjut lagi pendengar, satu penelpon lagi. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam Bang Billy.
1: Malam kembali, dengan siapa di mana?

0: Tapi enak panas loh.
1: Tapi panas, iya enak panas ya. Tapi iya, jangan terlalu panas tapi.
0: Jemuran ya ini cucian kering.
1: Iya, tapi kalau misalkan panas, dehidrasi nggak sih?
0: Enggak sih, yang penting kan kita minum juga.
1: Penting-penting minum juga ya.
0: Iya, kalau minum sih tetap itu kadang-kadang ya 18 lebih bangun-bangun iya. Tiap hari.
1: Ngerinya kalau panas itu identik dengan kemarau, tapi kalau Bali kan dekat sama pantai ya.
0: Iya, cuman yang panas ini kantongnya aja yang panas ini.
1: Sama dong berarti.
0: Tuh, Bang Tili kan lagi tanggal muda, sekarang mana bisa panas.
1: Ah, so tahu. Sama aja lu. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga langsung dia.
0: Oh
1: iya. Oke. Okay. Bang Ken mau denger lagu apa?
0: Lagunya Party Doll ada enggak dari Rolling Stone ya?
1: Party Doll?
0: Iya.
1: Lagu dari siapa tuh?
0: Rolling Stone, Mick Jagger.
1: Mick Jagger ada. Oke. Okay.
0: Ya,
1: lanjut.
0: Salam dulu ya.
1: Boleh.
0: Buat itu Ceita, selamat malam Ceita. Udah naik Ceita?
1: Udah. Belum.
0: Mbak Ita. Belum ya. Oh, tadi malam dapat kenalan ngobrol tuh di jalurnya si CCTV. CCTV ya?
1: CCTV, iya terus.
0: Oh, tadi kan CCTV katanya namanya.
1: Iya, mau jadi CCTV malam ini.
0: Oh itu ya, selamat malam Sisi ya. Ada Bang Akbar juga, terus tadi di sana ada Putra Banten ya, Sobari juga ya. Selamat malam, barusan Nadia, ada Pipit juga. Selamat malam, ada C. Eli, ada Bang Aswin sama C. Asmi. Ada Bang Robi juga nih, selamat malam ada Bang Sahrul sama Mbak Rara juga ya. Selamat malam saja semuanya. Buat Pak ini ya, Bunda Masito juga sama Pak Darmawan, Adi Pitung, Adi Sukarame, ada Bang Heri di Prabu Mulia. Ya udah, buat semua selamat malam aja buat Bang Fili. Selamat malam, selamat pulang, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih.
1: Oke, okay. Siap. Yuk, dari Bang ini ya, siapa tadi? Oh, Bang Kenarok dan Pasar Bali. Lagi mendengar, kita cukupkan dulu untuk via telepon. Kita lanjut lagi di WhatsApp ya. Pilih ketemu sama Mas Bro Lubuk Linggau. Malam Bang Pilih, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong request lagu Kau Jaga Dia dari Radio Band. Dari Mas Bro Lubuk Linggau, salam sehat untuk semuanya, terima kasih. Di belakangnya Mas Bro, ada Mbak Depi Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu dari ini, Cintaku Tak Terbalas dari Ani Carrera. Atau lagu dari, ya bener lah ya, bener, Ani Carrera. Ada gak bang lagunya? Ada, tenang aja. Pokoknya pasti ada kalau di Pro 1, asik. Oke, kita masih nantikan kehadiran Anda pendengar untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Tetap di Pro 1, RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Desa Sako, Bang.
0: Oh, Bang Uju Sako ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, gimana Bang Uju hari ini kabarnya?
1: Lancar, tadi alhamdulillah, Bang. Sebelum zuhur tadi, khususnya di wilayah sini, walaupun durasinya tak boleh lebat, lumayan lah.
0: Hujan juga ya?
1: Oh ya, membasahi padi-padi yang baru tumbuh-tumbuh kan?
0: Wih, sama dong di Palembang juga.
1: Ya, di Palembang juga.
0: Pokoknya mudah-mudahan cepat stabil lah cuaca ini ya.
1: Itu yang harap kita. Kalanya karhutla ini sudah ada cahnya.
0: Sudah ada beberapa titik yang sudah ada karhutla juga.
1: Apa, Bang? Lahan gambut itu mudah sekali kan?
0: Benar-benar.
1: Lagi
0: benar,
1: kita jalan ke mobil, membuang puntung rokok, oh, itu hati-hati tuh, lanjut tuh.
0: Iya, selesai. Pokoknya jangan sampai lah.
1: Itu.
0: Iya. Oke, Bang Ujuk mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ari Wibowo, Bang.
0: Ari Wibowo yang mana tuh?
1: Pragawati.
0: Pragawati?
1: Iya, Bang.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim untuk si Jawa Bali, Kinarok. Juga ada di situ Sundanya juga ya, masih di Baju. Omong kita ucapkan untuk malam ini selamat ulang tahun ya. Apa cita-cita kedepannya dijabal Allah. Apalagi dapat informasi Bu Mas Ito rencananya bahkan umroh ya.
0: Iya.
1: Kami doakan
0: semoga dilancarkan ya.
1: Apa yang dijalankan ibadah Insya Allah dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Oke.
1: Mbak Yuni juga yang ada di Blitang ya. Om Freddy ada Mbak Utrinya juga ya. Yang di Blitang ada Bang Gani ya. Bang Boy juga. Ada Pak Bat Darmawan dengan Pak Anwar dan seluruh pendengar Ruang Rindu.
0: Siap.
1: Malam ini. Kita doakan sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Terus Bang Firi, kurangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Insyaallah diberkahi rahmat Allah selalu terlimpah untuk kita semua, Bang.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ujuk di Sako ya. Lanjut, kita nantikan kembali pendengar kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Hirawan Agus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Iwan di Sekayu, Bang.
0: Bang Iwan di Sekayu. Oke, apa kabar Bang Iwan?
2: Kabar sehat, selalu baik.
0: Alhamdulillah, selalu baik. Hari ini kondangan nggak?
2: Enggak, Bang.
0: Nggak ada jadwal, nggak ada jadwal kondangan.
2: Biasa, ya kan?
0: Oh, kerja seperti biasa, lancar ya?
2: Lancar, alhamdulillah.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa Bang Iwan?
2: Satukanlah hati kami dari Poppy Mercury, Bang.
0: Satukanlah hati kami dari Poppy Mercury.
2: Ya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Adik kirim untuk Bang Uju yang barusan ya. Untuk Mak Nadia tadi ya, dia suka bangun ya.
0: Satukanlah hati kami dari Dian Pesesa enggak?
2: Bukan, yang dari Poppy kalau ada itu.
0: Dari Poppy. Oke, Dian Pesesa enggak mau ya?
2: Itu, ya.
0: Lanjut.
2: Ada Bang lagu tuh.
0: Ada, tapi dari ini mau enggak dari Dian Pesesa?
2: Oh, yang dari Poppy enggak ada ya?
0: Yang dari Poppy ada, tapi agak menunggu sih. Mau?
2: Oh, gitu ya. Kalau dari Dian Pesesa itu lah sering dengar itu, Bang.
0: Oke, kita dari Poppy ya coba ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Kemudian untuk itu Bang Aldo di Bali ya. Untuk Bang Hari yang di sana, Bang Makan Hari Reko ya.
0: Oke.
2: Kemudian untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada itu, Bang.
0: Oke.
2: Salam kopak, salam persaudaraan ya. Untuk Bang Fili ya. Untuk semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Ada ikinya lancar terus ya.
0: Siap, amin.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan di Sekayu. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Di Maroke, Bang Billy.
0: Oh, Bang Freddy di Maroke ya.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Freddy?
3: Alhamdulillah, kami sehat sekeluarga. Cuaca juga bagus. Kayaknya masuk kemarau, jadi siang panas, malamnya dingin, Bang Billy. Dingin gitu.
0: Iya, panas dingin, panas dingin ya. Seperti di mana?
3: Ini di pantai selatan Pulau Papua, jadi ngadep ke Australia, kata orang Ambon tuh.
0: Oh, mantap.
3: Ya, Bang Billy sehat juga ya.
0: Alhamdulillah.
3: Oke, Bang Billy, waktu tidak banyak lagi, saya minta lagu dari Pet.
0: Lagu dari Pet, judulnya apa?
3: Iya, judulnya Kwando.
0: Kwando?
3: Iya, Kwando, pakai Q.
0: Pakai apa? Pakai Q.
3: Pakai Q
0: ya.
3: Ya, pakai Q itu.
0: Oke. Kwando. Oh, dari eng apa ini?
3: Oh, iya.
0: Dari eng Angelbert ya.
3: Supaya tidak keliru, nama penyanyinya dulu baru lagunya supaya dia enggak dinyanyikan oleh orang lain.
0: Angelbert Humperdinck.
3: Yang saya minta Pat Boone.
0: Oh, Pat Boone ya.
3: Iya.
0: Pat Boone. Coba.
3: Pat Boone.
0: Pat Boone ya. Ini ada dua versi nih, ada dari Angelbert sama Michael Bublé. Kwando-kwando semua.
3: Kalau begitu yang Angelbert Humperdinck saja.
0: Angelbert aja ya.
3: Ya, Angelbert Humperdinck.
0: Siap, bungkus. Ya, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Lebih apa? Agak lebih oldies itu yang dinyanyikan Pat Boone gitu.
0: Pat Boone.
3: Angelbert itu mungkin 70-an gitu.
0: Iya, coba nanti kita siapin lagi ya, lain waktu ya.
3: Oke, enggak apa-apa. Heeh. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Engelbert juga boleh.
0: Engelbert. Kita kirim untuk siapa aja lagunya, Bang Freddy?
3: Yang pertama, ya, dengarnya Bu Masito berulang tahun ya. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu gitu, diberkahi kesehatan terutama gitu ya. Dan kalau tidak ada halangan, berarti Bu Masito juga akan berumroh ke Tanah Suci.
0: Amin. Semoga dilancarkan ya.
3: Dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Siap.
3: Yang kedua untuk Bu Maria. Semoga Bu Maria semakin sehat ya, semakin pulih. Semoga semua penyakitnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah.
3: Oke, dan sisanya ada Cici tadi, Mbak Eli juga, Mbak Nadia, Mbak Yuni, Mang Uju yang tadi ya, juga Bang Iwan, Bang Kiwai, Bang Anwar juga, Pak Dermawan, Bang Boy, Bang Robi di Ramakasi, dan juga semuanya saja tanpa kecuali ya.
0: Okay.
3: Semoga sehat ya dan terhibur selalu. Bang Billy pulangnya hati-hati, tetap sehat, dan doa terbaik untuk Bang Billy bersama keluarga.
0: Amin.
3: Makasih Allah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy Maroke ya. Pendengar masih kami nantikan 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami, udah ngantuk banget kayaknya ya?
4: Nggak juga lah.
0: Suaranya kayak lagi agak-agak berat, kenapa?
4: Lagi terguling-guling.
0: Oh, lagi terguling-guling, terleha-leha ya?
4: Terleha-leha.
0: Bang Adi, karena durasi kita tidak lama, boleh kita request lagu aja, lagu apa?
4: Lagunya dari Ebit Gade, Bang.
0: Yang mana tuh?
4: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Kirimnya untuk semua ya, Bang ya. Okay. Ada siapa yang baru masuk tadi ya?
0: Ada Bang Freddy di Maroke.
4: Bang Freddy, ya salam kenal Bang Freddy. Untuk yang sudah masuk, untuk Pak Diswarto ya. Untuk semua aja, Bang. Ya. Bang Willy, terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Maroke ya. Oke, lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
5: ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagi. Assalamualaikum Bang Pili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi ya.
5: Ya betul.
0: Ogan Ilir punya. Bang Napi, apa kabarnya hari ini?
5: Hari ini alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya lagu apa Bang Napi?
5: Lagunya Cinta Tak Kenal Rasa dari Poppy Mercury ya.
0: Poppy Mercury udah ada tadi ya. Poppy Mercury udah mau konser nih, ada penyanyi lain nggak?
5: Yang lain ya.
0: Poppy Mercury nanti bakal bawain lagu apa tadi ya? Lagu ini, lagu Satukanlah Cinta Kami, Satukanlah Hati Kami. Coba yang lain ada?
5: Yang lain ya. Dari ini, dari Yuken Bayangan.
0: Dari siapa?
5: Yuken Bayangan.
0: Niken.
5: Yuken.
0: Niken Bayangan ya.
5: Bayangan.
0: Coba kita cari dulu. Niken Bayangan. Gimana lagunya tuh?
5: Yuken Bang Pili.
0: Siapa nak penyanyinya?
5: Yuken.
0: Oh, Yuken.
5: Iya.
0: Yuken. You can do it. Yuken kayaknya
5: Hanya bayangan.
0: Hanya apa judulnya?
5: Bayangan.
0: Penyanyinya You Can.
5: You Can penyanyinya.
0: You Can.
5: You Can.
0: You Can. Sebentar. Oh ini. Sebentar. Ada nih, ada. Oke. Bayangan ya dari You Can ya. Boleh kita kirim untuk siapa aja lagunya?
5: Dikirim tadi ada Pak Yudaham ya, yang di Muara Imin ya, terus Nadia Sukabumi Satu, ada juga Cik Tia ya, di Pati ya, ada juga Iman sama Jenny di Kati itu ya, terus ada Mbak Yuni ya, di Belitang, pokoknya semua pendengar Satu ya. Bater kecuali, selamat malam, selamat mendengarkan ya. Nanti Bang Pili, selamat bertugas Bang Pili.
0: Siap, amin ya Allah.
5: Itu saja Bang Pili. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi Jagaraja. Boleh kita angkat satu penelpon terakhir ya. 369977, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Ruang Rindu. Nyambung ini tapi gak ada suaranya. Oke, kalau gak ada suaranya kita putus dulu ya. Kita coba untuk yang di belakang, kasihan sudah nunggu juga.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Nah, ini ada. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo, Ruang Rindu.
6: Dengan Harry di Prabu Muli.
0: Oh, Bang Harry Prabu Muli. Kenapa Bang? Agak Harry sedikit jeda Prabu suaranya. Iya, Bang Harry ya. Bang Harry mau dengar lagu apa malam ini?
6: Ini di ruangan tutup.
0: Mau dengar lagu apa Bang malam ini?
6: Lagu ini aja Bang Billy, lagu Malam Minggu, Bing Selamat.
0: Malam Minggu pukul 7.
6: Malam Minggu.
0: Malam Minggu dari? Dari siapa nih?
6: Bing Slamet.
0: Bing Slamet. Oke, kita kirim untuk siapa? Iya, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
6: Bing Slamet.
0: Iya, benar-benar. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
6: Untuk semua salam kenal. Baru pertama ini Bang, baru masuk Bang.
0: Malam Minggu atau nonton bioskop lagunya?
6: Harry di mana saja berada. Salam kenal dari Harry di Prabu Muli.
0: Iya, Bang, ini lagunya nonton bioskop bukan?
6: Nonton.
0: Yang aduh ama asiknya itu bukan?
6: Iya, benar.
0: Oh iya, nonton bioskop ya. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
6: Benar Bang Yudi.
0: Iya, lagunya dikirim untuk siapa aja?
6: Untuk semua yang masuk-masuk tadi dari saya, untuk semua-semua yang masuk-masuk tadi Bang Juli.
0: Terus siapa lagi? Mau disapa? Siapa lagi yang mau disapa?
6: Salam kenal.
0: Siap.
6: Salam kenal aja itu Bang Juli.
0: Oke. Ada lagi?
6: Itu aja Bang Juli.
0: Ada lagi?
6: Bang Juli, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Ada lagi?
6: Itu aja Bang Juli.
0: Oke, siap. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sendiri, jawab sendiri. Oke, pendengar, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasinya, yang sudah bantu isi playlist lagu malam hari ini juga, yang udah telpon, yang udah WhatsApp, dan yang belum berhasil masuk di kesempatan malam hari ini. Jangan berkecil hati, Ruang Rindu akan hadir setiap malam tentunya dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami, karena kami akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum renungan malam akan kami hadirkan juga untuk Anda. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu 6 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu 7 Juni 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Pro 1 Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi ini.
0: Palembang Pagi ini.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan Palembang pagi ini untuk Anda. Hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran. Nanti akan kita simak bersama-sama surah Al-An'am ayat 147 sampai dengan 151, dibacakan oleh kuari kita Kiai Kusaji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan Mutiara Pagi untuk bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang nantinya mengenai bagaimana beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Setiawan SHMH, Da'i dan juga Akademisi. Dilanjutkan dengan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita sepekan. Dan juga nanti akan ada informasi-informasi yang lainnya juga bakal menemani Anda. Pukul 7 kita bergabung bersama RRI Pro 3. Dan dilanjutkan dengan pukul 8 nantinya akan ada ibadah minggu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah beberapa rangkaian acara pendengar di sepanjang Palembang pagi ini. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Pendengar, kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi pagi hari ini ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Serta bisa langsung komen aja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, pagi hari ini perbincangan kita mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Pendengar, bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Beliau adalah seorang da'i dan juga akademisi. Kita sapa saja terlebih dahulu karena Ustadz Muhammad Setiawan langsung hadir ya di studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, perbincangan kita ini mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul, begitu ya Ustadz ya?
2: Iya, benar.
1: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Mbak Tata. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Mawlana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fil kitabil aziz, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ulama'i ummati ka anbiya'i bani Israel. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang mendengarkan program Mutiara Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Palembang 92,4 FM, dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tentu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini di Ahad ba'da subuh ini kita dapat kembali mendengarkan kajian seputar disiplin ilmu agama Islam yang pada kesempatan kali ini

0: Ini kami ditugaskan dan diamanatkan untuk mengisi materi yang kami mengangkat materi berjudul beriman kepada para nabi dan rasul. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iftitah yang kedua adalah marilah bersama-sama kita tak henti-hentinya untuk senantiasa bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, tauladan agung kita, uswah kita, baginda kita Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para zuriat dan seluruh umat beliau yang istiqomah berada di syariah dan thariqahnya beliau hingga akhir zaman kelak. Dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat tersebut, kelak di yaumil mahsyar, di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung kepada kita semua yang gemar dan rajin bersolawat kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa sekalian yang insyaAllah senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan kita semua. Pagi hari ini kami mengangkat tema yang berjudul beriman kepada para nabi dan para rasul. Di dalam i'tiqad atau akidah ahlus sunnah wal jamaah, rukun Islam itu berjumlah 5, rukun ihsan berjumlah 1, dan rukun iman berjumlah 6. Di antara 6 pointer rukun iman tersebut, ada 1 pointer rukun iman yang wajib kita imani, yakni beriman kepada para nabi dan para rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kali ini selain mengkaji salah satu sub dari bagian akidah dalam kitab Aqidatul Awam, yakni suatu kitab akidah yang ringkas yang di situ menjelaskan apa yang menjadi bagian pokok kita beragama ini. Salah satunya disinggung mengenai rukun iman, khususnya rukun beriman kepada para nabi dan para rasul. Jadi kaitannya, selain kita berbicara terkait akidah, maka kita juga akan berbicara terkait historisitas dari tokoh yang wajib kita imani tersebut ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah riwayat baginda nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, dan itu termaktub di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya jumlah para nabi dan para rasul itu rinciannya adalah sebagai berikut. Para nabi itu berjumlah 124.000 orang atau person. Dari 124.000 tersebut, ada 313 yang diangkat menjadi rasul. Dari 313 tersebut, ada 25 yang disebut dan diceritakan secara tekstual di dalam Al-Quranul Karim dan wajib untuk kita ketahui. Dari 25 tersebut, ada 5 yang diangkat sebagai ulul azmi, artinya memiliki kesabaran dan memiliki istiqomah yang luar biasa. Dari 5 tersebut, Allah angkat 1 sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni pemimpin sekalian Nabi dan pemimpin sekalian Rasul, yakni baginda Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji dulu apa perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut. Jadi Nabi adalah seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu kepadanya, yang wahyu tersebut hanya digunakan untuk diri pribadinya sendiri dan tidak disebarluaskan kepada orang lain. Kalau Rasul adalah seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu kepadanya, baik kepada diri pribadinya sendiri maupun kepada orang lain, dan dia memiliki pengikut yang dinamakan umat. Jadi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Tapi kalau Rasul, sudah pasti Nabi. Kalau Rasul, pasti positif para ulama jumhur dan para ahli sejarah sepakat, pasti dia seorang laki-laki. Artinya berjenis kelamin atau bergender laki-laki. Tapi kalau Nabi, memang jumhur kesepakatan para ulama itu juga sama dengan Rasul, artinya dia seorang laki-laki yang bergender atau berjenis kelamin laki-laki. Tapi ada sebagian kecil ulama yang menganggap ada Nabi yang bergender perempuan. Siapakah sosok tersebut? Itu Sayyidah Maryam binti Imran. Karena satu-satunya wanita yang Allah sebut namanya secara tekstual dalam Al-Quran, dan bahkan Allah jadikan nama itu menjadi nama surah dalam Al-Quran, ya ini Sayyidah Maryam bintu Imran. Tapi pendapat ini sangat lemah, dan para ulama menganggap hanya Maryam binti Imran ini seorang wanita salihah berpangkat wali, waliyah. Artinya hanya orang soleh yang disebut dalam Al-Quran. Kita akan berbicara terkait lebih lanjut terkait hal itu. Nah, jadi itu perbedaan antara definisi Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dia tidak memiliki umat, hanya untuk diri pribadinya sendiri. Kalau Rasul dia memiliki umat untuk disebarkan. Nah, jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jumlah Nabi itu lebih banyak daripada jumlah Rasul? Karena Rasul itu diutus pada setiap umat. Kalau bahasa kita hari ini, kalau kita kontekstualkan ke konteks kehidupan kita hari ini, kira-kira satu suku itu biasanya diutus satu orang rasul, seperti itu. Misal contoh kita ambil yang analogi yang paling sederhana saja. Ini hanya analogi, permisalan, perumpamaan, bukan materi. Untuk kita di Sumatera Selatan saat ini, mungkin di suku Kombring ada satu nabi, di suku Musi ada satu nabi, di suku Pasemak ada satu nabi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu itu konteksnya di Timur Tengah itu, di Jazirah Arab yang menjadi tempat kelahiran dan berdakwahnya banyak nabi itu, di suku Ad ada nabi, di suku Ras ada nabi, di suku Madian ada nabi, di suku Thamud ada nabi, dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara beriman kepada para nabi dan rasul, kita wajib untuk meyakini dan mempercayai semua para nabi dan rasul yang Allah utus kepada setiap umat manusia. Nah, ini ada telepon, Mbak, apakah diangkat atau lanjutkan saya dulu ya. Baik, ketika kita berbicara historisitas para nabi dan rasul, paling tidak ada beberapa definisi dan kategori dari nabi dan rasul itu sendiri. Pertama adalah nabi dan rasul yang di situ diceritakan dan ditekstualkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kategori definisi yang pertama ini adalah berjumlah 25 orang person yang wajib untuk kita imani, wajib untuk kita ketahui, kita hafal dan kita pahami kisah dan sejarahnya. Karena itu secara tekstual disebut oleh Al-Qur'anul Karim. Siapa yang 25 itu ya? Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu. Dari taman kanak-kanak bahkan sampai ke perguruan tinggi, kita selalu mengkaji nama-nama tokoh yang Allah sebutkan namanya langsung dalam Al-Quran tersebut. Lalu yang kedua, yakni Nabi dan Rasul yang tidak secara tekstual Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi kisahnya Allah singgung sedikit di dalam Al-Quranul Karim. Beberapa nabi dari bangsa Bani Israel itu seperti Nabi Syamuil alaihi salam, Nabi Uzair alaihi salam, ada kisahnya Allah kisahkan di Al-Baqarah dan di Surah At-Taubah. Lalu yang ketiga, jemaah ini muliakan Allah, adalah nabi dan rasul yang tidak Allah ceritakan secara tekstual dan secara kontekstual dalam Al-Quran. Kalau yang pertama tadi secara tekstual, yang kedua secara kontekstual. Nah, yang ketiga ini tidak diceritakan kedua-duanya dalam Al-Quran, tapi diceritakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau. Banyak nama-nama yang beliau ceritakan, seperti nama Nabiullah Syith bin Nabiullah Adam AS, putra Nabi Adam yang melanjutkan risalah dakwahnya Nabiullah Adam AS. Jadi Nabi Allah Adam AS itu Allah karuniakan 20 kali mengandung anak, istrinya Siti Hawa itu, dan setiap mengandung pasti kembar laki-laki dan perempuan. Sehingga ada 40 anaknya, 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah, dari situ dikawinkan silang. Yang masyhur di cerita kita itu adalah cerita Qabil dan Habil, cerita pembunuhan pertama itu di muka bumi. Tapi yang melanjutkan risalah dakwahnya Nabiullah Adam AS adalah Nabiullah Syith bin Adam AS. Lalu ada juga nama Nabi yang Allah ceritakan melalui lisan baginda Nabi kita SAW melalui hadis ini, yakni Nabi Syam'un Al-Ghazi, yakni dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Nabi Samson. Lalu yang keempat ada Nabi dan Rasul yang tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran, tidak juga Allah ceritakan dalam Al-Hadis, tapi Nabi dan Rasul ini Allah ceritakan di dalam kitab-kitab agama Samawi terdahulu sebelum Al-Quranul Karim. Baik itu Injil, Taurat, ataupun Zabur. Dalam literatur lain disebut Mezmer, Torah, dan Bible. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi kitab suci sebelum Al-Quranul Karim yang ada hari ini? Maka kita sebagai umat muslim wajib untuk mengimani dan meyakini kitab suci Al-Quranul Karim sebelum Al-Quran itu, dan termasuk salah satu bagian dari rukun iman itu sendiri. Akan tetapi dalam hal akidah, dalam hal konsep teologis, maka kita dilarang untuk mengambil ataupun mengutip dari kitab suci Al-Quranul Karim sebelum Al-Quranul Karim atau pra Al-Quranul Karim. Nah, akan tetapi kalau dalam hal historisitas, dalam hal historiografi, dalam hal sejarah, maka kita dianjurkan untuk diperbolehkan mengutip kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Nah, jemaah ini muliakan Allah, maka ada para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Ada beberapa nama person yang terkenal seperti Habakuk dan ada kitabnya, seperti Armia, seperti Ashia, seperti Daniel, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tokoh yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, akan tetapi terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apakah nabi dan rasul beliau-beliau ini atau hanya sebatas orang soleh. Kita katakanlah makomnya sebatas wali. Ada nama Dzulqarnain yang membangun tembok untuk penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Ada nama Luqmanul Hakim menjadi nama suatu surah yang terkenal dengan hikmah kepada anak-anaknya. Ada nama Maryam bintu Imran. Ada nama Imran itu sendiri. Dan banyak nama-nama lain. Ada nama Habib An-Najjar dalam surah Yasin. Yang masih terjadi ikhtilaf para ulama apakah ini nabi dan rasul atau hanya orang soleh setingkat wali. Lalu terakhir selanjutnya, yakni ada pemuka-pemuka agama yang di luar agama Islam atau juga di luar agama Samawi, yang bisa jadi kata para ulama, kata Grand Syekh Azhar itu sebagai tokoh para nabi dan rasul sebelumnya, namun dalam ajarannya ada revisi-revisi oleh umat setelahnya. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, kita wajib untuk mengimani dan mempelajari kisah dari para nabi dan rasul tersebut. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya langsung boleh, pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Pagi, sama ibu siapa, di mana, Bu?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke, Mbak.
1: Oh, Ibu Utri di Merauke. Silakan, mau nanya apa?
2: Iya, saya mau tanya, saya sapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
2: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini ya, masalah beriman pada nabi dan rasul.
0: Iya.
2: Pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir malaikat atau dan kita memberikan harta yang dicintai anak yatim, orang miskin itu bagaimana menurut Al-Quran dan Islam. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, jawab. Ustaz. Terima kasih pertanyaannya Bu ya. Yang saya tangkap tadi dari pertanyaannya adalah kita ini hidup, saya rasa semua agama mengajarkan itu, tapi khususnya Islam, kita ini hidup ada tiga dimensial yang itu melekat kepada kita, dan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertama adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, katanya konsep teologis, konsep ketuhanan. Yang kedua adalah hablum minannas, hubungan kita antar sesama manusia, artinya konsep sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah hablum minal alam, konsep kosmik, konsep hubungan kita kepada alam sekitar kita. Nah, kaitannya yang pertama tadi, hubungan kita kepada Tuhan, Tuhan itu menyuruh kita selain untuk ibadat yang sifatnya ritual seremonial, sholat, puasa, tadarus, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Itu kan ritual seremonial. Juga ibadah yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Maka ada ibadat zakat, infak, sodako, wakaf, hibah, hadiah, dan lain sebagainya beserta turunannya itu. Nah, salah satu yang Ibu perbincangkan tadi bahwasanya ketika kita diperintahkan untuk merangkul anak yatim, kita diperintahkan untuk berbagi kepada sesama. Nah, maka itu sudah menjadi bagian dari ibadat yang sifatnya ghairu mahdho ini tadi. Kalau tadi kan ibadat mahdho, ini ibadat sifatnya ghairu mahdho. Dan itu adalah satu kesatuan. Jadi setiap kalimat sholat dalam Quran itu selalu pasti digandeng atau dikapel dengan kalimat zakat. Itu adalah suatu dalil filosofis bahwasanya ketika kita bagus hubungan kepada Allah, maka kita juga diwajibkan untuk bagus hubungan kepada sama manusia. Nah, jadi ketika kita bagus kepada Allah tapi tidak bagus kepada sama manusia, Allah juga tidak mencintai amalia yang semacam itu. Tapi ketika kita hanya bagus kepada sama manusia, tidak bagus kepada Allah, Allah juga tidak mencintai amalia yang semacam itu. Jadi duanya harus benar-benar seiring sejalan dan masuk dari rukun Islam itu sendiri, yaitu ibadat sholat dan setelahnya ada ibadat zakat. Begitupun kita ada setelah kita hablum minallah, maka juga hablum minannas. Dan satunya lagi hablum minal alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf.
1: Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edi.
1: Iya, sama siapa di mana?
3: Dari Pak Zakaria di Kendal.
1: Silakan Pak Zakaria.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz tadi menjelaskan masalah soal Nabi dan Rasul Ustaz ya. Kalau Nabi dikatakan orang yang diangkat oleh Allah, berarti kan diberi wahyu untuk dirinya sendiri ya.
0: Benar.
3: Kalau Rasul untuk umatnya ya. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Allah itu mengangkatnya hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang pertanyaan kedua Ustaz ya, itu kalau dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan di zamannya Nabi Musa itu ada namanya Samari ini ya. Itu mohon penjelasan itu.
0: Yang kedua tadi apa Pak?
3: Samari, ada sahabat Musa, Nabi Musa itu. Namanya Samari gitu. Itu bagaimana penjelasannya mengenai sahabat dari Nabi Musa yang namanya Samari itu?
1: Sahabat Nabi Musa namanya Samari Ustaz.
0: Oh iya, cerita itu ya.
3: Semoga mencerahkan semua bagi kita, menolong Pak, bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya. Pertama, tadi pertanyaannya, seorang nabi itu dikasih wahyu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dulu itu Pak ya, saya sudah membaca beberapa literatur lah, yang di situ menjelaskan kisah-kisah yang sifatnya itu teologis ya, sifatnya itu ketuhanan, atau kisah-kisah yang di situ ada unsur sakralitas dan unsur mistisasi. Nah, nanti ada kaitannya itu dengan konsep keagamaan tertentu. Kita tidak bicara hanya fokus pada satu agama atau fokus pada tiga agama samawi, tapi hampir seluruh peradaban beragama di dunia atau bahkan kepercayaan-kepercayaan itu pasti ada konsep namanya sakralisasi itu tadi. Nah, ketika seorang tokoh itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri pada masa itu ya, sebelum baginda Nabi kita SAW itu adalah hal yang biasa. Jadi malaikat Jibril itu nanti datang, mendatangi orang tersebut, entah dia mimpi, ya, entah dia yakoto langsung, entah dia semacam ada peristiwa kosmik, ada peristiwa yang menurutnya unik, menarik atau aneh seperti itu kan. Dan nanti wahyu itu akan datang. Misal contoh, dia suruh beribadat dengan cara yang seperti apa, misal dia suruh kontemplasi, misal gitu kan. Dia dianjurkan untuk ini, untuk itu. Dan itu biasa. Dan juga banyak para nabi itu tidak menerima kitab, tapi dia menerima suhuf. Makanya kita sering mendengar suhuf itu kan. Suhuf itu lembaran-lembaran manuskrip yang di situ ada perintah-perintah Tuhan. Nah, karena dulu itu kan komunikasi tidak seperti sekarang yang sudah sangat sangat canggih dan sudah sangat modern. Dan juga dulu itu antar satu wilayah ke satu bangsa itu kadang tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui karena memang jaraknya dan transportasinya tidak memadai seperti itu kan. Sehingga Allah itu kan maha kaya, Allah itu maha tahu dengan setiap situasi kondisi hambanya itu. Maka misal contoh di suatu apa namanya itu daerah yang terpencil, daerah pelosok itu ada umat, ada satu keluarga saja misal, satu keluarga. Enggak usah banyak-banyak, satu keluarga saja. Maka biasanya di situ diutus ada nabi. Artinya dia punya wahyu yang hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tidak untuk disebarkan. Nah, itu yang terkait pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi ada sahabat Nabi Musa yang bernama Samiri. Kami belum membaca secara jelas tekstual literatur tentang itu, tapi paling tidak ada informasi yang saya dapatkan itu bahwasanya ada sahabatnya Nabi Allah Musa alaihissalam itu yang kurang sesuai lah seperti itu ya dengan ajarannya beliau, sehingga ada apa namanya itu revisi ataupun penyimpangan dari ajaran yang ada itu terkait cerita itu. Tapi nanti mungkin di lain kesempatan akan bisa kita kupas karena saya tidak berani mengutarakan kalau literatur yang dibaca itu memang tidak kompleks seperti itu kan. Itu saja mungkin, terima kasih, mohon maaf.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Tata.
1: Iya, sama siapa di mana, Pak?
4: Ah, Mbak Tata, masa lupa Mbak Tata.
1: Sama Pak. Siapa Pak? Ini udah lama nggak siaran subuh nih kayaknya.
4: Pak Abu Bakar ini.
1: Oh, Pak Abu Bakar ya, maaf ya Pak ya. Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mendengar tausiah Ustaz tentang masalah Nabi dan Rasul. Nah, jadi ada sebuah hadis Ustaz.
0: Ya.
4: Al ulama warasatul anbiya.
0: Ya.
4: Nah, jadi para ulama, jadi sesudah Nabi, sesudah Rasul ada ulama warasatul anbiya. Nah, pertanyaan saya ini mengapa hadis ini tidak mengatakan mewarisi pada Rasul. Nah, kata Ustaz tadi, Nabi itu tidak berhak untuk menyampaikan wahyu karena untuk diri sendiri. Nah, apa tanda-tanda ulama Rasul Anbiya sekarang ini, Ustaz? Ya, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abu Bakar. Silakan, Ustaz.
0: Iya, terima kasih, Pak Abu Bakar. Pertanyaannya dan sangat menarik ya pertanyaannya. Al ulama warasatul anbiya. Itu ada dalil yang menjadi nas dan mungkin kita semua sudah hafal ya dari hadis dalil tersebut. Ulama adalah pewaris para nabi. Tadi Pak Abu Bakar dari Jawi bertanya kenapa kok apa namanya itu warasatul anbiya begitu kan, bukan warasatul mursalin begitu kan. Ulama adalah pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul disebutkan seperti itu ya. Kajian itu, ini menarik pertanyaannya dan itu menjadi PR kita bersama ya, khususnya PR saya seperti itu ya. Nanti kajiannya kajian apa namanya itu secara lughawi dan secara istilahi seperti itu kan. Artinya bagaimana tata bahasa itu secara bahasa nanti mempengaruhi dan secara istilah juga bagaimana seperti itu ya. Tapi sepengetahuan saya dan sepanjang yang saya tahu dan saya dapat hadis bukan hadis. Dalil tersebut itu adalah dalil yang sifatnya ammah. Dalil yang sifatnya umum. Jadi maksud di situ bukan pada konteks apakah ajaran itu diajarkan ke orang lain atau tidak, artinya bukan pada konteks kenabian atau kerasulan itu, akan tetapi pewarisan yang di situ maksudnya itu pewaris dari sisi keilmuannya dan dari sisi akhlaknya. Jadi ada unsur akademis dan ada unsur moral di situ. Jadi bagaimana misal seorang nabi itu kan akhlaknya itu tentu akhlaknya baik, tidak menghardi orang, sudah itu akhlaknya kepada Tuhan bagus, seperti itu. Nah, itu diwarisi oleh para ulama. Nah, kira-kira model itu. Dan juga sisi keilmuan akademisnya. Misal contoh ibadat nabi dan rasul seperti ini, maka itu diwarisi. Nabi dan rasul itu seorang yang mempunyai sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah, maka itu diwarisi oleh para ulama, seperti itu. Jadi dalil itu adalah dalil yang memang dia umum, ammah, bukan khosoh. Nah, adapun kajian kenapa, kan timbul pertanyaan itu. Kalau di kampus itu bahasanya rumusan masalah. Kenapa kok diksi yang digunakan itu adalah ambiya, bukan mursalin, seperti itu kan. Nah, maka nanti cara ngejawabnya itu ada dua cara itu. Pertama, secara lugawi, secara kebahasaan, kenapa kok digunakan seperti itu. Dan yang kedua, yakni secara istilahi, secara maknawi, secara konsep dari pemaknaan itu sendiri. Dan itu butuh kajian yang cukup komprehensif dan cukup bagus. Dan bagus ini menurut saya diksi penggunaan dalil semacam ini. Bisa itu menjadi judul penelitian ilmiah untuk mahasiswa itu kalau di Usuluddin ya. Itu saja mungkin Pak Abu Bakar. Terima kasih pertanyaannya dan mohon maaf.
1: Lanjut lagi silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Silakan saja line telepon kita di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Kita masih berbincang-bincang pendengar ya, ini mengenai pembahasan kita di pagi hari ini adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Saya akan bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821-7927-9090. Oh, belum ada ya. Oke, silakan saja nih pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, ini ada pertanyaan dari 0852-9274 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Silakan Ustadz.
0: Iya, makasih pertanyaannya. Pertama, kita kan ada istilah nih ya. Istilah ini sebenarnya hanya pepatah saja, tapi menurut saya ada kaitan korelasi kepada tema kita pagi hari ini. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Jadi hubungan batin, emosional, psikis itu tidak mungkin akan terjalin kalau kita tidak kenal. Dan suatu kemustahilan kita bertemu dengan para nabi dan rasul, kan kira semacam itu. Dengan Nabi Muhammad saja 14 abad sudah jaraknya, apalagi dengan yang sebelumnya, sangat jauh itu. Nah, maka untuk kita mengenal dan tahu itu, kita pertama harus tahu dengan sosok tersebut dan harus paham kisahnya. Ya. Jadi tahu dulu, paham dulu. Pertama tahu, oh ini Nabi dan Rasul, oh begini kisah-kisahnya. Sudah, sampai situ, itu sudah masuk kategori beriman. Lalu selanjutnya, penyempurnaan dari kategori beriman pada Nabi dan Rasul tersebut adalah kita mentauladani, menjadikan itu uswah, menjadikan itu contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Misal, kita ambil itu contoh. Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang difabel, disabilitas. Beliau itu kalau bicara, kalau ngomong, lisan itu kalau kata orang Palembang itu tidak tedas. Karena waktu kecil pernah mengunyah bara api. Yang kisah itu kan. Nah, dari situ kita bisa belajar. Artinya kawan-kawan yang difabel, hari ini kan kita sering sering bicara ya soal isu ramah difabel, ramah disabilitas dan sebagainya. Artinya kawan-kawan difabel dan kawan-kawan disabilitas tidak perlu minder. Ada sosok Nabi dan Rasul yang seorang difabel, disabilitas, dan makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan penghalang kita untuk dekat kepada Allah. Ada nabi yang berprofesi sebagai tukang kayu, ada nabi yang berprofesi sebagai nelayan dan sebagainya. Artinya konteks hari ini kalau kita pakai itu bisa kita teladani. Bagaimana kita bisa menjadi baik dengan berbagai macam profesi dan berbagai macam keadaan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf.
1: Baik, sudah dijawab pertanyaannya. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukiman Ahmad Pasar Kuto.
1: Pak Sukiman Pasar Kuto, silakan.
5: Begini Ustaz, mencintai Allah dan Rasulnya itu sudah baik uraiannya.
1: Pak, tolong volume radionya dikecilin dulu, Pak.
5: Karena masih banyak yang belum paham masalahnya.
1: Halo, Pak Sukiman, volume radionya dikecilkan dulu, Pak.
5: Kecil-kecil radio.
1: Oke, oke.
5: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Mencintai Allah dan Rasulnya. Mohon diperjelas lagi Pak Ustaz, karena masih banyak yang belum paham dan mengerti itu.
1: Oke. Baik.
5: Banyak. Terima kasih Sugiman Ahmad.
1: Ya, silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih Pak Sugiman Ahmad yang sudah bertanya tadi. Pertanyaannya itu kalau dilihat secara apa namanya itu sepintas atau secara sekilas itu sederhana, tapi sebetulnya kalau memang benar-benar kita kaji dan kita kupas itu sangat berat dan sangat tidak sederhana kan, tapi sangat luas seperti itu kan. Nah, bagaimana cara kita mencintai Allah, Nabi dan Rasul? Artinya ini konteksnya rukun iman semua ya. Dalam konteks kehidupan kita saat ini. Salah satu yang paling konkret dan bisa kita lakukan itu Pak ya. Pertama adalah kita ini tuh ya untuk konteks cinta kepada Allah dulu. Meyakini bahwasanya seluruh yang Allah berikan kepada kita, qada dan qadarnya itu, baik itu ketentuan baik maupun ketentuan buruknya kepada kita, itu harus kita maknai dengan makna cinta Dia kepada kita. Kalau cinta Dia kepada kita, maka kita akan bisa membalas itu sebagai cinta kita kepada Dia. Kan kira-kira begitu. Kalau yang baik, misal contoh, yang paling sederhana saja. Pagi ini kita dikasih orang rezeki melalui kawan kita atau tetangga kita sepiring nasi. Maka kita makan. Itu kan otomatis kita bersyukur kepada Allah. Dan itu kita bisa memupuk cinta kita kepada Allah. Nah, tapi kadangkala, kalau sesuatu itu yang sifatnya buruk, kita kadang menganggap itu bukan bentuk cinta Allah. Tapi pada hakikatnya semuanya adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Karena ketika Allah menurunkan sesuatu yang menurut kita itu kurang baik atau tidak baik atau buruk atau jelek, itu adalah bentuk ujian Allah kepada kita dan ujian itu adalah bentuk cinta kepada kita. Misal contoh ketika kita diberi apa namanya itu bala, diberi musibah katakanlah, entah itu musibah kecelakaan dan lain sebagainya, maka di situ kalau kita memaknainya secara husnuzon kita kepada Allah, artinya Allah menguji kita, mungkin dari kehidupan kita banyak tidak mensyukuri nikmat sehat, kita banyak tidak mensyukuri nikmat organ-organ tubuh yang Allah beri kepada kita. Nah, bentuk ujian tersebutlah artinya bentuk cinta Allah kepada kita. Nah, maka setiap qada dan qadar yang Allah takdirkan kepada kita ini, kita akan merasa Allah selalu cinta kepada kita. Nah, itulah pun kita akan membalas baliknya itu, kita bisa cinta kepada Allah. Artinya Allah selalu memperhatikan kita dalam sisi baik dan buruk, dan juga kita harus membalas. Nah, itu cara-cara kita memupuk cinta kita. Nah, adapun memupuk kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul ini tiada lain dan tiada bukan, karena itu uswah. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi, kita harus mentauladani. Kita kan tidak ketemu sama person-person tersebut, dengan tokoh-tokoh tersebut seperti itu kan. Nah, maka yang bisa kita lakukan pertama adalah mentauladani beliau-beliau tersebut itu. Misal contoh ya. Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu adalah seorang birokrat ulung yang menjadi perdana menteri yang sebelumnya itu sempat kena fitnah dan sempat masuk penjara lama. Nah, artinya jemaah ini muliakan Allah, itu kan bisa kita ambil pelajaran. Sebelum kita itu menuju puncak yang lebih tinggi, kita harus melewati jalan yang terjal. Kira-kira kan seperti itu. Nah, dari toladan-toladan tersebutlah bisa kita mencintai dan bisa kita mengambil pelajaran dari para nabi dan rasul tersebut. Nah, adapun nanti ketika kita Allah berikan kecukupan rezeki, ketika Allah berikan kita kemampuan yang sifatnya duniawi, maka alangkah baiknya kalau kita berziarah ke tiga tempat. Maka kata Nabi, tidaklah disebut orang itu kaya, tidaklah disebut orang itu mempunyai banyak uang atau banyak rezeki kalau belum mengunjungi tiga tempat. Ini adalah bentuk kita berziarah, artinya bentuk untuk memupuk cinta kita kepada para nabi dan rasul tersebut. Kata apa namanya itu Nabi, garilah Mekkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah dan Yerusalem al-Quds. Nah, disitulah kita bisa berziarah dan kita bisa berkontemplasi nampak tilas terhadap beliau-beliau terdahulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf.
1: Baik, Ustaz, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi pagi hari ini? Silakan, Ustaz.
0: Iya, terima kasih Mbak Tata. Sebagai closing statement ya, semoga barokah bagi kita semua pada hari ini dengan aktivitas kita di hari Ahad ini yang super sibuk, biasanya lebih sibuk dari hari kerja. Tema kita beriman kepada para nabi dan para rasul. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, tugas kita, kesimpulan intinya atau benang merah dari tema pagi hari ini adalah bagaimana cara kita untuk lebih banyak memahami, membaca, mengkaji, dan mengamalkan dari uswah ataupun tauladan atau perilaku para nabi dan rasul terdahulu itu. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, semoga Allah kasih kita kemampuan, baik itu kemampuan materi maupun kemampuan non-materi, agar kita semua bisa berziarah ke berbagai tempat, berziarah ke berbagai kubur, berziarah ke berbagai tapak tilas para nabi dan rasul yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim tersebut. Baik itu dalam rangkaian ibadah umroh, maupun dalam rangkaian ibadah haji, maupun dalam rangkaian wisata religi lainnya. Tiga tempat yang kata Nabi harus digari itu, dan tiga adalah tanah suci semua, yakni Mekkah Al-Musharrafah, Madinah Al-Munawwarah, dan Yerusalem Al-Quds. Semoga Yerusalem Al-Quds juga menjadi apa nama itu tanah ini berkahi. Semoga Allah berikan keselamatan dan keberkahan untuk orang-orang di dalamnya. Dan terakhir sebagai penutup, kami selaku narasumber mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar sekalian yang sudah menyimak, yang sudah mendengar, yang sudah bertanya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan khusus untuk RRI Pro 1, Mbak Tata dan seluruh kru terkait, terima kasih atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya mohon maaf atas nama pribadi kepada para pendengar, para kru di Pro 1 atas mungkin ada khilaf, ada kurang-kurangnya, ada salah, ada keliru dalam penyampaian maupun pada perbuatan kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah kami mohon ampun dengan mengucap nastaghfirullahaladzim, akhirul kalam, syukron, jazakumullah, ahsanal jazak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan kami ada salah-salah ya Ustaz ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan untuk mungkin pembahasan yang berbeda. Baik, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang di Mutiara Pagi pagi hari ini. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda dan kita akan dengarkan berita sepekan untuk edisi hari ini.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan warta berita daerah untuk edisi kali ini, Minggu 7 Juni 2026. Berikut berita selengkapnya. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang tiba kembali di tanah air Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan para jemaah disambut penuh haru dan rasa syukur setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kloter 1 yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Okut sebelumnya berangkat ke Arab Saudi dengan jumlah yang sama, yakni 443 orang. Setelah menjalani prosesi ibadah haji selama kurang lebih 40 hari, seluruh jemaah kembali ke Sumatera Selatan dalam keadaan sehat. Kedatangan perdana jemaah haji Debarkasi Palembang tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, bersama jajaran pemerintah daerah dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, Muhammad Arkan Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses kepulangan kloter pertama. Ia mengungkapkan seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
2: 337 berasal dari Ubud Timur, 1 orang berasal dari Banyuasin, 1 orang TPHD, 4 orang petugas kloter. Jadi seluruhnya 423 orang. Ya alhamdulillah, ya kloter ini sebagaimana pemberangkatannya, kembalinya juga utuh seperti semula. Ya.
1: Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel Ci Ujang mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, disiplinan, serta kepedulian sosial.
3: Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan menindak tegas aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melanggar disiplin kerja. Penegasan ini disampaikan menyusul hasil inspeksi mendadak di salah satu kelurahan di Kota Palembang yang menemukan adanya dugaan pelanggaran kedisiplinan oleh ASN setempat. Ratu Dewa menekankan bahwa disiplin aparatur menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ratu Dewa menegaskan tidak akan mentoleransi ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap pelanggaran akan diproses melalui tim penegak hukum disiplin secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku. Saat ini, kasus tersebut masih dalam pendalaman dengan mempertimbangkan berbagai bentuk sanksi, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
4: Maka dari itu saya minta dengan BKPSDM, karena dalam BKPSDM itu kan ada tim, namanya tim penjatuh hukuman disiplin. Ada inspektorat, ada asisten 3 juga, terus ada BKPSDM, ada bagian hukum di sana, termasuk OPD. OPD dalam hal ini atasan langsungnya. Nanti dibahas di sana dalam tim penjatuh hukum disiplin, dan hasil dari tim diserahkan kepada wali kota. Wali kota sebagai apa? Pejabat pembina kepegawaian. Hukumannya seperti apa? Tentunya ada beberapa opsi. Bisa jadi pemberhentian kalau itu masuk kategori berat. Yang kedua bisa jadi adalah penurunan dan grade. Pokoknya dari grade 7 ke grade 5, terus bisa juga penundaan gajinya pada yang bersangkutan. Nah, ini lagi dibahas, lagi didalami oleh tim penjatuhan hukum disiplin, dalam ini Pak Sekda selaku ketuanya. Ya. Sebenarnya pengawasan itu saya minta dari masyarakat ya. Maka dari itu kemarin ada masyarakat yang menyampaikan kepada saya DM, maka saya tidak lanjuti. Artinya pengetatan. Maka dari itu peran dari pembinaan yang dilakukan oleh KPSDM harus masif, sehingga benar-benar tepat sasaran kepada seluruh PNS maupun P3K sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
3: Ia menambahkan, penindakan ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar ASN lebih disiplin dan bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kinerja, mentaati aturan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
5: Harapan masyarakat Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin untuk kembali memiliki akses transportasi yang layak mulai menemukan titik terang. Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, telah menerima sertifikat persetujuan desain pelaksanaan konstruksi jembatan P6 Lalan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sertifikat tersebut menjadi dasar dimulainya pembangunan kembali jembatan yang ambruk setelah ditabrak takbut penarik tongkang batu bara pada Agustus 2024 lalu. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian PU, Armen Adi Kristi Diskayu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, keberadaan jembatan P6 Lalan sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat untuk bersekolah, memperoleh pelayanan, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Bupati Toha juga meminta agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk menikmati kembali akses yang memadai. Dirinya menegaskan, percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap jembatan yang baru nantinya memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
6: Kami telah melaksanakan kegiatan serah terima sertifikat persetujuan desain untuk melaksanakan konstruksi jembatan P6 Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Kami menyampaikan apresiasi kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus BKJTK atas dukungan yang luar biasa dalam proses pembahasan teknis jembatan Lalan. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur strategis untuk Kabupaten Musi Banyuasin. BKJTK memberikan pelayanan yang sangat profesional, komunikatif, dan memberikan masukan teknis yang konkret. Kehadiran BKJTK sangat membantu dalam memastikan desain yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan kami, BKJTK dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah sangat baik ini.
5: Berdasarkan desain yang telah disetujui, sejumlah perubahan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pelayanan dan ketahanan konstruksi jembatan. Tinggi jembatan akan ditingkatkan dari 8,5 meter menjadi 10,6 meter. Selain itu, bentang bersih jembatan juga diperlebar dari 80 meter menjadi 140 meter. Perubahan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko gangguan lalu lintas sungai, sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jembatan.
7: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan Waidinsa mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Waidinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3MI Kepulauan Riau di Batam.
8: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada BMO yang dari Bank Basnas, tentunya memang di Snaker memang tidak ada mata anggaran untuk membiayai.
7: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya.
9: Praktik pungutan liar di jalur perairan Sumatera Selatan kembali terbongkar. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Indrullah Mukhlis, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Penetapan tersangka merupakan buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan jaksa terhadap Indrullah dan 4 stafnya berinisial HA, AP, dan KW. Penyelidikan tidak berhenti di kantor pelabuhan, tim penyidik langsung bergerak menggeledah 2 kediaman tersangka di Jalan Talang Gading dan Komplek Pusri Palembang. Hasilnya mengejutkan. Dari penggeledahan tersebut, jaksa menyita uang tunai senilai Rp143.200.000, 5 kartu ATM, dokumen penting, buku catatan, serta 7 barang elektronik, termasuk ponsel dan 1 unit tablet. Uang ratusan juta tersebut diduga kuat merupakan hasil setoran dari perusahaan jasa pelayaran. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Iketut Sumedana mengungkapkan modus yang dijalankan tersangka adalah meminta uang kepada agen, pemilik kapal, hingga perusahaan bongkar muat yang mengurus surat persetujuan berlayar. Uang tersebut menjadi syarat agar pelayanan administrasi di pelabuhan berjalan tanpa hambatan.
10: Malam hari ini yang positif kita tetapkan sebagai tersangka adalah atas nama IM, yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Sedangkan yang nomor 2, N, HA, AP, dan KW, keempatnya kami masih melakukan pendalaman. Jadi pada hari ini juga kita sudah melakukan suatu serangkaian proses penggeledahan. Kurang lebih ada 2 rumah kita geledah, yaitu rumah yang beralamat di Jalan Talang Gading, Kalidomi, Palembang, Kabupaten Sumatera Selatan, kemudian rumah yang beralamat di Jalan Lutreken, Komplek Pusri, Kebun Sirih, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, dan Sumatera Selatan.
9: Ketut menjelaskan serangkaian penggeledahan telah dilakukan di 2 lokasi berbeda di wilayah Kalidoni dan Bukit Sangkal untuk mengamankan bukti-bukti tambahan. Saat ini penyidik masih bekerja keras menelusuri kemana saja aliran dana tersebut mengalir dan sudah berapa lama praktik pelicin ini berlangsung di pelabuhan tersebut.
1: Demikian Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizky, sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,7 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengerin Pro 1 bareng Tata pagi hari ini. Apa kabar pagi-pagi hari Minggu ya kamu nih pendengar, mudah-mudahan udah pada semangat aja ya. Lalu jangan-jangan kebalikannya. Semangat dong ya, bangun tidur, ngaca dulu gitu kan ya. Atau jangan-jangan megang handphone dulu nih, wede. Tapi jujur li ya, kalau Tata juga kalau bangun tidur tuh pasti ngeliatin handphone, ngeliat jam lebih tepatnya ya, habis itu baru bangun. Belum deh, ngotak-ngatik WhatsApp segala macam tuh belum nanti. Karena udah kebiasaan, gak tau ya, WhatsApp dan lain-lain tuh gak seprioritas itu. Cailah. Untuk yang pagi-pagi gitu ya, tapi kalau misalkan lain halnya kalau misalkan gak bangun tidur, pasti ya dicek lah segala macamnya kayak gitu. Nah tapi ada gak sih yang sama kalau misalnya bangun tidur terus ngaca gitu kan ya? Kayak kita tuh harus ngaca banget setiap bangun tidur. Karena biasanya ya tiap hari, percaya gak percaya, muka kita bangun tidur tuh beda-beda, ya gak sih? Apa yang kamu temukan setiap harinya pendengar? Kadang kita ngerasa kayak, ini glowing banget pagi hari ini. Besoknya tuh beda lagi ya. Kok tiba-tiba udah ada beruntusan aja. Nextnya juga pas bangun tidur juga kayak ngerasa, loh kok ini ada kayak semacam di pojokan agak kering banget ya, sedangkan yang di tempat lain enggak. Bisa loh begitu. Percaya deh, kalau misalkan buat kamu yang mungkin selama ini enggak terlalu merhatiin, kalau bangun tidur ya udah bangun aja, enggak yang kayak ngaca-ngaca gitu ya. Coba deh mulai besok bangun tidur ngaca terus setiap bangun tidur. Pasti ada perubahan setiap hari kita bangun tidur tuh, muka kita kayak gimananya tuh pasti ada perubahan. Nah, jangan-jangan pagi hari ini pun kamu mengalami hal yang sama nih. Maksudnya kamu bangun tidurnya ngaca terus mengalami perubahan yang beda dari yang kemarin. Tiba-tiba kamu ngerasa kayak wajah kamu itu ngerasa kayak kok tua banget sih hari ini, kurang segar gitu kan ya. Biasanya gitu kan. Nah jadi wajah kita yang mungkin kita ngerasa ya tampak tua dan kurang segar itu nggak terjadi di dalam semalam loh pendengar ya. Karena seringkali itu biasanya kebiasaan-kebiasaan kurang tepat ketika kita baru bangun tidur itu menjadi pemicu utamanya. Nah, jadi sebelum terburu-buru membeli produk skincare atau produk anti-aging yang mahal, penting buat kita itu untuk memahami dulu nih apa saja hal di pagi hari yang bisa bikin awet muda supaya ya muka kita entah itu kegantengan dan kecantikan itu terpancar dari dalam. Wih, sedep gak tuh? Nah, membeli skincare itu kan sekalipun kita mampu gitu ya, itu gak akan langsung menyelesaikan masalah kalau gaya hidup kita itu gak dibenahi. Nah, jadi ada langkah awal yang perlu diperhatikan, dan justru ini adalah asupan dan rutinitas awal kita supaya kita memperbaiki bagaimana kulit kita supaya lebih baik lagi. Dengan cara apa? Pagi-pagi kita harus rubah semuanya yang gak baik-baik itu menjadi lebih baik. Jadi memperbaiki ritual pagi itu bisa membuat atau kita bisa mendapatkan lah ya untuk look muka yang bisa lebih segar, lebih sehat, bahkan memiliki peluang panjang umur. Amin. Lalu kalau kita ngomongin apa aja mungkin kegiatan pagi hari yang bisa bikin kita itu lebih awet muda ya, itu bisa kita mulai dengan meminum segelas air putih dulu di hari pertama. Karena kita tahu dong, air putih itu kan obat segala obat. Tapi lebih ke hidrasi ya gak sih? Hidrasi itu kan kunci utama kecantikan kulit ya, yang sering banget kita lupakan. Jadi pas kita bangun tidur, ambil segelas air putih minum. Glug, glug, glug, glug, glug. Karena air ini gak cuma melembabkan kulit, tapi juga meningkatkan keseimbangan emosional dan mendukung sistem saraf kita. Nextnya, bisa melakukan peregangan ringan, pendengar. Ini juga sering banget kita abai, padahal ini tuh penting banget ya. Kayak misal kita olahraga pagi hari dengan sederhana, peregangan, yoga, bahkan jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah. Nah, itu best banget ya. Aktivitas fisik ini penting untuk meningkatkan sirkulasi darah,
meningkatkan fleksibilitas dan mengatur ritme sirkadian tubuh kita itu supaya tetap bugar sepanjang hari. Setelah melakukan itu, udah minum, udah olahraga sedikit ya, jangan lupa untuk memilih sarapan dengan tinggi protein. Harus menjadi prioritas ya, which is kalau misalnya kamu makan pempek ya pempek telur lah ya, dipilih gitu kan yang ada isiannya. Walaupun memang kita tahu pempek itu proteinnya juga banyak ya, karena kan pure ikan ya bahan bakunya. Bisa juga kalau misalkan yang mau makan kacang-kacangan atau tempe gitu kan. Nah itu sebenarnya sangat-sangat membantu kita menua lebih sehat dan menjaga metabolisme itu supaya tetap prima. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk konsumsi kalsium ya. Maksudnya mengonsumsi kalsium dan juga vitamin D ini harus dilengkapi. Ya, kesimpulannya, menjaga penampilan supaya tetap prima itu bukan cuma soal apa yang dioleskan ke wajah aja ya, melainkan tentang juga bagaimana konsistensi kita itu dalam menjaga kebiasaan sehat. Jadi kalau kita memahami apa saja hal di pagi hari yang bikin awet muda, kita nggak cuma mendapatkan kulit yang kencang, tetapi juga tubuh yang jauh lebih berenergi.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Pendengar industri kreatif tanah air kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui peluncuran film animasi terbaru berjudul Garuda di Dadaku. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah memberikan apresiasi tinggi terhadap karya tersebut ya saat menghadiri acara pemutaran perdana atau screening di Plaza Indonesia Jakarta. Jadi menurutnya film ini bukan sekadar hiburan semata, ini melainkan simbol lompatan besar bagi industri animasi nasional di kancah global. Nah, pendengar, kehadiran film ini membuktikan bahwa kreator Indonesia saat ini semakin matang dalam mengelola kekayaan intelektual maupun secara lokal dan juga secara mandiri ya. Jadi Menteri Ekraf sendiri menegaskan bahwa kualitas visual yang disuguhkan dalam film Garuda di Dadaku ini telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini terlihat dari detail sinematografi digital serta adegan olahraga yang ditampilkan dengan sangat dinamis dan memukau mata penonton. Kualitas teknis yang disajikan pun ini menjadi bukti nyata ya bahwa animator dalam negeri mampu menghasilkan karya yang kompetitif. Jadi diyakini bahwa standar produksi film ini sudah setara dengan standar produksi internasional yang ada saat ini. Dia juga menekankan bahwa pentingnya kemandirian industri kreatif dalam memproduksi konten berkualitas tinggi secara konsisten. Jadi industri animasi kita ini mampu berdiri sendiri sebagai produser utama kekayaan intelektual yang punya daya saing kuat di pasar dunia. Anda sendiri gimana, udah nonton film tersebut pendengar? Garuda di Dadaku kayaknya seru ya kalau misalkan nobar bareng orang-orang tersayang.

0: Beca!
1: Beli yang ini
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: 92,4 FM Pro 1 RR.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
3: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia.